0: Selamat pagi, seru cakra, semangat untuk pagi hari ini. Informasi satu jam terakhir ini kami terima dari berbagai wilayah untuk arus lalu lintas di hari Senin ya. Cukup ramai, bahkan cenderung padat di beberapa titik karena pas dengan anak-anak berangkat sekolah, kemudian para pekerja yang berangkat ke tempat kerjanya masing-masing. Kami masih menunggu kabar dari Anda ya, terkait dengan kondisi di wilayah Anda saat ini seperti apa. Kirim foto maupun videonya di 0852-9001061. Kali ini bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper, ada Danti serta Angga Sandi. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Suakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorjo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Baik, Seru Cakra di menit ke-9 lepas dari jam 7 pagi. Saya cek informasi dulu ke Angga.
1: Informasi masuk disampaikan oleh Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo, Ibtu Heri Nur Cahyo. Beliau mengabarkan untuk update terkini arus lalu lintas di wilayah Taman Polresta Sidoarjo, baik jalur dalam dan jalur nasional. Ini terjadi kepadatan, namun saat ini sudah terkendali secara keseluruhan. Dan untuk arus lalu lintasnya, update-nya saat ini juga ramai lancar. Ada beberapa petugas keamanan atau kepolisian yang bersiaga di beberapa kawasan rawan macet di kawasan Taman Sidoarjo. Ini beliau sedang berada di perempatan Geluran. Untuk arus lalu lintas di perempatan Geluran saat ini juga terpantau ramai lancar. Ada petugas yang sudah mengatur arus lalu lintas. Lalu Pak Arif, ini beliau juga merupakan rekan dari korban meninggal kecelakaan di Saradan kemarin. Ternyata sesama wali murid dari pondok tempat anak beliau bersekolah, Erika. Lalu ada informasi, tadi kami menerima informasi ada truk terguling. Kabarnya truk tersebut menghindari bus dan akhirnya terperosok atau terguling di tepi jalan, tepatnya di kawasan hutan Widodaren Ngawi. Kami masih berkomunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, itu Agus Haryanto. Beliau masih belum menerima laporan hal tersebut dan masih mendalami terkait dengan adanya kejadian tersebut. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Putri, ini sedang berada di perempatan Mengkreng, pertigaan Mengkreng maksudnya. Arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar. Ada Mas Rian, posisi sedang berada di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Untuk Bandar Kedung Mulyo saat ini arus lalu lintas juga terpantau ramai, masih ada peningkatan volume kendaraan. Dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi dan kendaraan roda 4 ke atas. Ada informasi dari Mas Tio, ini dari Nganjuk menuju ke Kediri. Saat ini sudah sampai kawasan Pasar Gringin. Untuk arus lalu lintas saat ini juga ramai lancar. Ada informasi juga ini dari Mas Vino, melaporkan untuk wilayah Jong Biru saat ini arus lalu lintasnya juga ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Untuk yang dominasi kendaraan ini berasal dari arah Kediri Kota atau dari arah selatan menuju ke utara. Namun untuk arah yang lain saat ini terpantau masih lengang, ada penurunan volume kendaraan. Ada informasi dari Pak Arif menambahkan, ini rekan beliau yang meninggal itu ternyata sesama wali murid di pondok atau sekolah Sains Miftahul Huda Nganjuk, tempatnya di Keringan. Lalu ada informasi juga dari Pak Zaki, ini melaporkan untuk wilayah Perak Jombang saat ini arus lalu lintas juga terpantau masih ramai lancar, masih ada peningkatan volume kendaraan, Erika.
0: Baik, lanjut ke Danti.
2: Data terbaru, kita terima informasi ada 2 kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Kediri. Untuk yang pertama, kebakaran sepah tebu di PT Sinergi Gula Nusantara pada hari Minggu. Ini ternyata untuk proses pemadaman dilakukan dari siang hari, kejadian jam 1 siang sampai dengan jam 7:30 malam. Lokasi tepatnya itu ada di Desa Jambean, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Untuk info kronologi, kebakaran ini terjadi dari percikan api yang keluar dari traktor yang sedang overhead di area sepah tebu. Dan mengetahui api semakin besar, petugas dari PT SGN yang berpatroli ini langsung menghubungi pemadam kebakaran Pos Ngadiluwih Kediri. Tindakan yang dilakukan dari rekan-rekan tim personil melakukan pemadaman dengan 7 armada pemadam. Totalnya ada 32 personil dari Damkar Kabupaten Kediri, Damkar Kota Kediri, bahkan dibantu Damkar Kabupaten Tulungagung dan Damkar dari PT Gudang Garam. Untuk hasilnya, api berhasil dipadamkan sesuai dengan SOP dengan kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah karena apinya membakar traktor. Sementara untuk aset PT SGN yang berhasil diselamatkan senilai 1,5 miliar rupiah. Tidak ada korban, baik korban meninggal dunia maupun korban luka. Yang selanjutnya, masih di hari Minggu malam terjadi kebakaran lahan jati. Ini lokasinya ada di Dusun Kedawung, Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Untuk kronologi, ketika seorang warga sedang melintas, ini mengetahui adanya api yang besar di lahan jati miliknya Bapak Tukri. Warga tersebut langsung lapor ke perangkat desa setempat dan diteruskan ke petugas. Tindakan yang dilakukan dari petugas melakukan pemadaman kebakaran dengan menggunakan 1 unit truk pemadam dan 4 personel. Api berhasil dipadamkan sesuai dengan SOP, tidak ada kerugian dan aset yang berhasil diselamatkan bernilai 15 juta rupiah. Tidak ada korban luka, tidak ada korban meninggal dunia. Sampai sejauh ini masih aman, kita juga tidak berharap mendapat laporan yang baru, khususnya di puncak musim kemarau yang rawan kebakaran. Banyak laporan masuk, baik dari wilayah Kediri, Nganjuk, dan juga wilayah sekitar lainnya. Dari tim damkar maupun Satpol PP setempat tidak bosan-bosan mengimbau agar warga masyarakat ini lebih waspada dan juga tidak beraktivitas dengan api tanpa pengawasan. Karena anginnya kencang, suhunya juga panas, kelembapannya rendah, itu semua bisa memicu kebakaran yang bisa menyebabkan kerugian, tidak hanya kerugian material, namun juga berpotensi bisa menimbulkan korban jiwa. Erika.
0: Terima kasih Danti. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, untuk saat ini Anda melintas di mana bisa disampaikan ya di menit ke-16 lepas dari jam 7 pagi, apakah kondisi arus lalu lintas masih cenderung padat?

0: Sebelum memulai aktivitas pagi hari ini, pastikan Anda juga sudah sarapan pagi agar lebih semangat untuk memulai aktivitas. Selain didukung dengan lagu-lagu yang semangat ya, itu juga harus sarapan pagi. Belum sarapan pagi, lagunya bersemangat, itu juga akan tidak berpengaruh gitu ya. Yang penting asupannya dulu sudah terpenuhi. Seru cakra sarapan pagi, banyakin protein biar kenyang lebih lama. Nanti bisa sampai jam 11-12 kita baru makan siang ya. Sarapannya apa pagi hari ini juga bisa Anda sampaikan untuk referensi seru cakra lainnya yang belum sarapan pagi, mungkin lepas dari jam 7 pagi ini. Saya ke gatekeeper dulu, ada Angga, silakan.
1: Baik, ada informasi masuk, ini dilaporkan oleh Mas Bagas. Ini perjalanan dari Bojonegoro ke Nganjuk saat ini sedang melintas di kawasan Waduk Semantok. Untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Ada Mas Sandra, ini perjalanan dari Tulungagung mau menuju ke Kediri, sekarang melintas di kawasan Jembatan Jeli. Untuk arus lalu lintas juga dilaporkan beliau, saat ini masih ramai lancar, juga masih dominasi oleh pelajar dan pekerja yang melintas. Ini ada update informasi dari Mbak Fitri, untuk kawasan Mengkreng Erika. Tadi sempat padat dan juga ramai lancar, namun saat ini sudah mulai lengang ya Rika, karena saat ini juga terjadi penurunan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 4 maupun roda 2. Untuk yang mengarah ke arah Kediri saat ini dari Mengkreng juga terpantau tidak terlalu ramai, hanya beberapa kendaraan yang melintas dengan kecepatan melintas secara normal, tidak terjadi penurunan kecepatan maupun peningkatan volume kendaraan. Ada update informasi dari Mas Gilang, ini melaporkan untuk kawasan Buku Pelemahan, arus lalu lintasnya saat ini juga lancar. Ada informasi dari Mas Irfan dari Kandangan, Kabupaten Kediri menuju ke Blitar, sekarang melintas di kawasan Puncu. Untuk arus lalu lintas di kawasan Puncu saat ini terpantau lancar, tidak ada peningkatan volume kendaraan yang terpantau dan didominasi oleh kendaraan besar. Ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Jihan, ini di kawasan Godang Legi Prambon. Ini untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar juga, dominasi oleh truk yang melintas ke arah kota Kediri, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Dari wilayah Ngawi, Seru Jakra, kami terima kabar ada kebakaran besar melanda gudang pengolahan kayu jati di kerajinan barang antik di Desa Jengkri, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi semalam. Api dengan cepat membesar, kemudian menghanguskan hampir seluruh isi gudang, termasuk produk kerajinan yang siap diekspor ke Swedia. Kebakaran terjadi sekitar jam 7:30 malam. Gudang tersebut ada di depan kawasan wisata dan kuliner jahe Klenting. Saat api mulai membesar, sejumlah pegawai gudang bersama warga sekitar ini juga berupaya melakukan pemadaman menggunakan air seadanya. Namun, upaya tersebut tidak banyak membuahkan hasil. Kondisi gudang yang dipenuhi material kayu, kemudian juga anginnya yang kencang membuat api dengan cepat merambat ke berbagai bagian bangunan. Material kayu di dalam gudang menjadi salah satu faktor yang membuat kobaran api sulit untuk dikendalikan. Selain menyimpan bahan baku kayu jati, gudang itu digunakan untuk menyimpan berbagai produk kerajinan yang telah selesai diproduksi. Barang-barang itu antara lain ada telenan, kursi, dan juga ada mangkok berbahan kayu jati. Jumlah produk siap ekspor yang terbakar diperkirakan mencapai 2 kontainer. Produk itu sebelumnya telah dipersiapkan untuk dikirim ke Swedia pada minggu ini dengan nilai sekitar 1 miliar. Pemilik gudang mengaku mengetahui kebakaran setelah meminta salah satu pegawainya melihat kondisi gudang. Saat itu, api sudah membakar bagian dalam gudang. 3 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Ngawi dikerahkan ke lokasi. Petugas juga berulang kali berupaya menjinakkan kobaran api. Tetapi material kayu yang terbakar membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Petugas pemadam kebakaran ini juga berkali-kali melakukan penyemprotan untuk menjangkau seluruh bagian gudang. Jadi sulit dipadamkan karena banyak material kayu yang terbakar dari depan hingga belakang gudang. Besaran kobaran api juga membuat proses pemadaman berlangsung sekitar 3 jam. 2 unit mobil pemadam kebakaran ini dikerahkan untuk membantu petugas memadamkan api, yakni dari Kodim 0805 Ngawi dan Yon Armet 12 Ngawi. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas dan unsur terkait melakukan penanganan bersama-sama. Setelah kobaran api dinyatakan padam, petugas masih melakukan proses pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar, terutama akibat rusaknya bangunan, bahan baku kayu, kemudian ada produk kerajinan yang akan diekspor. Kebakaran ini juga berdampak langsung terhadap kegiatan produksi dan distribusi kerajinan kayu. Terlebih produk yang telah terbakar ini berada pada tahap siap dikirim. Sementara itu untuk penyebab kebakaran, ini berasal dari puntung rokok salah satu seorang pegawai. Meskipun demikian, penanganan di lokasi masih dilakukan petugas termasuk pendinginan dan pemeriksaan untuk memastikan kondisi gudang benar-benar aman serta mengantisipasi munculnya kembali titik api. Satu puntung rokok menghanguskan satu gudang yang membuat kerugian cukup besar. Harap hati-hati apabila Anda membuang puntung rokok, jangan sampai sembarangan.

0: Langsung ke gatekeeper Danti.
1: Ada Ibu Juniati ini yang menyampaikan dan mohon bantuan Cakra Krisna agar disampaikan ke PLN wilayah Johor Pace, kok listriknya padam pagi-pagi nggak ada pemberitahuan.
0: Dari jam berapa
1: iya,
0: ini?
1: Iya, dari jam 7 ini masa jadi kacau, kata beliau. Bahkan nggak bisa dengerin Cakra Krisna. Baik, ini Ibu Juniati mohon ditunggu ya, mohon waktu kita teruskan kepada manajer PLN ULP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono. Nanti kalau sudah ada informasinya akan kami sampaikan Ibu Juniati. Info lainnya dari BMKG, sempat terjadi gempa bumi magnitudonya 2,5. Lokasi di wilayah Pacitan, Jawa Timur pagi hari ini, dan tidak ada laporan terkait dengan dirasakannya getaran maupun gempa susulan, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, seru Cakra, ternyata ada listrik padam. Ini tadi lokasinya berada di wilayah Johor Pace Nganjuk. Listriknya padam mulai jam 7 pagi tadi, berarti sudah 34 menit yang lalu. Apakah Anda juga berada di wilayah Johor Pace Nganjuk? Listrik pun padam sedari jam 7 pagi tadi. Atau mungkin berada di luar wilayah Johor Pace, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami. Silakan, Anda mungkin juga sudah lapor ke PLN Mobile namun belum ada respon, bisa kami bantu untuk meneruskan informasi tersebut ke teknisi PLN wilayah Anda. Beri keterangan sedetail mungkin ya, seru Cakra, seperti ID pelanggan dan lainnya, agar lebih cepat teratasi seperti itu. 0852-9000-1061 gatekeeper untuk pagi hari ini ada Danti serta Angga Sandi.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Seru Jagra, rentetan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah melanda beberapa kawasan pegunungan di Jawa Timur. Salah satu upaya penanganan dari BBD Jatim ini juga telah disiapkan opsi operasi modifikasi cuaca atau OMC atau disebut juga dengan sebutan hujan buatan. Kalaksa BBD Jawa Timur, Gatot Subroto, menyampaikan bahwa dari hasil kajian sementara, diketahui masih ada beberapa wilayah pegunungan yang berpotensi terbakar pada musim kemarau kali ini. Kondisi ini yang dinilai perlu mendapatkan perhatian khusus. Kembali ke gatekeeper, Anggang.
1: Baik, ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Yongki selaku UTD PMI Kabupaten Kediri. Hari ini ada stok darah, yaitu darah murni atau kode WB. Ada golongan darah A sebanyak 16 kantong, golongan darah B 39 kantong, golongan darah O 29 kantong, golongan darah AB ada 20 kantong. Dengan jumlah total 104 kantong darah untuk darah segar atau darah normal. Lalu untuk darah yang lain kami juga tersedia dan jangan lupa bisa dicek di media sosial kami ya Erika untuk informasi selengkapnya. Untuk jadwal donor darah di Kabupaten Kediri pada hari ini ada di SMP Negeri 1 Puncu pada jam 7:30 hari ini. Lalu ada informasi disampaikan oleh Mas Irfan, perjalanan dari Kediri mau ke Jombang melintas di kawasan pelemahan untuk arus lalu lintas terpantau lancar. Ada Mbak Lia melaporkan untuk alun-alun Nganjuk saat ini juga lancar arus lalu lintasnya, tidak ada peningkatan volume kendaraan seperti tadi pagi. Ada Mas Hindra, ini dari Kediri, mau menuju ke Nganjuk. Sekarang melintas di kawasan Banyakan, arus lalu lintas dilaporkan lancar. Ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Novi, ini melaporkan untuk kawasan Gedek yang mengarah ke Pelosok Jombang, arus lalu lintasnya lancar, didominasi oleh kendaraan bermotor dan juga ada beberapa truk yang melintas. Lalu ada informasi dari Pak Rahmat, ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke Jombang. Saat ini melintas di kawasan jalur alternatif Jatikalen. Arus lalu lintas dilaporkan juga lancar, tidak ada hambatan juga. Ada informasi masuk ini dari Mas Tommy, perjalanan dari Tulungagung mau menuju ke Kediri. Sekarang sudah sampai di kawasan Jeli, arus lalu lintas juga disampaikan lancar. Pesan masuk baru saja dari Mbak Vika, ini perjalanan dari Surabaya mau menuju ke Nganjuk. Sekarang sedang melintas di jalan tol, ini via tol, di kilometer 687, untuk arus lalu lintas saat ini terpantau lancar juga, tidak ada hambatan. Informasi masuk disampaikan oleh Mbak Zulfa, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Pare, sekarang sudah sampai di kawasan Papar, untuk arus lalu lintas di kawasan Papar saat ini sudah lancar lengang. Tadi pagi ada beberapa laporan masuk di kawasan perempatan Papar, untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai, ada peningkatan volume kendaraan, namun saat ini dilaporkan ada penurunan volume kendaraan. Ada lagi informasi dari Mas Agung, ini dari Jombang mau menuju ke Nganjuk kabarnya. Ini beliau sedang melintas, kalau dilihat dari videonya ini di sekitaran Baron. Untuk lalu lintasnya terpantau ramai lancar, okay. Cuaca juga cerah, tidak ada hambatan juga. Dan ada lagi pesan masuk dari Mas Cahyo, melaporkan untuk wilayah Pasar Sukomoro saat ini arus lalu lintas juga terpantau lancar, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra. Sementara itu terkait dengan karhutla, update karhutla di wilayah Jawa Timur serta juga penanganan yang akan dilakukan kedepannya seperti apa, sudah berhasil tersambung dengan Bapak Gatot Subroto SE, MPSDM. Beliau merupakan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi juga untuk seluruh pendengar Radio Cakra FM Nganjuk.
0: Bagaimana kabarnya, Bapak Gatot, untuk hari ini? Sehat nggak?
3: Alhamdulillah, sehat, Mbak. Salam tangguh, salam kemanusiaan.
0: Salam tangguh. Hingga hari ini, Bapak, informasi yang beredar karhutla di beberapa wilayah ada yang masih dilakukan proses pemadaman, ada juga yang sudah dinyatakan padam total. Jadi kalau dari data BPBD Jawa Timur sendiri seperti apa, Bapak?
3: Dapat kami sampaikan hingga hari ini masih ada beberapa gunung yang mengalami kebakaran, bahkan yang sebelumnya sudah padam akhirnya kembali kebakar lagi karena memang cuacanya di puncak musim kemarau dan memang perlu hati-hati dalam kita melakukan kegiatan di luar ruangan, apalagi yang berkaitan dengan proses pembakaran atau penggunaan api, baik itu untuk pembersihan ladang, membakar sampah, membuang puntung rokok, ataupun pemadaman untuk bara-bara ataupun api unggun untuk penghangatan badan. Hingga hari ini wilayah yang terbakar diantaranya Gunung Bromo, Gunung Arjuna, Gunung Buta, Gunung Semeru, dan Gunung Argopuro. Dari seluruh gunung tersebut, pagi ini kami sedang fokus untuk melakukan pemadaman via waterbombing di area Gunung Buta dan Gunung Arjuna. Dan untuk gunung yang lainnya, kami lebih memfokuskan menggunakan tim darat dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dengan, Mbak.
0: Apakah modifikasi cuaca juga akan dilakukan dalam waktu dekat, Bapak Gatot?
3: Untuk modifikasi cuaca sudah dilakukan sejak tanggal 3 hingga tanggal 9.

0: Ya, untuk bisa dilakukan modifikasi cuaca. Prinsipnya sebagaimana arahan Ibu Gubernur, kami untuk secara mengupdate dan selalu segera menangani bencana yang ada di Jawa Timur. Dan hal ini saat ini memang paling tinggi adalah pemadaman untuk gunung. Demikian, Mbak.
1: Oke, jadi waktu paling tepat diperkirakan di bulan Oktober meskipun tanggalnya belum diketahui pasti, Bapak Gatot ya?
0: Betul, karena memang kondisi saat ini kan masih dipantau oleh teman-teman BMKG, awan hujannya masih sangat minim dan apabila dilakukan modifikasi cuaca belum bisa maksimal. Dan kami sampaikan juga kendala yang kami hadapi pada saat proses waterbombing seperti halnya kemarin. Hari Minggu kami tidak bisa melakukan waterbombing karena kondisinya sebagaimana informasi BMKG pula angin kencang terjadi mulai kemarin hingga 3 hari ke depan. Sehingga hal ini juga yang menjadi penyebab kenapa tidak bisa dilakukan waterbombing kemarin. Sehingga langkah yang kami ambil adalah memaksimalkan teman-teman tim darat untuk melakukan pemadaman dengan dukungan pemadam kebakaran mobil, lalu juga kepyok, lalu juga beberapa pompa portable yang kami gabungkan dengan tangki air, demikian, Mbak.
1: Ya, jadi operasi waterbombing itu juga sangat bergantung pada kondisi cuaca. Kalau tidak bersahabat juga tidak bisa dilakukan, nggih, Bapak Gatot.
0: Betul. Apalagi untuk wilayah-wilayah gunung di Jawa Timur seperti Arjuna, Bromo, dan kemarin Semeru sempat erupsinya. Anginnya ke arah barat yang mengganggu kegiatan helikopter dalam beroperasi sehingga tidak bisa dilakukan.
1: Oke, tapi untuk saat ini intensitas dari karhutla di wilayah Jawa Timur sendiri sudah mulai menurun trennya atau seperti apa, Pak?
0: Alhamdulillah, seperti kemarin di Bromo sudah mulai menurun, tinggal beberapa titik yang kita lakukan pembasahan. Hari ini yang agak kelihatan besar di wilayah Gunung Buta. Insya Allah setelah Gunung Buta kita lakukan waterbombing, kami akan melakukan pergeseran heli ke Arjuna untuk waterbombing di wilayah tersebut. Tetapi semua itu bergantung dengan cuaca. Dan teman-teman seru darat, tim darat tetap melakukan operasi meskipun terkadang kendalanya adalah jangkauan jarak yang harus ditempuh untuk menuju ke titik api sangat jauh dan juga minimnya peralatan yang memang digunakan untuk pemadaman yaitu gepyok serta dukungan dari drone yang kami miliki tidak bisa maksimal.
1: Baik, terakhir Bapak Gatot mungkin ada informasi tambahan atau himbauan monggo disampaikan.
0: Pada saat ini adalah musim kering di masa yang puncak. Sehingga kami minta dan memohon kepada warga untuk selalu memperhatikan dan melihat apabila ada ditemukan titik api ataupun melakukan kegiatan harus membakar sampah ataupun harus membersihkan ladang karena hasil panennya tadi. Lalu juga akan menghangatkan badan dengan membuat api unggun. Pastikan bahwa bara api yang dibuat tersebut dipadamkan secara sempurna. Dan juga apabila membuang puntung rokok, pastikan juga rokok tersebut padam dengan sempurna. Karena sekecil apapun bara yang ada ataupun yang akan dibuang, ini sangat berpengaruh dan dengan adanya angin kencang ini bisa menjadi penyebab munculnya api besar di area-area baru tersebut. Demikian.
1: Baik, terima kasih Bapak Gatot untuk himbauan serta waktunya yang sudah disempatkan pagi hari ini. Semoga untuk apapun rencana yang akan dilakukan hari ini untuk melakukan penanganan karhutla di Jawa Timur bisa berjalan dengan lancar. Selamat pagi Bapak, sehat selalu nggih.
0: Terima kasih Mbak, sehat selalu untuk semuanya.
1: Ya, baru saja ada Bapak Gatot Subroto SE MPSDM. Beliau merupakan Kepala Pelaksana BBBD Provinsi Jawa Timur terkait update karhutla di wilayah Jawa Timur serta upaya-upaya yang akan dilakukan ke depannya.

berasal dari Amerika Serikat ini ternyata memiliki kandungan yang banyak bermanfaat untuk tubuh. Dia adalah bawang daya atau biasa disebut bawang sabrang. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dengan tinggi antara 600 hingga 1500 mdpl. Bawang daya atau bawang sabrang menyukai tempat-tempat terbuka dengan tanah yang banyak humus dan lembab. Bawang sabrang ini termasuk tumbuhan yang tumbuh liar di hutan. Jika belum familiar dengan bentuk dan ciri khususnya, Anda tetap bisa memanfaatkan kandungannya di herbal Naria. Karena ternyata, salah satu kandungan dalam sebotol herbal Naria DM adalah bawang daya. Bawang daya biasanya digunakan untuk mengobati kanker, jantung, anti radang, anti pendarahan, serta untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Umbi tanaman bawang daya ini juga dapat mengobati sembelit, disentri, bisul, luka, kanker payudara, diabetes, hipertensi, muntah, penyakit kuning, hingga hiperkolesterol.

Ya, jadi tadi Bapak Gatot sempat on air menyampaikan terkait dengan karhutlah di wilayah Jawa Timur, Sriwijaya Krah. Dari hasil kajian sementara, diketahui masih ada beberapa wilayah pegunungan yang berpotensi terbakar pada musim kemarau kali ini. Wilayah yang jadi prioritas saat ini di kebakaran baik Bromo, Semeru, Arjuna, dan juga Gunung Lawu. Modifikasi cuaca juga telah dilakukan ya, Seru Jakra, dan nanti akan dilakukan kembali pada bulan Oktober, namun belum pasti untuk tanggalnya berapa. Sementara itu, Seru Jakra, informasi yang kami terima, pelaksanaan operasi hujan buatan atau modifikasi cuaca dilakukan BPBD Jatim ini masih berkoordinasi karena akan ada kolaborasi dengan BMKG. Dari hasil komunikasi, waktu paling tepat menurut perhitungan BMKG operasi hujan buatan dilakukan periode bulan Oktober 2026. Disampaikan bahwa OMC ini atau modifikasi cuaca ini merupakan salah satu alternatif yang telah disiapkan BPBD Jatim dalam mengatasi karhutlah di musim kemarau kali ini. Sebab berkaca dalam penanganan rentetan kebakaran ini, ada beberapa kendala yang kerap dihadapi. Sejauh ini penanganan darat ya, ini juga terus dilakukan. Kemudian juga melalui helikopter, waterbombing, tapi sayangnya kemarin itu tidak bisa dilakukan waterbombing karena cuacanya tidak bersahabat, Seru Jakra. Jadi memaksimalkan penanganan darat saja sambil menunggu cuaca bersahabat, kemudian bisa dilakukan waterbombing, kemudian juga akan dilakukan OMC. Ini salah satu alternatif yang disiapkan untuk penanganan kebakaran. Modifikasi cuaca tidak dilakukan di semua wilayah. Pelaksanaannya akan melihat pada tingkat kebutuhan masing-masing daerah di Jawa Timur. Sebab ada juga daerah-daerah yang tidak membutuhkan modifikasi cuaca tersebut.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Seru Jakarta, lepas dari jam 8 pagi, update-nya seperti apa? Kondisi arus lalu lintas di jalur padat ya, atau jalur yang selama ini kalau pagi selalu crowded ya. Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami, atau mungkin jalur yang saat ini sedang Anda lalui di mana, kondisinya seperti apa, kirim foto videonya. 0852-9000-1061, karena satu informasi dari Anda sangat bermanfaat sekali bagi Seru Jakarta lainnya. Sedulur Jagra, Herbalaria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbalaria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Lokasi Anda ini mungkin berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: ke gatekeeper Danti.
1: Saat ini kita juga sedang menyambungkan dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk Bapak Stiaris SP. Ini terkait dengan sesar Kendeng atau Kendeng yang jalurnya itu berada di perbatasan Rejoso Nganjuk. Dan ini kira-kira apakah berbahaya atau potensinya apa saja? Ini kita coba menggali informasi dan menyambungkan kepada Bapak Stiaris SP. Pranata PMG Madya BMKG Nganjuk sudah tersambung dengan beliau. Silakan Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra sudah tersambung dengan Bapak Stiaris SP. Beliau merupakan Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk terkait dengan sesar Kendeng segmen Transvul Cepu yang jalurnya berada di perbatasan Rejoso Nganjuk. Apa yang perlu diwaspadai masyarakat di jalur sesar tersebut atau di lokasi mana saja? Langsung kita sapa. Selamat pagi, Bapak Stiaris.
4: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Bapak, ini tadi saya betul atau tidak nyebutnya sesar Kendeng? Nggih.
4: Iya, betul. Sesar Kendeng.
0: Oh, sesar Kendeng. Ini seperti apa, Bapak? Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar terlebih dahulu.
4: Baik, terima kasih. Jadi, belakangan ini memang sesar Kendeng ini ramai dibicarakan di media di media sosial karena ada akun yang membahas tentang sesar Kendeng, terutama segmen Surabaya dan Waru. Jadi ini akhirnya menjadi perhatian masyarakat lagi. Jadi pusat gempa peta sumber dan bahaya Indonesia atau PUSGEN ini yang 2017 sudah diupdate di tahun 2024. Lalu apakah di sesar Kendeng ini akan terjadi gempa besar atau tidak? Jadi jawabannya itu belum tentu. Jadi sesar Kendeng itu merupakan sesar aktif yang menjadi bagian dari Java Backup Trust. Jadi Java Backup Trust itu, trust itu sesarnya naik, kemudian dinamakan Java Back. Java Back itu kan punggung. Jadi dilihatnya itu karena dia posisi sesar Kendeng itu ada di belakang pegunungan yang di selatan Pulau Jawa. Jadi posisinya ada di utara atau di punggung pegunungan di selatan Jawa jika dilihat dari selatan, begitu Mbak. Nah, ini jalurnya membentang itu sekitar 300 km dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Ini terbagi menjadi 6 segmen atau 6 bagian, yaitu segmen Demak, kemudian Purwodadi, ini ada di Jawa Tengah. Kemudian untuk di Jawa Timur itu ada segmen Cepu, ada segmen Blumbang, segmen Surabaya, kemudian segmen Waru. Nah, segmen Cepu ini meliputi Bojonegoro, Ngawi, Bojonegoro, kemudian Nganjuk, kemudian Madiun. Kemudian untuk Blumbang ini meliputi yang dilewati itu Mojokerto, Jombang, kemudian Surabaya. Surabaya itu Gresik sama Surabaya, kemudian segmen Waru itu Sidoarjo dan sebagian Surabaya. Jadi memang dalam kajian sumber gempa tersebut, beberapa segmen itu memang memiliki potensi kekuatan maksimum, ini magnitudonya sekitar 6 hingga 7. Jadi yang saat ini rame itu adalah yang dibahas segmen Surabaya-Waru. Segmen Surabaya-Waru itu potensinya sekitar 6,7. Kemudian kalau segmen Waru itu 6,8. Namun perlu dipahami bahwa angka tersebut itu bukan ramalan bahwa gempa itu akan terjadi. Angka tersebut itu merupakan gambaran potensi kekuatan gempa berdasarkan karakteristik sumber sesarnya. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Kemudian kalau untuk di wilayah Nganjuk, Madiun, Bojonegoro, ini salah satu segmen yang perlu diperhatikan adalah segmen Pandan. Jadi segmen Pandan ini berada pada zona segmen Cepu atau bagian dari segmen Cepu yang memiliki panjang sekitar 18 km. Nah, jalurnya ini berada di sekitar Joso, Nganjuk, kemudian Saradan di Kabupaten Madiun, kemudian Kecamatan Sekar di Bojonegoro. Jadi segmen Pandan ini merupakan sesar naik atau crash fall. Jadi kawasan ini, kawasan di sekitar segmen Pandan, ini di tahun 2016 ini pernah terjadi namanya gempa swom, yaitu gempa kecil yang terjadi berulang-ulang kali, bahkan ini jumlahnya hingga ratusan waktu itu di tahun 2016. Nah, kebetulan saat itu 2016 saya baru pindah dari Jakarta ke Nganjuk ini, Mbak. Jadi saya ikut merasakan perjuangan teman-teman dalam memonitor gempa swom ini. Nah, hanya saja memang gempa swom ini magnitudonya kecil, Mbak. Jadi hanya 1 hingga 3 saja. Jadi nggak sampai di atas 5. Akan tetapi wilayah yang desa di Klangon itu, di Klangon Saradan itu yang dilewati kemudian di atas pusatnya gempa itu terjadi tembok retak, hanya retak saja, tidak sampai roboh, tidak sampai berdampak pada yang ekstrim begitu. Karena memang gempanya itu kekuatannya hanya kecil, hanya saja karena memang kedalamannya dangkal sehingga dia tetap memiliki dampak terhadap benda-benda yang ada di atasnya begitu, Pak.
0: Ya, jadi memang di wilayah Surabaya sendiri dilintasi dua sesar yang masih aktif nih.
4: Iya, betul, Mbak.
0: Tapi tidak ada temuan baru kan, Bapak Stiaris?
4: Iya, jadi memang itu sudah terpetakan. Ini sudah jauh-jauh hari terpetakan oleh Pusat Gempa Nasional. Jadi dari berbagai instansi, lintas instansi sudah memetakan adanya memang sesar untuk di Surabaya itu Surabaya sama di sesar Surabaya segmen Surabaya sama segmen Waru begitu. Nah, ini untuk sesar Kendeng ini memang memiliki pergerakan lajunya itu memang lambat. Jadi pergerakan itunya sekitar 5 mm per tahun. Jadi pergerakannya sangat lambat. Berlangsungnya dalam waktu yang sangat panjang. Jadi akumulasi deformasi tektonik itu dapat membutuhkan waktu yang lama jika menghasilkan gempa yang besar. Jadi menurut catatan sejarah, riwayat gempa kuat yang berdampak pada sejumlah wilayah di Jawa Timur itu pada tahun 1836 dan 1837 ini berdampak pada wilayah Mojokerto, Ploso, Jombang. Mojokerto dan di Ploso, Jombang. Kemudian pada tahun 1862 dan 1915, ini juga dilaporkan menimbulkan gempa menimbulkan kerusakan di wilayah Madiun. Sementara di tahun 1867, ini gempa kuat juga dilaporkan berdampak pada wilayah Surabaya. Jadi melihat pergerakannya itu tadi yang sangat lambat, jadi untuk terjadi gempa besar itu membutuhkan waktu yang lama, bahkan hitungannya ratusan tahun. Jadi masyarakat diimbau untuk tidak terlalu panik karena dampak gempa itu juga harus dilihat dari jarak waktu antar kejadian gempa besar itu perlu dilihat juga begitu, Mbak.
0: Iya, karena banyak video di media sosial ini membuat warga pun panik nih, Bapak.
4: Iya, ya, betul memang. Jadi saya kadang juga heran, Mbak. Jadi kalau orang dikasih tentang gempa itu pasti langsung heboh. Tapi akan berbeda kalau dikasih peringatan tentang hujan ekstrim, petir, angin kencang. Orang kayaknya santai-santai aja ya. Kayaknya sudah siap gitu. Nah, harapan kita, Mbak, jadi harapan kita dari BMKG, artinya informasi seperti ini jangan membuat kita panik. Jadi keberadaan sesar aktif itu tidak berarti atau tidak serta-merta itu akan terjadi gempa. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa mengurangi resiko dan meningkatkan kesiapsiagaan kita, begitu loh. Jadi seperti kalau kita infokan ada angin kencang, berarti kita itu sudah, oh saya harus begini, dan kan jarang kalau kita
0: ya.
4: Iya betul. Kan jarang kalau kita info angin kencang, orang kan tidak ribut ya. Kayaknya sudah siap banget gitu loh menghadapi angin kencang. Tapi kalau ada info gempa, ada tsunami, ya kita langsung panik, langsung ruame di mana-mana rame. Artinya bukannya kita terus menghiraukan itu, tidak, artinya ya kita harus bisa mempersiapkan diri untuk memitigasi agar supaya kalau memang itu terjadi itu tidak sampai terjadi apa, tidak sampai ada korban, begitu Mbak. Seperti informasi sesar kendeng ini, jadi adanya informasi ini kita bisa untuk mengurangi resiko dan meningkatkan kesiapsiagaan, seperti pastikan bangunan tempat tinggal kita itu kalau bangun ya jangan sembarangan, harus cukup kuat. Kemudian selain itu, kenali tempat yang aman untuk berlindung, ketahui jalur evakuasi di lingkungan sekitar kalau memang itu nanti akan terjadi, dan mudah-mudahan tidak terjadi. Dan pahami apa yang harus kita lakukan ketika nanti gempa itu terjadi. Jadi seperti harusnya seperti itu gitu.
0: Iya.
4: Harapannya, tetapi kadang di masyarakat malah rame.
0: Responnya gitu, beda ya.
4: Iya,
0: Bapak Staris. Baik, terima kasih Bapak untuk informasinya. Mungkin ada informasi tambahan monggo?
4: Jadi untuk pendengar, hingga saat ini perlu dipahami bahwa gempa bumi ini belum dapat diprediksi secara tepat kapan terjadi, di mana lokasinya, berapa kekuatannya. Karena itu masyarakat dimohon jangan mudah percaya pada informasi yang mengatakan akan ada gempa. Kemudian pastikan informasi yang kita terima itu berasal dari sumber resmi seperti BMKG, BPBD maupun pemerintah daerah. Sesar kendeng ini bukan alasan untuk takut, tetapi alasan untuk kita lebih siap. Mengenal sejarah gempa bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk belajar dari masa lalu dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan di masa yang akan datang. Waspada bukan berarti takut, tetapi siap menghadapi kemungkinan.
0: Ya,
4: kayak ini aja ya.
0: Kata-kata hari ini gitu ya. Of the day.
4: Ya mungkin itu Mbak Erika. Gaya.
0: Terima kasih Bapak Setiari. Selalu Bapak Nge. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Baru saja ada Bapak Setiaris SP, beliau merupakan Peranata Meteorologi dan Geofisika PMK Madya BMKG Nganjuk terkait dengan sesar kendeng yang ada di wilayah Surabaya, Sidoarjo.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria, diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, Seru Cakra, kami juga terus update ya terkait dengan kecelakaan laut kapal motor Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Terbaliknya kapal tersebut ini juga karena cuaca buruk ya di Laut Jawa. Kira-kira update hingga hari ini seperti apa? Sudah berhasil tersambung dengan Bapak Ana Dwi, Penggiat Mitigasi Bencana Geologi dan Hidrometeorologi Indonesia. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Enggak, Bapak Ana Dwi, mungkin bisa disampaikan per hari ini untuk kecelakaan laut kapal motor Virgo 8 seperti apa, Bapak?
1: Ini untuk pagi hari ini, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah, karena Banjarmasin menggunakan waktu WIBA atau kita jam 6 waktu Indonesia Barat tadi, rekan-rekan dari kantor SAR Banjarmasin menginformasikan bahwa update kecelakaan laut terbaliknya kapal motor Virgo Transport 8 yang terjadi pada kemarin 13 September dini hari sekitar pukul 2 WITA. Tidak banyak berubah ya, korban meninggal yang ditemukan adalah 6 orang, kemudian yang selamat 107 orang, sehingga total yang ditemukan adalah 113 orang, baik yang meninggal maupun yang selamat. Kemudian sekitar 129 orang masih dalam pencarian. Posisi dari kapal yang terbaik tersebut telah ditemukan berada di sekitar 65 mil laut dari arah selatan dari Pelabuhan Banjarmasin, atau sekitar 120 km ya kalau ukuran darat, tapi kalau ukuran laut pakai mil itu sekitar 65 mil laut. Posisi kapal terbalik, informasi yang dihimpun awal dari para penumpang yang selamat yang telah memberikan keterangan bahwasanya memang benar kapal tersebut saat memasuki perairan Kalimantan Selatan diterpa atau diterjang gelombang tinggi karena angin kencang ya. Kemudian terjadi kebocoran pada lambung kapal sehingga kapal posisi menjadi miring dan terbalik. Seperti itu kronologinya. Kemudian proses evakuasi sendiri itu juga selain dari rekan-rekan Basarnas Kalimantan Selatan, kantor SAR Banjarmasin juga dibantu oleh rekan-rekan dari TNI, Angkatan Laut, Polair, dan rekan-rekan kapal-kapal yang melintas nih, yang mau ke arah Surabaya maupun ke arah Banjarmasin, seperti itu.
0: Oke. Jadi video yang beredar ditemukannya posisi kapal terbalik itu sudah ditemukan ya, posisi kapal terbalik itu benar nggih Bapak Ana Dwi?
1: Iya, betul sekali. Jadi karena rekan-rekan dari Basarnas kan juga ada yang menggunakan drone, juga ada pantauan udara nggih sekitar untuk mencari juga radar-radar di sekitar kapal-kapal di sekitar yang melintas itu kan mesti ada radarnya juga. Mengindikasi bahwa benda yang mengapung itu memang kapal yang terbalik kapal seperti itu, kapal Virgo. Betul.
0: Okay. Jadi terlihat masih mengapung di lautan gitu nggih, Bapak?
1: Iya, masih sampai saat ini masih terlihat mengapung. Kemudian untuk korban-korban yang belum diketemukan, ada kemungkinan ada yang terjebak ke dalam kapal atau mungkin juga hanyut oleh arus yang kuat arus karena memang kuat. Pada posisi angin yang kencang itu arus akan menjadi lebih kuat ya. Tergantung dari arah angin, kadang-kadang juga berbalik, jadi arah angin ke arah barat cuma dari timur ke arah barat, namun arus bisa saja ke arah daratan atau malah menjauh ke tengah laut Jawa, seperti itu. Jadi posisinya menyebar. Sedangkan ya mereka yang diketemukan ini pun juga posisinya kan menyebar, tidak berada di dekat kapal gitu ya. ada yang sampai ke tengah,
0: ke bawah
1: kemudian arus. Ditemukan ditemukan oleh rekan-rekan nelayan ya, yang kemarin ada itu yang 22 orang itu kan ditemukan, malah yang menemukan rekan nelayan itu yang sedang melaut yang mencari ikan itu ya. Seperti itu.
0: Jadi kemungkinan ini pun karena kejadiannya dini hari banyak yang terjebak di dalam kapal, itu nanti akan ada operasi ke dalam laut atau tidak ya Bapak kalau seperti itu?
1: Ya pasti ada ya, karena angkatan laut nanti planningnya pasti juga akan mengadakan penyelaman untuk evakuasi kapalnya seperti apa. Nanti kan ada planningnya sendiri, ada seperti planning.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Anadwi untuk informasinya dan waktu yang sudah disempatkan. Sehat selalu Bapak Anadwi. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Anda saat ini melintas di mana, Sri Cakra? Kondisi arus lalu lintas seperti apa? Bisa Anda sampaikan juga dengan kami. Ini tadi kami sudah tergabung dengan Bapak Ana Dwi terkait dengan update ya, operasi pencarian korban kapal motor Virgo yang terbalik kemarin ya, Seru Jagra. Jadi untuk Anda yang mungkin juga ingin terus mengawal pencarian tersebut, update dari korban yang hilang atau yang ditemukan, yang selamat, yang meninggal dunia, bisa Anda cek website kami, cakrakrishna.com. Sementara itu, Sri Cakra, bagaimana situasi arus lalu lintas di wilayah Taman Sidoarjo pagi hari ini? Sudah berhasil tersambung dengan Ibtu Hari Nurcayo, Kadit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, pagi luar biasa.
0: Luar biasa, semangat pagi ya, Bapak Hari.
1: Hari. Semangat pagi yang ini. Tidak boleh mengantuk, harus semangat.
0: Tidak ini harus tetap semangat. Untuk wilayah Taman Sidoarjo, arus lalu lintas pagi ini bagaimana, Bapak? Lancar atau?
1: Alhamdulillah pantauan arus lalu lintas awalnya tadi pagi hari jam 06 sampai 07 awalnya terjadi kepadatan peningkatan luar biasa. Alhamdulillah pada pukul 06:53 arus lalu lintas sudah lancar kembali, normal kembali sampai sekarang.
0: Ya, jadi di jam krodi tadi tidak ada hambatan, lancar ya Bapak, tidak ada kejadian menonjol juga.
1: Betul-betul tidak ada kejadian menonjol untuk arus lalu lintas tadi pagi mengawal dari kepadatan, namun lancar juga. Untuk anggota sudah menempati titik-titik rawan macet, Pak.
0: Oke, baik. Untuk siang biasanya padat kembali atau lancar, Pak, di Taman Sidoarjo itu? Nah,
1: kalau di wilayah taman ini kan jalur-jalur ramai dan sepanjang dari mana tuh? Dari pertigaan, dari perbatasan dari Krian sampai Waru memang terjadi peningkatan kalau pagi sore itu. Tapi alhamdulillah saat ini tidak ada insiden, namun semuanya lancar semua.
0: Lancar semuanya. Himbauan monggo disampaikan Bapak Hari untuk Seru Cakra akan melintas di wilayah Taman Sidoarjo, monggo.
1: Untuk himbauannya tetap setiap hari kita tidak henti-hentinya mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan baik roda 2 atau roda 4 atau lebih selalu hati-hati. Memang ini jalur nasional, jalur rawan laka, agar tetap selalu hati-hati. Kalau tidak mengantuk silakan cari tempat yang aman, mudah bisa melakukan perjalanan lagi. Seperti itu harapan saya, Pak.
0: Baik, terima kasih Bapak Nggih untuk informasinya.
1: Terima kasih.
0: Kita tunggu update setiap hari.
1: Amin. Juga Mbak Erika juga selalu sehat, saya doakan.
0: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja, ini tadi ada Ibtu Hari Nurcahyo, Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo, terkait arus lalu lintas di wilayah Taman Sidoarjo.

sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper Danti.
1: Baru saja kita terima informasi dari rekan-rekan BMKG, ternyata di menit ke-42 lepas dari jam 8 pagi sempat terjadi gempa bumi magnitudonya cukup tinggi 5,2. Lokasinya ada di 156 km tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan kedalaman 10 km. Ini mohon ditambahkan untuk yang ada di seputaran daerah Kabupaten Malang, apakah merasakan adanya getaran sekitar jam 8 pagi lewat 42 menit. Nanti datanya akan kita himpun, kita serahkan juga kepada rekan-rekan BMKG untuk memastikan tidak ada dampak atau mungkin justru ada dampak hingga kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Nanti akan kita update kembali. Sementara itu kita juga langsung diinfo sama Mas Ana Dwi yang tadi sempat on air. Beliau merupakan penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia. Ini juga sama infonya terkait dengan gempa bumi magnitudo 5,2 di wilayah Malang, Jawa Timur. Dan ada keterangan dari Mas Ana Dwi bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Harap tetap tenang namun tetap waspada dengan memantau informasi resmi dari dinas terkait. Kemudian kita di ruang Gatekeeper juga mencoba menghubungi rekan-rekan damkar Kabupaten Ngawi terkait dengan kebakaran yang terjadi di wilayah Ngawi. Kabarnya ada rumah dan toko yang terbakar di hari Minggu malam, tepatnya sekitar jam 7-an malam. Kita masih coba gali info kepada rekan-rekan damkar Kabupaten Ngawi. Mohon waktu, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti dan Nila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Monumen Dr. Sutomo Nganjuk. Sebuah lukisan berukuran cukup besar terpampang persis di depan pintu masuk sebuah bangunan sederhana di utara Monumen Dr. Sutomo di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Tidak jauh dari lukisan itu terdapat ranjang pasien terbuat dari besi yang terbungkus kain putih. Lalu berdiri tiang penyangga dan selang infus persis di samping ranjang tersebut. Tampak pula beberapa wadah atau alat medis berbentuk silinder. Lukisan yang terpampang ini ialah Dr. Sutomo, pahlawan nasional kelahiran Nganjuk yang juga salah satu penggagas organisasi modern Bumi Putra pertama di Hindia Belanda. Organisasi itu bernama Budi Utomo, berdiri sejak 20 Mei 1908. Adapun barang-barang yang berada di sekitar lukisan merupakan peralatan medis yang dipakai Dr. Sutomo sewaktu membuka praktek semasa hidupnya di zaman kolonial Hindia Belanda, sehingga peralatan medis itu terlihat kusam dan kuno. Museum dan monumen Dr. Sutomo ini bersifat khusus yang mengoleksi barang-barang peninggalan Dr. Sutomo. Karena berbentuk museum khusus, koleksinya pun terbatas. Beberapa koleksi museum dan monumen Dr. Sutomo lainnya

Saat dokter Sutomo memeriksa pasien, kemudian ada beberapa jarum suntik jumbo yang tersimpan rapi di lemari. Dan beberapa buku yang bersifat biografi Dr. Sutomo.

0: ke gatekeeper Danti.
1: Sementara itu terkait dengan kebakaran di wilayah Ngawi, ini tadi masih mencoba menyambungkan karena kabarnya usai kita bahas kebakaran yang terjadi kemarin malam, hari ini juga kembali terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Ngawi. Untuk detailnya sudah tersambung dengan rekan-rekan damkar Kabupaten Ngawi, silakan Erika.
0: Ya, saya langsung sapa ada Bapak Rohmat Angga Permadi, Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Kabupaten Ngawi. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Bu. Dari Damkar Ngawi.
0: Betul, ini dari Damkar Kabupaten Ngawi. Kami terima kabar semalam ada kebakaran di sebuah rumah dan toko furniture gitu nggih.
2: Tepatnya kolam renang Jahe Penteng, dan ya juga juga ada kantongan juga. Tempat furniture juga.
0: Usaha gitu ya, tempat usaha berarti nggih Bapak ya, Rohmat. Nggih. Menerima laporan jam berapa Bapak? Nggih, pripun?
2: Kemarin laporannya sekitar maghrib jam 18.00.
0: Jam 18.00. Kemudian selesai dilaksanakan proses pemadaman.
2: Sekitar 21.00 sampai 22.00 kemarin untuk pendinginannya.
0: Ini termasuk kebakaran besar nggih Bapak kalau saya lihat dari datanya?
2: Masuk besar juga karena kemarin kita menggunakan 8 armada.
0: 8 armada dalam proses pemadaman semalam nggih?
2: Iya.
0: Nggih.
2: Itu dari BPBD 2 unit, dari Damkar 3 unit, dari Kodim 1 unit, Armet 1 unit, terus dari relawan sikatan 1 unit, dari PMI 1 unit.
0: Kendalanya apa Bapak dalam pemadaman kemarin?
2: Kendalanya api sudah membesar dan itu tumpukan kayu yang siap dikirim, jadi kerugian sangat besar sekali.
0: Kira-kira berapa Bapak? Sudah dilakukan perhitungan belum?
2: Kemarin dari pihak yang punya, beliau berbicara sekitaran 3M.
0: Karena kebakaran semalam, pemilik rugi 3M. Penyebabnya apa, Bapak?
2: Kalau penyebabnya kita belum begitu memahami karena memang dekat dengan tempat sampah, misalnya sampahnya kebakaran, kemungkinan dari situ,
0: dari situ.
2: Kayak itu loh,
0: puntung rokok
2: dari kemungkinan itu juga bisa dari tungku untuk pengeringan kayu itu.
0: Itu juga bisa nggih. Nggih. Baik, untuk hari ini kabarnya juga ada kebakaran Bapak pagi ini.
2: Iya, hari ini barusan saja ada kebakaran dari pos barat, itu wilayah perbatasan antara Jawa Tengah, Jawa Timur.
0: Apa yang terbakar Bapak objeknya?
2: Ini rumah.
0: Oh rumah, ludes terbakar semua bagian atau seperti apa Pak?
2: Sudah bersih, tinggal mau. Sebenarnya kan letak dengan kita jauh juga Bu, dari kita sebenarnya juga punya di pos barat. Pos barat juga ada unit, tapi jarak unit pos dengan perbatasan lokasi kebakaran ini masih sekitar 30 kiloan, tapi jalurnya jalur pegunungan Bu, jadi agak ekstrim, nanti tidak bisa sekencang kalau kita di jalan wisata. Ya.
0: Enggak. Jadi sampai lokasi sudah ini besar nggih kobaran apinya.
2: Sudah enggak besar lagi, sudah habis.
0: Sudah habis. Kemudian langsung pembasahan ya, Mbak, pendinginan.
2: Kita sangat peringan saja karena tata letaknya memang jauh dari pos barat kita juga jauh, dari Sragen juga jauh.
0: Tidak ada korban tapi enggak, Pak?
2: Alhamdulillah tidak ada korban.
0: Kerugian materi yang dialami pemilik saja mungkin, ya?
2: Iya, materi aja. Dan kemarin ya, untuk yang tadi malam juga kita alhamdulillah bekerja sama dengan semuanya lini untuk membantu tentang.
0: Iya, baik. Untuk penyebabnya kalau yang tadi pagi ini, Bapak, sudah diketahui belum?
2: Kalau pagi ini kemungkinannya konsleting, Bapak, memang ya karena itu bukan rumah induk, tapi rumah misalnya sudah di belakang. Nanti karena orang desa itu kan kabelnya enggak standar gitu loh.
0: Kabelnya tidak sesuai standar, jadi akhirnya ini ya terjadi konsleting. Baik, ini terakhir Bapak mungkin disampaikan monggo himbauan agar tidak terjadi hal-hal serupa.
2: Himbauan kita untuk mengecek kabel-kabel yang istilahnya usang untuk segera diganti karena panas panjang ini sangat mudah terbakar. Jadi kalau ada setting kecil itu untuk menyalur ke rumah lebih lebih cepat karena api kecil yang percikan itu sangat memudahkan untuk merapat ke kayu karena panas. Nah ini memang beda dengan waktu musim-musim yang lalu.
0: Baik, siap. Terima kasih Bapak untuk himbauan serta waktunya sudah disempatkan pagi hari ini. Saya selalu Bapak, nggih.
2: Terima kasih, sama-sama itu.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pagi hari ini awal pekan di hari Senin 14 September 2026 jam 9 pagi lewat 8 menit. Saya Danti Danila, gatekeeper Anda, Angga Sandi dan Erika Dwi siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan melalui 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibadari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria. Ada Naria JA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah, aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Tembelang Jombang, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang. Lokasinya ada di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Dari jembatan pelosok ke arah timur, kurang lebih 50 meter. Sedulur Cakra, pagi hari ini kita terima informasi ada gempa magnitudonya 5,2 di Kabupaten Malang pusatnya. Untuk detailnya, kita sudah tersambung dengan Kepala Stasiun Geofisika Nganjuk, Bapak Iwan Setiawan SSI. Halo, selamat pagi Bapak Iwan.
3: Selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi, bagaimana kabarnya Bapak?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Ya. Mohon izin kami dari Radio Cakra Krishna Nganjuk, Bapak Iwan, mohon dibantu info terkait dengan gempa magnitudo 5,2 di Kabupaten Malang. Monggo.
3: Iya, nggih. Benar telah terjadi gempa bumi dengan magnitudo 5,2 pada pukul 8.42.08 waktu Indonesia Barat, lokasi 9.52 lintang selatan, 112.85 bujur timur, kira-kira 156 km tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur.
0: Baik.
3: Dengan kedalaman 10 km. Untuk status kejadian gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami, Mbak.
0: Baik. Itu. Berarti pusatnya di dasar laut, Bapak Iwan?
3: Iya, di dasar laut.
0: Termasuk jenis gempa apa ini tadi, Bapak Iwan?
3: Gempa tektonik, iya.
0: Gempa tektonik di dasar laut dan tidak berpotensi tsunami.
3: Iya, Mekanisnya, mekanismenya tidak menimbulkan potensi tsunami.
0: Baik, Bapak Iwan, kalau untuk wilayah Kabupaten Malang sampai dengan saat ini apakah ada laporan getaran dirasakan berapa MMI di sana?
3: Ada, Mbak, untuk laporan dari masyarakat dan stakeholder itu dirasakan di Pacitan, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, terus Jember, Kediri, Bondowoso, dan Batu. Semuanya merasakan antara 2 sampai 3 MMI.
0: Baik, 2 sampai dengan 3 MMI. Ini berarti benda-benda yang digantung, bergetar, dan dirasakan seperti ada truk atau kendaraan besar yang melintas gitu ya, Bapak Ibu?
3: Iya, iya, Mbak.
0: Oke.
3: Jadi itulah.
0: Baik. Sejauh ini masih aman, tidak sampai ada laporan bangunan yang retak, bangunan yang rusak, tidak ada ya, Bapak?
3: Iya, sementara belum ada laporan kerusakan. Iya.
0: Baik. Di Nganjuk juga tidak dirasakan ya, Bapak?
3: Tidak dirasakan kita. Okay. Tidak merasakan.
0: Baik. Bapak Iwan, mohon bantuan imbauan. Ini pastinya kan banyak yang ikut panik. Kadang juga biasanya kalau ada gempa dengan magnitudonya agak tinggi, itu disusul dengan beberapa pemberitaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang hanya membuat masyarakat panik, Bapak Iwan. Ini boleh disampaikan imbauan terkait dengan hal tersebut?
3: Imbauan kami kalau ada kejadian gempa, mengikuti arahan BMKG, info-info yang yang resmi sudah, dari BMKG
0: sudah terverifikasi.
3: Untuk menghindari berita hoax.
0: Betul. Baik, siap. Terima kasih banyak Bapak Iwan Setiawan atas informasinya. Semoga aman-aman selalu, Bapak, ya, ke depannya nanti.
3: Iya,
0: Siap, semangat bertugas kembali. Semoga sehat, sukses selalu, Bapak Iwan.
3: Terima kasih, Mbak.
0: Dengan senang hati, selamat pagi.
3: Pagi.
0: Baru saja kita tersambung dengan Kepala Stasiun Geofisika Nganjuk, Bapak Iwan Setiawan SSI, terkait dengan gempa magnitudo 5,2 di Kabupaten Malang. Harap tetap tenang, tidak berpotensi tsunami. Hanya saja perlu kewaspadaan dan pantau informasi resmi dari BMKG.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Sedulur Jagra, hari ini Senin 14 September 2026 jam 8 pagi lewat 42 menit 8 detik waktu Indonesia Barat. Wilayah Selatan Malang, Jawa Timur diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,0 pada kedalaman 39 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 9,575 derajat lintang selatan dan 112,78 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 160 km. Dan terkait pendekatan historis aktivitas kegempaan yang berpengaruh di wilayah Kabupaten Nganjuk, kita tersambung dengan Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk atau Kota Sejuk, Bapak Amin Fuadi. Halo, selamat pagi Bapak Amin.
1: Selamat pagi Mbak Danti.
0: Selamat pagi, bagaimana kabarnya?
1: Ya.
0: Alhamdulillah, pangestunipun Bapak, nih. Sehat ya. Berbahagia. Senang kami bisa mendengar suara panjenengan.
1: Siap.
0: Siap. Bapak Amin, ini tadi kan habis membahas terkait dengan gempa. Kita ingin
1: saya
0: tahu.
1: Saya monitor terus ini tadi dari pagi.
0: Siap. Ini kita juga membahasnya itu pelan-pelan. Ini. Takut kalau ada salah sedikit nanti kita, waduh, di WA Bapak Amin.
1: Iya. Sumbernya sudah apa jos semua tadi. Wah, dari pelaku semua.
0: Iya Bapak. Ini kalau terkait dengan pendekatan historis aktivitas kegempaan kalau di wilayah Kabupaten Nganjuk, Bapak Amin ya. Ini apakah ada catatan memori kolektif tentang gempa besar di Kabupaten Nganjuk pada masa lalu?
1: Ya, terima kasih Mbak Danti. Jadi alhamdulillah ya, kita ini berada di wilayah Nganjuk yang notabene relatif tidak ada pusat gempa ya atau epicentrum ya yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kebetulan saya sering diskusi dengan teman-teman geolog dari BPSMP Sangiran ya, dulu BPSMP Sangiran namanya, terus juga dari Badan Geologi maupun Museum Geologi. Nah itu terus terang pada saat mereka penelitian di Nganjuk itu saya ajak diskusi panjang lebar tentang bagaimana potensi-potensi geologi termasuk di dalamnya kegempaan di Kabupaten Nganjuk. Nah kalau tinjauan secara historisnya ini barangkali nanti bisa kita bagi menjadi dua Mbak ya. Yang pertama adalah apakah epicenternya, epicentrumnya itu berada di Nganjuk. Kemudian gempa yang di luar epicentrumnya Nganjuk tetapi berdampak ya di Nganjuk. Nah ini kalau saya membaginya seperti itu karena kebetulan latar sejarah yang ada seperti itu ya. Nah pertanyaan pertama, apakah epicentrumnya, pusat gempanya itu ada di Nganjuk? Ini di data yang dimiliki oleh teman-teman dari geolog-geolog ini, termasuk tadi pagi kayaknya juga diceritakan ya oleh apa yang dari BPMKG ya. Oke, dari BPMKG Jatim ya. Ya itu Nganjuk ini memang tidak ada epicentrum kaitannya dengan atau pusat gempa yang selama ini terjadi, dan ternyata memang benar ini dari latar sejarah memang tidak ada. Yang ada justru tadi yang pertanyaan yang kedua, bahwa epicentrum di daerah luar tetapi dampaknya di Nganjuk. Ya karena rentetan ya nanti hipocentrumnya itu ada ya, jadi rentetan itu ternyata berdampak. Contohnya tadi kepala BMKG kan menggambarkan adanya pengaruh sesar kendeng segmen pandan ya. Kita yang ada ini hanya di segmen pandan aja ya, barangkali itu yang ada di wilayah Rejoso. Ya, itu kurang lebih sepanjang 18 km melintas dari Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Nah ini kalau itu di situ sesarnya memang naik, dan itu juga nanti nyambungnya ini ke Madiun dan Bojonegoro.
0: Ya, Bojonegoro itu ya.
1: Tetapi kalau dilihat walaupun epicentrumnya di situ, data-data yang ada kesejarahan itu tidak terlalu besar, Mbak, ya. Okay. Jadi kalau dari skala Merkel ya, okay, yang disebut MMI itu maksimal 3 ya, jadi termasuk kategori ringan ya. Okay. Kalau skala Merkel itu ya, atau yang disebut dengan MMI itu kan, okay, 1 sampai 2 itu sangat lemah.
0: Okay.
1: Kemudian nanti yang 3 sampai 4 ini ringan. Nah, kebetulan di sesar itu yang terjadi berdampak kepada nganjuk itu juga hanya 1 sampai maksimal 3 yaitu kategorinya. Jadi masih relatif ringan. Tetapi okay, kan itu juga harus tetap kita waspadai ya toh yang terjadi. Okay, nah, betul. Kemudian apakah ada gempa besar yang pernah berdampak ke nganjuk? Okay. Nah, ini yang terjadi kalau dari sejarah ini tahun 1950, Mbak ya.
0: 1950.
1: Itu skalanya MM-nya 6,6 ya, 6,6 skala Richter ya. Okay. Ini bedanya kalau skala Richter itu kan ini pelepasan energinya yang diukur ya, pelepasan energi dari pusat gempa ya, pusat gempa itu yang akhirnya berdampak ke mana-mana itu ya. Nah, itu 6,6 itu tahun 1950. Okay. Ini menurut kajian earthquake hazard analysis, okay, of nganjuk regensi ini juga sampai radius 100 km dari nganjuk terkena juga itu ya. Yeah. Ternyata. Nah, jadi ini dari yang tadi 6,6 tadi juga akhirnya ada gempa-gempa susulan itu ada sekitar 27 kejadian, dan itu tingkatannya bisa di atas 5 ya untuk skala Richternya. Kemudian juga tanggal, kalau yang 1950 ini terjadi 70 km di utara kota Nganjuk, Mbak ya. Okay. Kedalaman 45 km, berarti ini berada di Laut Jawa.
0: Okay.
1: Ya, okay, itu ya. Kemudian untuk 28 September 1998 itu epicenternya 87 barat daya kota Nganjuk pada kedalaman 151 km. Nah, ini untuk yang gempa 1950 ini juga sebagai gempa historis yang memberi guncangan yang cukup signifikan untuk di Kabupaten Nganjuk. Demikian juga untuk yang 28 September 1998. Betul itu, 98 itu saya juga merasakan karena pada saat itu ya pagi itu saya nyapu itu tiba-tiba ada goyangan pohon yang cukup ini ya, itu saya merasakan betul ya. Kemudian sejarah gempa lagi itu untuk tahun-tahun yang tidak jauh 2000-an ya, yaitu 2015. Itu pusat gempanya juga sesar termasuk sesar Madiun tadi, segmen Kendeng Pandan tadi itu 4,2 skala Richter ya.
0: Baik.
1: Ini juga termasuk dekat ya. Kemudian ini pusat gempanya itu epicenternya itu 12 km tenggara Madiun pada kedalaman 10 km dan ternyata ini kalau dari sisi ini ukuran MMI Nganjuk ini pada saat itu kategorinya kategori kedua ya. Itu ternyata lemah. Juga lemah itu tidak ada kerusakan yang signifikan, hanya memang goyangan-goyangan yang luar biasa ya itu. Terus kemudian mundur lagi nanti pada 7 April 2020 ya Mbak ya. Itu di Samudra Hindia ya, selatan Jawa ya. Itu skalanya 5,2 skala Richter ya. Dan itu di Nganjuk dampaknya 2 skala MMI ya, itu ternyata tidak begitu ini ya. Terus juga terjadi juga di masih 2020 itu tanggal 7 Juli Mbak ya, itu skalanya lebih besar ini, 6,1 skala Richter itu pada kedalaman 539 km. Jadi karena cukup dalam sehingga mungkin ini ya enggak begitu ini, tapi kalau misalnya terlalu dangkal tentu ini dampaknya luar biasa ini ya. Nah, itu epicentrumnya berada di Laut Jawa 85 km utaranya Jepara ya, di Laut Jawa. Jadi dan itu dirasakan di Nganjuk skala MMI-nya skala 3 Mbak. Itu jadi ya lumayan ya, masih ringan terasa. Juga ya sudah terasa. itu yang terjadi ya. Terus kemudian 27 Juli 2021 itu di selatan Jawa itu berpusat 95 km tenggaranya Pacitan pada kedalaman 10 km. Nah, ini apa namanya? Tentu ini juga berdampak skala 3 MMI ini di Nganjuk. Jadi selama ini yang terjadi adalah hanya seperti itu, Mbak ya. Kebetulan tidak pernah ya. Ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya.
0: Betul.
1: Pusat gempanya di Nganjuk ya. Karena apapun kalau pusat gempanya itu terjadi di Nganjuk itu pasti sangat luar biasa, Mbak. Nah, kalau kita mempelajari lagi gempa-gempa yang lain termasuk erupsi gunung itu, Nganjuk ini kan juga termasuk relatif aman ya dari gempa erupsi gunung berapi ya. Termasuk ini gempa-gempa tektonik ya. Ini kita tentu harus lebih banyak bersyukur ya, walaupun tadi dikatakan oleh Pak Kepala BMKG tidak perlu khawatir, tetapi apapun kita tetap harus waspada karena memang bumi Jawa ini kan ada beberapa sesar yang ada dan itu juga terus bergerak. Ya, terus bergerak. Dan dari BMKG pusat kan juga sudah mengisyaratkan kemungkinan akan terjadi gempa-gempa megatrust ya. Ini juga tidak perlu takut, tetapi tetap waspada.
0: Betul.
1: Dan itu sebuah resiko bahwa kita berada di area cincin api. Indonesia ini berada di area cincin api di mana pergerakan-pergerakan antar lempeng ini luar biasa dan akhirnya banyak gunung berapi yang aktif, dan itu mau tidak mau kita sebagai orang yang tinggal di wilayah itu ya memang harus siap sedia. Ya, tidak perlu takut tapi harus siap sedia. Pada satu sisi gunung berapi, gempa tektonik ini memang ada dampak kerusakan ya, mungkin bisa korban jiwa dan sebagainya. Tetapi pada sisi lain juga ada dampak positifnya. Karena di situ nanti pada saat gunung api meletus membawa debu dan sebagainya itu adalah lapisan makan membentuk lapisan-lapisan subur bagi tanaman-tanaman ya. Terus nanti juga akan membentuk landscape-landscape baru yang akan memperbaiki barangkali kondisi-kondisi tanah yang pada saat itu mungkin tidak menguntungkan ya. Nah, ini tentu manfaat-manfaat lain daripada gempa yang ada di tempat kita ya, Indonesia ini. Tapi pada satu sisi itu yang terpenting, kita tidak perlu khawatir seperti yang disampaikan Pak Kepala BMKG tadi. Yang terpenting kita adalah siaga. Ya, itu yang penting ya, mitigasinya siaga.
0: Iya, betul. Siap-siap nggih, Bapak nggih.
1: Ya, betul.
0: Baik. Bapak Amin, ini tadi panjenengan jelaskan detail sekali mulai dari tahun 1950 itu terdampak getaran gempa juga di wilayah Nganjuk. Ini kira-kira kalau para leluhur kita di Nganjuk dahulu itu apakah memiliki penanda alam khusus juga ya Bapak? Atau mungkin seperti di daerah tertentu kan ada mitos kode alam sebelum terjadinya bencana. Kalau di Nganjuk sendiri bagaimana sejarahnya Bapak?
1: Betul sekali Mbak ya. Kalau leluhur kita itu dulu lebih banyak kan belajar dari alam atau makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Nah, kalau di tempat-tempat yang memang sering terjadi keletusan gunung api dan sebagainya, ini yang paling gampang sekali itu adalah erupsi, Mbak ya. Erupsi. Nah, untuk di wilayah-wilayah gunung yang erupsi itu tanda alam ini adalah nanti akan ada migrasi dari hewan-hewan yang ada biasanya hidup di daerah puncak-puncak itu ya, dimulai paling awal itu burung ya. Burung itu juga sudah merasakan, dia akan selalu berpindah, banyak berterbangan, pindah, bergeser. Nah, itu juga sudah menandakan bahwa akan terjadi sesuatu nanti, termasuk nanti hewan-hewan lain yang besar-besar dan sebagainya sampai masuk ke wilayah penduduk yang di bawah. Nah, itu sudah menggambarkan pemukiman ya. Sampai itu sudah gambaran bahwa akan terjadi sesuatu. Nah, ini yang kadang-kadang Mbak itu tidak dipakai ilmu-ilmu seperti itu oleh orang-orang yang sekarang. Abe, kita ini mohon maaf, sebenarnya kita ini sudah diwarisi leluhur kita ini dengan ilmu-ilmu alam yang luar biasa. Dan kenyataannya masyarakat kita ini tidak pandai belajar sekarang ya. Itu tidak pandai belajar dari alam. Mereka justru cenderung merusak. Ya, cenderung merusak, padahal hubungan timbal balik antara manusia dan alam itu sangat penting, dan itu tidak bisa dipisahkan. Dan kalau alam dirusak, nah otomatis nanti alam juga akan kembali, umpan baliknya merusak, gitu loh ya. Nah, itulah sebabnya, makanya saya mengharapkan pada masyarakat kita Kabupaten Nganjuk ini banyak-banyaklah belajar tentang alam, ya, karena bagaimanapun itu hidup kita sebagai manusia itu oleh Tuhan itu sudah diatur sedemikian rupa untuk bisa saling melengkapi, ya, saling melengkapi, dan semua itu sudah ada ilmunya di situ, dan itu bisa dipelajari setiap harinya. Nah, ini yang harus benar-benar difahami sehingga warisan-warisan dari leluhur kita tentang ilmu mengenal makhluk hidup dan sebagainya itu harus benar-benar bisa dikuasai.
0: Siap, Bapak. Bapak Amin, kalau tadi sudah disampaikan terkait dengan ilmu alam yang sudah diajarkan nenek moyang kita, leluhur kita, khususnya di wilayah Nganjuk. Ini kira-kira kalau di Nganjuk sempat ada cerita lisan, kesaksian masyarakat, atau seperti tradisi lokal yang berkaitan dengan kejadian kebencanaan, atau belum sejauh ini, Bapak Amin?
1: Sejauh ini belum ada, Mbak, ya. Belum ada kebencanaan, cerita-cerita tutur maupun tradisi yang ini, ya. Hanya saja ini yang dilakukan oleh masyarakat Nganjuk ini adalah kaitannya dengan bersih desa itu, Mbak, ya. Itu merupakan apa ya? Sebenarnya itu secara umum untuk masyarakat Jawa secara keseluruhan, ya. Itu sudah dilakukan, baik itu pada yang area banyak resiko gempa maupun tidak. Nah, dan itu akhirnya saling terhubung, dan itu menjadi sebuah kebiasaan yang menular. Nah, bersih desa itu juga satu wujud untuk ucapan terima kasih pada alam, ya, yang selama ini sudah memberi manfaat, yaitu memberi rezeki atau dan sebagainya, ya, sehingga masyarakat itu mewujudkan ucapan terima kasih kepada alam ini dengan rasa syukur bersih desa itu. Nah, tradisi-tradisi yang seperti ini harusnya tetap dilestarikan, karena mungkin yang terjadi di masyarakat itu kebanyakan juga ini, Mbak, bukan kaitannya dengan kegempaan, tetapi dengan celaka-celaka yang terjadi karena satu hal gitu, ya, yang menjadi kebiasaan, dan itu akhirnya dititeni, ya. Orang Jawa itu kan niteni,
0: ilmu titen.
1: Niteni. Nah, karena tempat ini kok pernah ada kejadian begini. Nah, titeni. Nah, karena beberapa kejadian itu akhirnya jadilah pelajaran bagi mereka, dan itu diambil hikmahnya, dan akhirnya itu wujud rasa hati kehati-hatiannya adalah diantaranya dengan tradisi nyadrah. Nah, itu wujud juga. Akhirnya cukup bagus, ya. Nah, sedangkan untuk yang mungkin di tempat-tempat yang risikonya lebih tinggi, contoh di laut, itu ada tradisi larung sesaji, gitu. Larung sesaji. Nah, demikian juga di puncak-puncak gunung berapi, itu juga ada sesaji maupun contohnya di Bromo, itu kan juga ada larung sesaji juga. Nah, ini sebuah upaya dari masyarakat kita yang supaya bisa berkomunikasi dengan ya apapun, bahwa gunung, ya, gunung api, laut itu adalah ada penjaganya, ya, penjaga dalam arti yang ngopeni tempat itu. Nah, mereka dengan melakukan tradisi-tradisi itu diharapkan bahwa bisa melakukan komunikasi bahwa masyarakat di sini itu tidak ingin ada kejadian-kejadian yang menimpa mereka. Nah, ini yang diharapkan adalah diantaranya seperti itu.
0: Baik, ya. Bapak Amin, ini selain harapan tradisi terus dilestarikan, nguri-uri budaya turun-menurun, ini kira-kira kalau dari orang terdahulu, kira-kira ada pelajaran dari pengalaman masyarakat Nganjuk di masa lampau kah, Bapak, yang masih relevan kiranya untuk diterapkan dalam upaya mitigasi bencana?
1: Ya, kalau seperti itu biasanya yang seingat saya, Mbak, ya, itu dari Mbah saya dulu, ya. begitu ada kejadian gempa, itu semua diurak-urak ya untuk keluar rumah, ya toh. Keluar rumah mencari tempat yang terbuka, dan itu ternyata juga sebagian dari salah satu mitigasi yang dilakukan saat ini ya, ternyata seperti itu. Nah, kemudian apa namanya, tanda-tanda hewan yang ada di rumah itu biasanya juga sudah menunjukkan ya, terutama ayam ya, biasanya ayam. Nah, itu mereka juga ayam yang dikurung, Mbak ya, terutama.
0: Mereka lebih ayam, gelisah gitu ya,
1: Bapak. Malah itu ayam yang dikurung, karena biasanya kan pasti ada peliharaan yang dikurung gitu ya. Ada. Burung, ayam itu gelisah. Nah, kegelisahan-kegelisahan itu biasanya itu juga bisa menjadi pembelajaran, tanda penanda bagi kita untuk berhati-hati. Oleh karena itu sebaiknya memang kita lebih waspada terhadap tanda-tanda alam.
0: Nah, lebih waspada dan lebih peka ya, Bapak.
1: Betul, peka terhadap tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam. Ya, ini tentu kalau tidak kita membiasakan diri ya sulit.
0: Gitu. Agak susah ya, Bapak.
1: Iya, betul nih,
0: Bapak. Siap. Bapak Amin, terakhir ini apa kira-kira pesan panjenengan kepada masyarakat Nganjuk agar kami semua ini lebih siap menghadapi kemungkinan terjadinya dampak gempa maupun kebencanaan di Kabupaten Nganjuk, Bapak?
1: Ya, pesan saya begini, walaupun di tempat kita ini tidak secara signifikan menjadi epicentrum atau pusat gempa, tetapi di sekitar kita ini ada beberapa sesar ya, terutama segmen-segmen pandan dan cepu. Ini yang paling nanti cukup besar dampaknya manakala ada megatrans. Nah, tentu kewaspadaan sejak dini itu kita selalu harus bisa menyikapinya. Ya, mitigasi bencana ya terhadap lingkup terkecilnya yaitu keluarga, ini menjadi kunci bagaimana kita bisa memperkecil risiko kecelakaan-kecelakaan ataupun kebencanaan yang lebih besar lagi di secara keseluruhan. Kalau keluar masing-masing keluarga paham tentang bagaimana tindakan mitigasi bencana yang awal, itu insya Allah dari itu semua maka risiko-risiko yang terbesar dari masyarakat banyak itu akan semakin kecil. Saya kira seperti itu, Mbak.
0: Siap. Terima kasih banyak, Bapak Amin. Ini tadi lengkap sekali dari 1950 sampai 2026 ini tadi, Bapak.
1: Iya, betul.
0: Terima kasih, Bapak Amin, atas waktu dan informasinya. Semoga kita bisa ngobrol bareng kembali di lain kesempatan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, cek informasi Erika.
1: Ini tadi pesan melalui WhatsApp disampaikan oleh Mas Kopeng. Katanya hari ini tidak ada kiriman, jadi agendanya cari pakan kambing ya, okay, buat sampingan. Lewat di Stadion Jombang, tadi harus lalu lintas ramai, lancar, cuacanya pun juga cerah ya. Baik. Ini meskipun tidak perjalanan, tidak lupa selamat pagi menginfokan ya, okay, khasnya dari Mas Kopeng. Ini tetap semangat untuk hari ini Mas Kopeng, meskipun tidak ada kiriman. Kemudian saya juga terima informasi, oh, tanggapan dari Pak Yitno ya, ini tadi alhamdulillah hari ini dapat katanya pengertian tentang kehidupan alam, iya, dari Pak, betul, Amin Fuadi.
0: Kode alam.
1: Kode alam. Semoga yang merusak alam atau tidak yang mensyukuri nikmat alam segera eling, yang eling semuanya.
0: Amin.
1: Mumpung belum kena hukum alam, gitu.
0: Amin,
1: ya. Kita jaga alam dengan sebaik-baiknya biar, okay, kita juga dijaga alam katanya,
0: betul,
1: ya.
0: Timbal balik.
1: Nah, timbal balik, betul. Kemudian dari Bapak Hamid, ini tadi melintas di depan Gor Bung Karno Nganjuk atau melintas di Jambarito, lancar, cuacanya pun juga cerah.
0: Oke, selanjutnya ada telepon Mas Koping. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi, Mas Koping. Bagaimana kabarnya, Mas?
2: Sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Alhamdulillah, libur ya awal pekan.
2: Ini nggak ada rute, Mak.
0: Oh, gitu. Sampingan. Enak, iya, dong, awal pekan bisa nyantai.
2: Bisa sambil ngarit, tapi.
0: Cari pakan, di mana, Mas, lokasinya?
2: Lokasinya tadi cari pakan di terongan Plak Sari situ,
0: Petilangan,
2: terus lewat
0: Jombang. Di tangan, iya, ke Plak Sarinya, Mas?
2: Dek belakang,
0: di
2: belakang.
0: Di belakangnya.
2: Belakang.
0: Oke, baik. Sekarang update-nya kambingnya sudah berapa ekor, Mas Koping?
2: Masih 5 ekor.
0: 6 ekor, banyak itu. Wah, siap. Ini biasanya kalau cari pakan, ini mau semua jenis atau hanya mau rumput saja, Mas, kalau kambing Etawa?
2: Kalau kambing Etawa ini sudah aku pelajari sejak cempe.
0: Oh, sudah itu dibiasakan.
2: Iya, sudah dibiasakan. Rumput, okay, doyan.
0: Rambanan doyan, doyan. Gitu. Semuanya doyan, yeah, ya, Mas.
2: Ya, lampas doyan.
0: Doyan
2: enak
0: juga, gitu, ya. Alhamdulillah, enggak pilih-pilih. Soalnya kalau enggak dibiasakan, kadang ada yang maunya hanya rumput saja. Atau sebaliknya,
2: betul,
0: hanya rambanan, ya, saja, enggak mau rumput.
2: Oke,
0: okay. Sejauh ini pas cari pakan panas atau tidak cuacanya, Mas Koping?
2: Cerah, cerah.
0: Cerah semilir, ya. Anginnya semilir.
2: Ya. Ya.
0: Ramai juga, ini, Mas, hari di sana awal pekan lalu lintasnya.
2: Di stadion tadi lancar, Mbak.
0: Lancar, ya. Oke, baik. Aman, lancar, tidak ada hambatan. Besok ada rute tidak, Mas, Selasa?
2: Wah, belum tahu ini.
0: Belum ada info.
2: Iya, Mas Azir kata ini.
0: Oh, gitu. Oke, siap. Dinikmati awal pekannya, bisa sambil nyantai ngerawat itu, Mas, ternak di rumah.
2: Betul sekali, Mbak.
0: Oke, okay, siap. Ada tambahan, Mas Koping?
2: Sampun itu aja,
0: Sampun,
2: Mbak.
0: Sampun, baik. Terima kasih informasinya. Salam untuk keluarga. Semoga sehat-sehat selalu, Nge.
2: Amin, Mbak. Nge, siap, Mbak.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Koping di wilayah Jombang.
3: Jagra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
4: Eh, Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

Sedulur Cakra, semoga kita semua tetap aman, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Ini tadi juga tersambung dengan ketua komunitas Kota Sejuk membahas terkait dengan historia kebencanaan di Kabupaten Nganjuk. Dan tidak lupa kita juga membahas terkait dengan nilai luhur sejarah, kode alam, dan juga info-info lainnya terkait kegempaan yang pernah berdampak di wilayah Kabupaten Nganjuk. Untuk wilayah Anda berlokasi di mana? Pernah ada cerita apa terkait dengan kebencanaan? Anda bisa berbagi untuk kewaspadaan kita semua. 0852 9000 1061.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih sedulur Jagra sampai dengan jam 10 pagi sampai nanti jam 11 siang. Masih bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Angga, Sandi, dan Erika Dwi. Anda bisa berkabar 0852 9000 1061. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Nutrisi.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Jombang, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang yang lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidoware, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Menjelang siang hari ini jam 10 pagi lewat 8 menit, cek informasi Angga.
1: Baik, untuk gempa tadi ada parameter update dengan magnitudo 5,0 ya. Dandi ya. Untuk tadi info awalnya berapa tadi Dandi?
0: 5,2.
1: Nah, ini untuk update parameternya 5,0 dengan kedalaman 39 km. Episenternya tepat berlokasi di laut pada jarak 160 km dari daratan tenggara Kabupaten Malang. Tidak berpotensi tsunami juga. Untuk informasi saat ini, estimasi tingkat guncangan atau sekmapnya, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas 3 MMI dan di kawasan Sumber Mancing Wetan, Gedangan, Malang, dan kawasan beberapa kawasan Jember juga merasakan.
0: Oke.
1: Dan saat ini juga masih belum ada aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Dan BMKG masih akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Saat ini masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan menghindari bangunan yang retak atau rusak yang diakibatkan oleh gempa bumi. Langkah ke informasi masuk ini disampaikan oleh Mbak Novi. Ini perjalanan dari Mojoagung menuju ke Mojokerto. Sekarang melaporkan untuk kawasan Mojokerto, tepatnya di Simpang 2. Kalau yang ke kanan bypass Mojokerto lurus ke arah kota. Saat ini untuk arus lalu lintasnya terpantau lancar. Ada Mas Tommy, ini perjalanan dari Telungagung menuju Kediri. Tadi mengabarkan sampai Jeli, untuk sekarang sudah sampai di kawasan Mojokerto. Arus lalu lintas di Mojokerto terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan yang terjadi pada jam 10 kali ini. Ada Mas Umam, ini perjalanan dari Ndewek Jombang menuju ke Papar dan sudah sampai di kawasan Pelemahan. Untuk arus lalu lintas dilaporkan beliau saat ini juga lancar. Ada lagi laporan dari Mas Wahyudi, ini untuk kawasan Puncu, beliau dari Wates mau ke Kepung. Untuk di wilayah Puncu saat ini arus lalu lintasnya juga terpantau lancar, cuacanya juga berangin, cerah berangin nanti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Erika. Ya, ini tadi saya terima informasi, ini tadi kabarnya ada kepadatan di depan gudang Bulog wilayah Garum Blitar. Kepadatan tersebut ternyata karena ada insiden lalu lintas yang terjadi di jalur tersebut. Kabarnya ada dua pelajar pemotor ini tergeletak di tengah jalan. Untuk kronologi lengkapnya saya masih menghubungi Ibtu Putut Siswahyudi, KBO Satlantas Polres Blitar. Kejadian tersebut seperti apa untuk kronologinya, kemudian juga kondisi dari korban bagaimana. Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya akan saya sampaikan kembali Danti.
2: Baik, terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Iya, hari ini Senin 14 September 2026. Kami sampaikan kembali bahwa tadi jam 8 pagi lewat 42 menit 8 detik waktu Indonesia Barat, wilayah selatan Malang, Jawa Timur diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis dari BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,0 pada kedalaman 39 km.
2: Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 9,57 derajat lintang selatan, 112,78 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 160 km dari tenggara Kabupaten Malang. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng dan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun. Kalau berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas 2 MMI atau getaran dirasakan nyata di dalam rumah. Terasa seakan ada truk yang berlalu di wilayah Sumber Manjing Wetan, Malang, Gedangan Malang, Puger, dan Jember. Sampai dengan jam 9 pagi, hasil monitoring BMKG menunjukkan tidak ada aktivitas gempa bumi susulan. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hindari bangunan yang retak atau rusak akibat getaran gempa.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Ya, jadi kemarin di wilayah Jombang juga terjadi kebakaran.
0: Okay.
1: Kebakaran lahan di Dusun Karang Timongo, Desa Dinanyar, Kecamatan Kabupaten Jombang. Kebakaran dilaporkan itu sekitar jam 12 siang. Namun hingga jam 5 sore, petugas itu masih melakukan pemadaman kebakaran. Karena letak lahan itu berdekatan dengan pemukiman warga maupun juga bangunan lainnya. Jadi petugas sekaligus membuat pencegahan kobaran tidak meluas ke pemukiman tersebut. Kobaran api diduga berasal dari pembakaran lahan.
0: Okay.
1: Kemudian merembet dengan cepat hingga membakar gudang barang bekas atau rongsokan di sekitar lokasi. Api pertama kali terlihat itu dari arah timur, sekitar 500 meter dari gudang rongsok. Di lokasi itu juga ada sebuah pekarangan yang disebut dibakar untuk keperluan pembersihan. Jadi bersih-bersih gitu ya, kemudian dibakar. Dan tidak diketahui secara pasti apakah pembakaran itu dilakukan dengan sengaja atau tidak. Kondisi cuaca yang panas disertai dengan angin kencang di lokasi membuat api dengan cepat merembet ke arah barat, dan kobaran kemudian menyambar tanaman jati dan bambu kering. Lokasinya ada di belakang gudang rongsok tersebut. Api semakin membesar setelah mengenai berbagai material yang mudah terbakar di dalam gudang, seperti kertas, plastik, karung, dan barang-barang bekas lainnya. Selain gudang rongsok, kobaran api juga dilaporkan berdampak pada sebuah kandang burung yang berjarak sekitar 200 meter dari gudang. Warga yang tinggal di sekitar lokasi pun akhirnya mulai melakukan langkah antisipasi dengan sejumlah barang dari dalam rumah dikeluarkan, dipindahkan ke tempat yang lebih aman untuk mengantisipasi jika api tersebut meluas ke pemukiman warga. Belum dipastikan untuk penyebab pasti kebakaran tersebut apa. Berdasarkan kondisi saat petugas tiba, api memang terlihat berasal dari area lahan yang terbakar sebelum kemudian merembet menuju ke gudang tersebut. Namun siapa yang melakukan pembakaran dan apakah pembakaran tersebut disengaja, ini juga masih dalam penelusuran, seperti itu. Petugas juga belum bisa memastikan luas lahan yang terbakar berapa karena pemadaman kemarin juga masih terus berlangsung hingga petang. Kondisi medan di sekitar lokasi juga menyulitkan petugas untuk melakukan pendataan secara menyeluruh, seperti itu. Jadi tidak ada korban juga dalam peristiwa tersebut, namun kerugian materi ditanggung oleh pemilik gudang tersebut. Untuk berapa-berapanya ini masih dalam proses penghitungan, Danti.
0: Oke, selanjutnya Angga.
2: Baik, kami terima informasi ada kecelakaan lalu lintas di kawasan Garum sekitar 2 jam yang lalu, tepatnya di kawasan Bince. Nah, untuk kronologi kejadian maupun kondisi korban saat ini masih dalam proses evakuasi di rumah sakit, dan pihak kepolisian juga masih olah TKP. Kasih Humas Polres Blitar yaitu Saiful Muheni, beliau mengabarkan untuk data lengkap saat ini juga masih menunggu informasi lebih lanjut, menunggu selesai olah TKP dan penanganan korban. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bu Novita selaku Humas Basarnas Surabaya. Ini melaporkan untuk evakuasi tadi pagi bertambah. Ini untuk evakuasi dari MV Mauhau. Jumlahnya ada 16 korban KM Virgo Transport 8. Ini ada 16 dengan kondisi korban saat ini 15 korban selamat, 1 korban meninggal dunia pada tadi pagi yang dievakuasi oleh MV Mauhatu. Untuk Total keseluruhan korban yang ditemukan, baik yang belum ditemukan, kami juga masih akan gali lebih lanjut. Dan ini ada baru saja informasi masuk dari Bu Novita Nirmala, selaku Humas Basarnas Surabaya. Beliau memberikan informasi untuk jumlah korban yang ditemukan, yaitu ada sekitar 108 orang dalam kondisi selamat dan 6 orang dalam kondisi meninggal dunia. Untuk korban yang masih dalam pencarian saat ini, untuk jumlah sementara ada 129 orang, Danti.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Erika Dwi Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, bagi Anda yang tertinggal informasi dari kami, Anda bisa mengecek ulang di media sosial Cakra Krishna maupun di website cakrakrishna.com.
5: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
7: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
7: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ya, untuk Bapak sendiri gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat podcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong, ya, itu wilayah-wilayah hutan, itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
1: Okay.
2: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
1: yeah.
2: Ya, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Ini sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Mm-hmm. Ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Ya. Jangan bakar-bakar. Gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang Kabupaten Nganjuk. Juga bisa menghubungi di pusdalkno kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomnya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalkno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Seandainya terima kasih.
2: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, J, Bapak untuk waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Ima.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Baik, ini tadi juga Mas Anadwi mengirimkan informasi ada gempa susulan ya ini. Ini bermagnitudo 4,7 di Laut Selatan Malang dan tidak berpotensi tsunami. Untuk analisis gempa ini magnitud ini ada 4,7 dengan kedalaman 26 km, episenternya 9,54 lintang selatan hingga 112,79 bujur timur. Untuk lokasinya di laut 148 km selatan Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan untuk memperhatikan lokasi epicenter dengan kedalaman hipocenternya, gempa bumi yang terjadi ini merupakan gempa bumi dangkal akibat deformasi lempeng di zona subduksi selatan Jawa dengan mekanisme sumber gempa kombinasi pergerakan turun dan mendatar atau oblik normal fault, dan kondisi ini mengindikasikan adanya gaya tarik internal pada bagian lempeng yang menunjam. Berdasarkan sekmap atau peta guncangan dan laporan masyarakat, kejadian gempa ini dirasakan di berbagai wilayah di Jawa Timur seperti di Malang, Batu, Blitar, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Lumajang, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, hingga ke wilayah Bali dengan skala intensitas guncangan 2 hingga 3 mmi atau guncangan lemah terasa seperti ada truk yang melintas. Dan kejadian gempa bumi ini juga tidak berpotensi tsunami. Hingga saat ini berdasarkan hasil monitoring ada dua aktivitas gempa susulan atau gempa aftershock yaitu magnitudo 3,2 dan 2,6. Lalu ada informasi ini dari Mbak Yanti, perjalanan dari Kertosono mau menuju ke Nganjukota. Sekarang sudah sampai di kawasan depan stasiun Baron, arus lalu lintas dilaporkan lancar. Ada Mas Agung melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Bandar Kedungmulyo pada saat ini ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi juga, dan terlihat ada beberapa truk logistik yang masuk ke gerbang tol Bandar Kedungmulyo. Ada Mbak Bila melaporkan di kawasan Candirejo, Kecamatan Locaret, Nganjuk. Ini arus lalu lintasnya lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi juga. Ada Mbak Diana, ini perjalanan dari Wilangan mau menuju ke Pace. Sekarang melintas di kawasan Bagor arah ke selatan atau simpang Guyangan ke selatan. Arus lalu lintas dilaporkan saat ini juga lancar kawasan tersebut. Ada juga Mas Fajar melaporkan arus lalu lintas di kawasan Mangundikaran Nganjuk ramai lancar pada siang hari ini. Danti.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Perjanjian Ranville tahun 1948 tercatat sebagai salah satu peristiwa sejarah dalam usaha memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Perjanjian Ranville diambil setelah Belanda tidak kunjung menepati hasil perjanjian Linggarjati pada tahun 1947. Yaitu mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Belanda terus melanggar perjanjian dengan berusaha menguasai wilayah negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Agresi militer Belanda I dimulai sejak 21 Juli 1947 tidak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun juga dunia internasional. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Kemudian Australia dan Belgia bersepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmo. Akibat perjanjian Renville, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan membuat munculnya perlawanan di berbagai daerah. Bahkan, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap gagal mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan Perjanjian Renville dengan memulai agresi militer Belanda II. Peristiwa ini ditandai dengan pengeboman lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pada 18 Desember 1948.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Sedulur Cakra, bagaimana bagi Anda yang tinggal di daerah subduksi, daerah pertemuan lempeng bumi yang berpotensi tinggi aktivitas fisiknya, seperti wilayah Pacitan, wilayah Trenggalek, daerah istimewa Yogyakarta, di Jawa Tengah, itu biasanya banyak sekali gempa bumi dengan magnitudo-magnitudo kecil yang berulang setiap harinya. Semoga semuanya tetap aman, tetap hati-hati, waspada. Dan kami tidak bosan-bosannya mengimbau agar warga masyarakat ini juga tetap tenang, tidak mudah percaya pada informasi yang belum tervalidasi keakuratannya. Karena di zaman sekarang banyak sekali informasi-informasi hoax atau informasi yang tidak benar itu yang mudah disebarluaskan. Maka dari itu, sebelum Anda mengetahui kebenarannya, stop di Anda saja infonya. Jangan disebarkan, nanti jadi pesan berantai, pesan hoax yang tersebar kemana-mana ya. Apabila Anda ragu dengan keakuratan dari berita yang Anda terima, Anda bisa verifikasi melalui Cakra Krisna untuk memastikan kebenarannya.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, jam 10 pagi lewat 50 menit. Yang informasi Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto melintas di jalur tol Surabaya ke arah Nganjuk. Ini tadi untuk perjalanan disampaikan juga lancar, tidak ada hambatan sementara waktu, tidak menjumpai kejadian menonjol juga ya. Kemudian sementara cuaca dikabarkan cerah. Lalu dari Bapak Aji, ini tadi melintas di wilayah mana ya? Belum disampaikan untuk lokasinya Danti, namun dikirimkan foto itu ada kendaraan truk kemudian muatannya berlebih gitu loh ya. Muatnya berlebihan. Ini kemudian kan bisa membahayakan pengguna jalan ya, yang ada di belakangnya atau yang ada di samping, atau bahkan bisa seperti yang ada di wilayah mana ya, tadi saya juga sempat baca itu di wilayah Tulungagung. Jadi ada kendaraan truk membawa merang itu terguling karena overload di Jalan Raya Bandung Tulungagung kemarin sekitar jam 4 sore. Jadi karena muatannya itu banyak ya, sampai ditumpuk-tumpuk ke atas, kemudian yang di atas itu

0: akhirnya jatuh ke jalan ya, jatuh di jalan menutup jalan di lokasi sehingga sempat terhambat kemarin untuk jalan raya Bandung Tulungagung jam 4 sore. Jadi harap diperhatikan untuk seluruh cakra yang merupakan sopir muatan juga, ini muatannya dipastikan juga harus sesuai dengan kendaraan, karena takutnya ya seperti ini membahayakan diri Anda sendiri dan juga orang lain. Belum lagi kalau muatannya tidak ditutup itu bisa bertebaran kemana-mana. Ini sedang musim kemarau, anginnya kencang, juga takutnya nanti mengganggu ya pengguna jalan yang ada di sekitar lokasi Anda. Kemudian juga melalui WhatsApp, ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Imron melintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Cuacanya panas sekali, harus lalu lintas juga lancar di Jalan Ahmad Yani Nganjuk Kota. Kemudian nih tadi sempat menyampaikan di Jalan Raya Candirejo Locaret Nganjuk, ini juga lancar, sepertinya tidak ada perbaikan jalan ya, sehingga aman untuk Anda yang melintas di Jalan Raya Candirejo Locaret Nganjuk, baik Anda pengendara kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan 4 ke atas. Cuaca juga rata ya, dari wilayah Locaret sampai Nganjuk Kota cerah saja. Ada Ibu Tanti, ini tadi melintas di wilayah Mayaan Kediri, dari wilayah Nganjuk akan menuju ke wilayah Kediri, juga sepanjang perjalanan tidak ada hambatan, lancar, jalannya mulus, cuacanya pun juga cerah, Danti.
1: Oke, terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya. Salah satunya adalah batik. Batik berasal dari kata bat yang berarti melempar berkali-kali dan tik yang berarti titik.

buatannya. Dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Teknik batik diketahui lebih dari 1000 tahun, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis, batik cap, baru dikenal sekitar tahun 1920.

Sedulur Ciagra, dimanapun Anda berada, kewaspadaan di jalur yang Anda lalui atau mungkin Anda juga ikut merasakan adanya getaran ya. Tadi kabarnya gempanya itu dirasakan 2 sampai dengan 3 MMI di wilayah Pacitan, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Kediri, dan juga sekitarnya. Anda boleh menambahkan informasi terkini kondisi yang Anda rasakan di tempat Anda berada atau di jalur yang Anda lalui. Bisa telepon maupun WhatsApp 0852 9000 1061. Menjelang jam 11 siang, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang, hati-hati di jalan.

0: Tidak halal bagi seseorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, yakni mereka bertemu saling membuang muka. Di antara mereka, yang paling baik adalah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, selamat siang seluruh cakra. Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Kami berharap apapun aktivitas yang sedang seluruh cakra jalankan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Kali ini bersama saya Erlangga, sementara itu di ruang gatekeeper juga telah bersiap ada Danti Danila serta Erika Dwi yang siap menerima informasi dari seluruh cakra pada siang hari ini. Dan bagi seluruh cakra yang saat ini tengah berada dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, silakan sampaikan informasi kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9000 1061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi naria jenis CA, gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal naria. Herbal naria, obat pilihanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah bisa didapatkan di Wiyata Herbal Nariah Trawulan, tempatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwuk, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Bojonegoro. Sasaran dari Bali Desa Jambuwuk ke selatan kurang lebih 200 meter di timur jalan. Baik, seluruh cakra, kita langsung saja sapa penelpon, ada Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Roni.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas?
0: Alhamdulillah sehat Pak Roni. Ini Pak Roni bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, lagi ada di mana Bapak?
1: Ini saya perjalanan dari Nganjuk, kota mau ke Lewis, ke Diri.
0: Sudah sampai mana Bapak?
1: Ini sekarang saya sampai mana ini? Tarokan
0: ya Bapak. Untuk arus lalu lintasnya aman ya Bapak, dari Nganjuk hingga ke Diri?
1: Nah, tadi agak ramai waktu di mana itu Patihan.
0: Di Patihan Lejarat ya Bapak?
1: Ya, Lejarat. Setelah itu sampai di sini ya sepi sih, paling cuma beberapa mobil aja.
0: Oke,
1: sepi
0: Bapak.
1: Banget.
0: Untuk cuacanya masih sudah panas ya saat ini Pak?
1: Cuacanya ini nano-nano kayak
0: nano-nano
1: ada
0: ya Pak.
1: Ada yang panas, ada yang enggak begitu panas. Kayaknya enggak sama.
0: Jadi setiap perjalanan beda-beda ya Pak untuk cuacanya ini.
1: Ini sampai Nganjuk tadi nggak begitu panas kayak kalau saya rasakan. Tapi di sini kok malah kayak panas gitu.
0: Oh, pas nyampe masuk ke Taroan mulai panas
1: ini
0: ya
1: mau,
0: Pak ya.
1: Mau sampai Gringging.
0: Oh, sudah Gringging. Sampai Pasar Gringging Pak ini. Untuk Pasar Gringging apakah masih ramai Pak?
1: Belum sampai ini. Bentar
0: oh,
1: lagi.
0: Belum sampai.
1: Lagi ya sampai lingkungan Pasar Gigi ini. Di sini Pasar Gigi.
0: Rencananya mari.
1: Ya, ini sopi banget ini. Iya. Gimana?
0: Rencananya mau kemana ini, Bapak? Ke Kediri mana?
1: Sana mau ke Ngadiluwe.
0: Oh, ke Ngadiluwe sih, Bapak.
1: Ya, Ngadiluwe. Nah, ini sampai pasar. Sepi juga ini. Sepi banget.
0: Oh, sepi juga ya Pak Pasar Gringging. Udah buyar juga ini yang di pasar. Kalau pagi tadi ramai Pak untuk Pasar Gringging tersebut.
1: Ya, setiap hari itu kalau pagi. Saya kan hampir setiap hari lewat sini. Paling selang satu itu pasti lewat sini. Setiap hari ya.
0: Baik Pak. Untuk mungkin ada yang perlu disampaikan untuk sedulur cakra, Pak?
1: Kayaknya enggak deh. Ini kan enggak ada apa-apa soalnya di jalan tadi.
0: Oke, Bapak.
1: Selamat, enggak ada halangan apa-apa. Ya, walaupun enggak ada halangan apa-apa, ya pesan saya ya tetap waspada dan tetap berhati-hati untuk mengemudi sepeda motor maupun mobil. Karena kita tuh enggak tahu halangan tuh suatu saat pasti ada. Jadi harus waspada. Oke Mas.
0: Baik Bapak.
1: Sementara itu aja dulu.
0: Siap Pak Roni. Terima kasih banyak sih Pak Roni atas informasinya.
1: Siap. Oke, sama-sama. Oke, sehat selalu.
0: Siap.
1: Terima
0: Pak
1: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, Sulur Cakra, tadi kita tersambung dengan Bapak Roni. Beliau perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri, tepatnya di Ngadiluih. Beliau saat ini perjalanan sudah sampai di Pasar Beringing. Arus lalu lintasnya dikabarkan juga lengang di kawasan Pasar Beringing. Dan tadi juga untuk arus lalu lintas, volume kendaraan juga ada peningkatan di kawasan Patihan Loceret atau Simpang Dua Patihan yang mengarah ke arah Pace dan Kediri. Selanjutnya kita cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Erika.
3: Ya, ini tadi saya terima informasi data lengkap yang disampaikan oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, okay. Ibda Andika Cahyono, terkait dengan insiden yang ada di Jalan Raya Surabaya Madiun masuk Desa Sidorejo, Kecamatan Saraden, Kabupaten Madiun kemarin jam 2:30 sore ya. Jadi ada kendaraan sepeda motor merek Suzuki bernomor polisi AE2316IA ini awalnya melaju, pengendaranya ya dikemudikan oleh Bapak Sarjono membonceng Ibu Istiqomah melaju dari arah timur ke barat. Kemudian saat sampai di lokasi kejadian di Jalan Raya Surabaya Madiun ini, kendaraan sepeda motor melakukan pengereman mendadak sehingga terjatuh ke kanan, kemudian tertabrak kendaraan bus tersebut. Jadi dari kendaraan sepeda motornya ini tiba-tiba mengerem mendadak gitu loh ya. Tiba-tiba mengerem mendadak saat melintas di Desa Sugiwaras, kemudian terjatuh ke kanan, lalu tertabraklah dengan bus tersebut ya, yang melaju dari arah barat ke timur yang dikemudikan oleh Hari Trisutrisno. Kemarin kan kita ini bisnya ngeblong atau dari kendaraan roda 2 yang
0: pendengar juga bertanya-tanya ya kemarin,
3: dari kendaraan lain atau seperti apa, ternyata dari kendaraan sepeda motornya itu tiba-tiba mengerem mendadak, kemudian jatuh ke kanan, dan dari arah berlawanan kebetulan ada kendaraan bus itu sehingga langsung tertabrak kendaraan bus yang melintas dari arah berlawanan. Dan kendaraan sepeda motor ini akhirnya juga kemarin sempat mengalami kerusakan dari pengendara maupun juga dari penumpang, ini mengalami luka cukup serius. Pengemudi kendaraan sepeda motor kemarin dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara dari yang dibonceng sepeda motor ini juga meninggal dunia. Untuk identitasnya, pengemudi sepeda motor ini seorang laki-laki bernama Bapak Sarjono, warga Sidorejo Madiun. Kemudian yang dibonceng ini seorang perempuan bernama Istiqomah, usia 40 tahun, warga Sidorejo Saradan Madiun. Informasinya suami istri ya tadi ya, suami istri yang sedang atau selesai tilik ke anaknya yang mondok di Nganjuk ya. Kemudian untuk kendaraan truk tersebut, ini kemarin dari pengemudinya ya, ini sehat, tidak ada luka-luka. Kemudian dari kendaraan langsung dievakuasi dan dibawa ke Polres Madiun untuk digunakan penyidikan lebih lanjut, seperti itu. Jadi sudah kita ketahui penyebabnya dari kendaraan sepeda motor yang tiba-tiba mengerem mendadak. Kemudian ini tadi dari Aibtu Saiful Muheni, Kasih Humas Polres Blitar, juga sudah menyampaikan terkait insiden yang ada di wilayah Garum Blitar ya, Angga. Beliau berkenan on air untuk menyampaikan langsung, saya sambungkan dulu ya, Angga.
0: Mohon
3: ditunggu.
0: Baik, terima kasih Rika Dwi dari Ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh Cakra, Ada informasi tadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 yang mengguncang wilayah Jawa Timur pada Senin pagi 14 September 2026. Berdasarkan data BMKG, gempa ini terjadi pukul 8 lewat 42 menit lebih 8 detik dengan pusat gempa berada di laut sekitar 156 km tenggara Kabupaten Malang pada kedalaman 10 km dan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah Jawa Timur, diantaranya Pacitan, Tulungagung, Blitar, Lumajang, Jember, Kediri, Bondowoso, Batu, dan Banyuwangi dengan intensitas 2 hingga 3 mmi. Getaran juga dirasakan hingga Kabupaten Badung di Bali dengan intensitas 2 mmi. Hingga informasi terbaru, belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan akibat gempa tersebut. Dan BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap kemungkinan gempa susulan serta mengikuti laporan resmi dari BMKG. Baik, seluruh cakra, siang ini kita juga sudah tersambung dengan Kasih Humas Polres Blitar, yaitu Saiful Muheni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Saiful.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali, Mas.
0: Baik, Pak Saiful Muheni. Sini ini tadi ada kecelakaan ya, Bapak, di kawasan Garum.
5: Ya, Mas, betul. Kejadian tadi pagi sekitar pukul 06.45 WIB gitu. Iya. Yang mana kejadian laka lantas tersebut antara kendaraan roda 2 motor Honda Astrea dengan sepeda motor Yamaha. Kejadian TKP berada di Jalan Umum Kelurahan Garum, Kecamatan Garum. Kami sampaikan untuk pengemudi yang terlibat sepeda motor Honda Astrea yang dikemudikan saudara L warga Garum, kemudian penumpang atau yang dibonceng saudara MR ini juga warga Garum, kemudian pengemudi kendaraan sepeda motor Yamaha Vega ini saudara MAR. Ini adalah warga Gundang, Sanan Lipan, Kota Blitar. Kami sampaikan saat ini ketiga korban mengalami luka ringan dan dalam perawatan di Rumah Sakit Mudi Waluyo Wlingi. Kerugian kejadian kecelakaan tersebut, kerugian materi kurang lebih Rp500.
0: Okay.
5: Berikut kami sampaikan untuk kronologi singkat, yang mana semula kendaraan sepeda motor Honda Astrea berjalan dari arah selatan ke utara saat memasuki Jalan Umum Kelurahan Garum. Pada saat menyeberang ke arah utara, terjadi benturan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega yang berjalan dari arah timur ke barat. Kemudian kejadian tersebut, warga melaporkan kepada anggota Polsek Garum dan anggota unit laka lantas. Petugas mendatangi TKP, membantu korban mengevakuasi korban, membawa ke rumah sakit. Demikian, Mas, untuk kronologinya. Ya.
0: Baik, Bapak. Untuk korban saat ini luka ringan semua ya, Bapak? Tadi sempat ada narasi bahwa korban meninggal dunia itu tidak benar ya, Bapak?
5: Benar, ya. Petugas sesuai dengan informasi petugas yang saat ini juga masih berada di rumah sakit menyampaikan bahwa ketiga korban mengalami luka ringan, Mas. Demikian.
0: Oke, Bapak. Mungkin ada imbauan, Bapak, untuk masyarakat, terutama untuk pelajar, karena ini korbannya pelajar juga ya, Bapak. Untuk agar tidak terjadi kejadian serupa di jalan raya, Pak.
5: Baik, ini menjadi perhatian kita semua. Tentunya kami menghimbau kepada seluruhnya pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, mentaati aturan lalu lintas yang berlaku, dan kemudian meminit waktu dengan sebaik-baiknya dalam hal perjalanan ini ya, jangan sampai tujuan mau kemana waktunya mepet sehingga mengakibatkan kendaraan cepat-cepat dan datang. Nah, ini menimbulkan laju kendaraan. Ini kita benar-benar mengantisipasi, minta tolong untuk meminit waktu dalam hal perjalanan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian mentaati aturan lalu lintas, menjaga jarak, menjaga keselamatan diri, keselamatan pengendara lainnya, dan mengontrol kendaraan sebelum perjalanan ini juga perlu kita sama-sama mengantisipasi agar kejadian kecelakaan tersebut tidak terjadi pada kita semuanya ya Mas ya. Demikian Mas yang kami sampaikan.
0: Oke, baik, terima kasih banyak sih Bapak Kasih Mas Polres Blitar Aibtu Saiful Muheni atas waktu dan informasinya.
5: Sami-sami Mas.
0: Selamat melanjutkan tugas Jin Bapak. Semoga lancar selalu Bapak dan semoga tidak terulang lagi ya kejadian serupa Bapak. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, seluruh cakra, tadi kita tersambung melalui saluran telepon. Ada Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni, terkait dengan kecelakaan di Garum, Kabupaten Blitar, yang melibatkan pelajar. Beliau juga memberikan imbauan keselamatan berkendara yang poin-poin pentingnya yaitu jaga konsentrasi dengan tetap fokus selama berkendara dan hindari segala bentuk gangguan di jalan. Lalu beliau tadi juga menyampaikan salah satu poin penting yang perlu digarisbawahi, terutama untuk pelajar dan juga pengendara yang mau berangkat kerja, agar kelola waktu atau manage waktu dengan baik, seperti mengatur keberangkatan dengan baik agar tidak terburu-buru untuk sampai ke tujuan. Dan jika pengendara sedang lelah, jangan memaksakan diri. Jika merasa ngantuk atau lelah, segera berhenti di rest area atau tempat yang aman. Jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga jarak aman, dan utamakan keselamatan bersama. Jangan lupa cek kondisi kendaraan dan selalu lakukan pengecekan rutin pada kendaraan sebelum memulai perjalanan.

0: Baik, seluruh cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana informasi di sekitar Anda atau kewaspadaan yang Anda ketahui? Silakan bisa disampaikan melalui telepon gatekeeper atau WhatsApp di 0852 9001061. Untuk mayoritas wilayah Jawa Timur diperkirakan mengalami cuaca cerah hingga berawan sepanjang hari ini, Senin 14 September 2026. Berdasarkan perakiraan BMKG, suhu udara di Jawa Timur secara umum berada pada kisaran 15 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 30 hingga 98%. Untuk wilayah Sidoarjo dan Gresik, cuaca diperkirakan berawan pada pagi hari, kemudian berubah menjadi cerah berawan hingga cerah terik pada siang dan sore hari, dengan suhu maksimal mencapai 34 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya, berpotensi mengalami hujan ringan pada pagi hari tadi, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Pacitan diperkirakan mengalami udara kabur sebelum berangsur cerah berawan hingga cerah. BMKG mengimbau masyarakat di kawasan pegunungan atau dataran tinggi untuk mewaspadai penurunan suhu pada malam hingga dini hari. Sementara masyarakat yang berada di pesisir diminta mengantisipasi potensi angin kencang serta tetap memantau perkembangan informasi cuaca resmi BMKG sebelum beraktivitas di luar ruangan. Kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Danti.
1: Bapak Imam menyampaikan informasi dari wilayah Kediri, ini sudah sampai wilayah Menggrang ya. Cuacanya panas, terik siang hari ini. Lalu lintas lancar, tidak terlalu padat, banyak kendaraan pribadi. Ada Bapak Hasan yang menambahkan info dari wilayah Madiun, ini ada di daerah Jiwan Madiun, cuacanya juga cukup cerah, panas banget suhunya. Lalu lintas ramai ya, banyak truk ekspedisi, bis angkutan umum dan juga kendaraan bermuatan barang. Ada Ibu Hanifah yang menambahkan info dari wilayah Surabaya, ini juga informasinya panas terik, beberapa titik jalur juga sudah mulai padat siang hari ini. Ada juga Bapak Kurniawan, jalur Ponorogo diinformasikan juga masih aman, cuacanya panas. Ada Bapak Hengki yang ada di wilayah Ngawi, informasinya juga cerah, beberapa hari terakhir disampaikan juga tidak hujan, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Dati Danila di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, update informasi terkait dengan korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa. 6 orang dinyatakan meninggal dunia setelah KM Virgo tersebut terbalik di perairan Laut Jawa dalam perjalanan dari Surabaya menuju ke Banjarmasin. Berdasarkan data terbaru jam 9 tadi, sebanyak 114 korban telah dievakuasi dengan 108 orang dinyatakan selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara untuk 129 orang yang lainnya masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan. KM Virgo Transport 8 diketahui membawa 243 orang berdasarkan data manifest, terdiri dari 30 kru, 27 mitra kerja kapal, 59 penumpang dewasa, 1 anak-anak, serta 126 sopir dan kernet. Kapal juga membawa 89 unit kendaraan dan insiden terjadi setelah kapal menghadapi cuaca buruk dan gelombang laut di Laut Jawa hingga akhirnya terbalik dan tenggelam. Untuk operasi pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan melibatkan lebih dari 600 personil serta sejumlah kapal dan dukungan udara. Basarnas membagi wilayah pencarian menjadi beberapa sektor untuk mempercepat proses penyisiran. Keluarga korban diimbau tetap mengikuti perkembangan informasi dari posko resmi dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang saat ini belum terverifikasi.

0: Baik, untuk seluruh cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, bisa disimak kembali, silahkan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Baik, seluruh cakra, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih berlangsung di sejumlah kawasan gunung di Jawa Timur hingga saat ini. Tim gabungan terus melakukan pemadaman, pembasahan, pemantauan, serta observasi udara untuk mengendalikan titik api dan mencegah penyebaran kebakaran. Penanganan di lapangan masih menyikapi kendala berupa medan terjal, akses terbatas, kabut, dan angin kencang. Di kawasan Gunung Bromo, Kepulauan Asap masih terpantau di Gunung Kursi dan sekitar kawasan Jemplang. Sementara di Gunung Semeru Lumajang masih ditemukan Kepulauan Asap dan titik api baru di sekitar pos 3 jalur pendakian. Karhutla juga masih terjadi di kawasan Gunung Argopuro Jember dengan sejumlah titik api berada di lereng yang sangat sulit dijangkau, serta Gunung Kawijanang di Blitar yang terpantau memiliki kepulan asap tebal dan mengarah menuju kawasan savana Gunung Butak di kawasan Malang. Hingga saat ini BNPB menyebut belum ada laporan korban jiwa akibat karhutla di sejumlah lokasi tersebut. Tim gabungan saat ini masih melakukan penanganan dengan mempertimbangkan kondisi medan, cuaca, arah angin, dan keselamatan personil. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran sembarangan, menjauhi lokasi kebakaran, serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan petugas di lapangan. Kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sutomo, melintas di wilayah Wilangan Nganjuk ya. Kondisi arus lalu lintas di Wilangan untuk siang hari ini kabarnya juga ramai, harap hati-hati. Anginnya lumayan kencang di wilayah Wilangan. Dari wilayah Bogor juga anginnya kencang menuju ke wilayah Madiun Kota ya. Ini nanti tujuan akhirnya. Cuaca cerah, arus lalu lintas disampaikan ramai lancar, ramai dengan kendaraan pribadi untuk siang hari ini. Ada dari Bapak Iwan melintas di Simpang 4 Warujaya Nganjuk. Kondisi untuk siang hari ini juga ramai, harap hati-hati, banyak kendaraan roda 2 yang melaju kencang, cuacanya cerah. Melintas di wilayah Baron, ini tadi dari Bapak Surya menyampaikan untuk di wilayah Baron juga ramai, perlintasan rel kereta apinya juga lancar karena kebetulan tidak ada kereta api yang melintas, jadi kendaraan lancar melintas di sana. Cuacanya cerah ya, ini tadi. Kemudian di wilayah Jombang Kota disampaikan oleh Ibu Sinta, di rumah saja cuaca untuk Jombang Kota katanya panas sekali, tidak berangin ya, hanya panas saja. Harus lalu lintas di wilayah Jombang Kota kabarnya lancar, tidak terlalu ramai untuk siang hari ini. Okay. Ada lagi disampaikan melalui WhatsApp oleh Bapak Mahrus. Ini tadi melintas di sekitar Jalan Raya Pace Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas juga lancar, tidak ada hambatan, tidak menjumpai kendaraan truk trouble. Jembatan di Mbat-Mbat Pace juga bagus ya, okay. Setelah kemarin beberapa kali kan dikeluhkan ya sambungan jembatan Mbat-Mbat itu membahayakan, tapi alhamdulillah sejak dilakukan perbaikan ya hingga saat ini tidak ada laporan lagi terkait dengan kerusakan yang ada di jembatan Mbat-Mbat Pace. Aman, lancar, cuaca pun juga cerah, Angga.
0: Okay, baik, terima kasih Rika Dwi di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk Selir Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061.

0: Baik, Sulur Cakra, untuk informasi yang masuk ke ruang gatekeeper sejauh ini di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, Sulur Cakra. Termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Kembali cek informasi ke Erika, silakan.
1: Hingga hari ini masih terjadi karhutla di Gunung Butak ya, di kawasan Gunung Butak sejak 13 September 2026 malam atau hari Minggu kemarin. Titik api terlihat cukup besar berdasarkan informasi awal yang diterima oleh BBBD Kabupaten Blitar. Sehingga tampak dari sejumlah wilayah Blitar, salah satunya di kawasan perkebunan teh Sirah Kencong. Saat ini saya tadi menghubungi Bapak Wahyudi, Kepala Pelaksana BBD Kabupaten Blitar, terkait dengan informasi tersebut. Hari ini bagaimana, apakah ada dilaksanakan siaga penanganan atau mungkin juga ada penanganan khusus yang akan dilakukan oleh rekan-rekan BBD Kabupaten Blitar? Juga ada berapa personil BBD yang diberangkatkan untuk melakukan penanganan tersebut? Nanti kalau sudah ada informasi yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi, Kepala Pelaksana BBD Kabupaten Blitar, akan saya sampaikan kembali. Kemudian saya juga terima informasi melalui WhatsApp

0: seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 45 detik. Dan hingga saat ini untuk Gunung Semeru pada status level 3 atau siaga, tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Angga.
1: Oke, baik, terima kasih Rika Dwi di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang, ibadahku.

5 jurnalis bersama 3 kru speedboat masih dalam pencarian setelah hilang kontak di perairan Selat Sunda saat meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau. Rombongan berjumlah 8 orang tersebut berangkat dari Dermaga Pagedongan Carita, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Banten pada Senin 7 September 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat menggunakan speedboat Arupadu 1. Sebelum komunikasi terputus, rombongan masih sempat memberikan informasi mengenai keberadaan mereka. Sekitar jam 6:13 petang, pemandu kapal bahkan sempat mengirimkan foto dari sekitar anak Gunung Krakatau. Setelah itu tidak ada lagi komunikasi dengan rombongan. Tim SAR kemudian melakukan pencarian dan menyisir perairan sekitar Gunung Anak Krakatau, Pulau Rakata, dan Pulau Panjang. Operasi pencarian masih terus diperluas sehingga melibatkan Basarnas, TNI Polri, serta unsur terkait lainnya. Tim mengerahkan sejumlah kapal, perahu karet, dan drone untuk menyisir area pencarian. Hingga perkembangan terbaru, 8 orang tersebut masih dinyatakan hilang dan pencarian terus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca serta arus laut. Masyarakat dan keluarga korban diimbau menunggu informasi resmi dari tim SAR gabungan terkait dengan pencarian 5 jurnalis bersama 3 kru kapal tersebut.

Bixler Cakra masih stay di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Angga, dibantu tugas ada gatekeeper Erika Dwi serta Danti Danila yang siap menerima informasi dari Anda. Jangan lupa kabarkan informasi dari wilayah Anda di gatekeeper kami 0852 9001061. Update saat ini, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang kembali mengalami erupsi pada Senin pagi 14 September 2026. Gunung api tersebut tercatat erupsi sebanyak 3 kali dengan tinggi kolom letusan tertinggi mencapai 1000 meter di atas puncak atau sekitar 4676 meter di atas permukaan laut. Erupsi pertama terjadi pada jam 4 lewat 20 menit pagi, kemudian disusul erupsi pada jam 5 lewat 53 menit dan 6 lewat 28 menit pagi tadi. Pada erupsi pertama, kolom letusan mencapai sekitar 500 meter di atas puncak, erupsi kedua mencapai sekitar 800 meter, sedangkan erupsi ketiga menghasilkan kolom abu setinggi sekitar 1000 meter di atas puncak Gunung Semeru. Pada erupsi ketiga, kolom abu lebih berwarna kelabu dengan intensitas tebal, teramati mengarah ke timur dan terekam dengan amplitudo maksimum 23 mm serta durasi sekitar 140 detik. Aktivitas Gunung Semeru saat ini juga masih berada pada level 3 atau siaga. Masyarakat setempat diimbau tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 km dari pusat erupsi, serta tetap mengikuti informasi resmi dari PVMBG. Warga juga diminta tidak panik, namun tetap waspada terhadap perkembangan aktivitas Gunung Semeru di Lumajang tersebut. Baik seluruh cakra, saya masih menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Tetap stay di 106,1 FM. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga bisa langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, seluruh cakra, kali ini juga masih bersama saya, Angga. Sementara itu di ruang gatekeeper juga ada Erika Dwi serta Dandi Danila yang siap menerima informasi dari Anda pada siang hari ini. Bagi seluruh cakra yang saat ini tengah berada di dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas siang ini di jalur yang Anda lewati? Atau mungkin sampaikan informasi kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria bisa didapatkan di Wiata Herbal Naria Trowulan, tempatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwuk, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Bali Desa Jambuwuk ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan. Kita langsung saja cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan ke Danti.
1: Ada informasi yang disampaikan oleh Ibu Aziza, sudah sampai di wilayah Bagur Nganjuk, cuacanya panas Mas Hangga, kata beliau. Iya, ini pulang beraktivitas habis jemput putri beliau ya. Oh iya, awal pekan ya sekolah ini. Ramai siang hari ini untuk cuacanya, tadi juga sudah disampaikan cukup terik. Ada Bapak Burhan yang sudah sampai di seputaran daerah Papar Kediri dari arah Kelutan. Ini juga menambahkan di sana ramai, arah Pare juga ramai, arah Kota Kediri ke arah selatan itu juga tidak kalah ramainya. Banyak bis angkutan umum, kendaraan pribadi dan juga beberapa pick up yang mendominasi cuaca cerah. Ada juga Bapak Budi yang sudah sampai wilayah Pare, ini dari arah Kandangan, informasinya juga masih cukup aman, tidak ada hambatan yang signifikan, cuaca disampaikan cerah cenderung berdebu Angga.
0: Oke, baik, langsung saja bergeser ke sebelah kirinya ada Erika Dwi, silakan.
2: Ya enggak, ini tadi saya terima informasi dari rekan-rekan damkar yang telah melakukan giat pemadaman kebakaran.
0: Di mana ini, Rika?
2: Di wilayah Brebek. Di wilayah Brebek Nganjuk, tepatnya Kelurahan Kacangan, itu ada kebakaran lahan atau rumpun bambu di belakang rumah warga. Tadi laporan masuk sekitar jam 9 pagi lewat 5 menit. Kemudian dari petugas langsung menuju ke lokasi kejadian untuk segera melakukan pemadaman dan juga pembasahan. Ketika warga membakar sampah di area pemakaman, tidak disadari akhirnya merambat ke area lahan rumpun bambu yang ada di belakang rumah Ibu Sukarni dan salah satu warga, kemudian menghubungi call center damkar pos Pace seperti itu. Jadi dari kronologi ini diketahui bahwa penyebab kebakaran tersebut ini dikarenakan adanya pembakaran sampah atau daun bambu kering di area makam, kemudian merembet ke yang lainnya seperti itu. Karena berangin ya enggak ya di wilayah Nganjuk, lumayan anginnya.
0: Ini anginnya juga mulai kencang ya.
2: Anginnya sudah mulai kencang. Karena angin kencang ini memang diprediksinya siang sampai sore ya. Ke siang sampai sore anginnya kencang. Jadi kalau mungkin seru cakra biasa bersih-bersih siang atau sore biasanya ya, bangun tidur langsung bersih-bersih bakar-bakar. Kadang seperti itu kan ya. Jadi harus hati-hati kalau memang dibakar, juga harus cek kondisi dulu, cek situasi anginnya kencang atau tidak, kemudian juga bisa bikin ini ya, enggak seperti tanah yang apa ya, kemudian digali biar dibakarnya di galian itu.
0: Jadi pembakaran khusus di tempat galian agar angin tidak mempengaruhi perapian itu ya.
2: Iya benar, itu kan lebih aman ya enggak ya. Lebih aman seperti itu, mungkin bisa bikin seperti itu juga ya Sri Ucakra, biar lebih aman nanti kalau melakukan pembakaran sampah tidak khawatir, tidak was-was ketika tiba-tiba angin kencang. Angin kan juga tidak bisa diprediksi ya. Saat ini oh ya ini anginnya landai kok, kita bakar-bakar aja, ternyata selang berapa menit kemudian anginnya kencang. Jadi harap hati-hati ya. Untuk proses pemadaman selesai di jam 11 siang, tidak ada korban jiwa, hanya kerugian materi saja sekitar 1.500.000 dialami oleh pemilik lahan ya, mengalami kerugian materi. Kemudian satu lagi informasi disampaikan oleh Bapak Sofian, melintas di depan Stadion Nganjuk, arus lalu lintas ramai lancar, cuaca cerah Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Rika Dwi. Sebelumnya juga ada Danti Danila di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu sumber penting bagi pemerintah untuk memperbarui dan meningkatkan akurasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Data hasil sensus nantinya dapat digunakan untuk memperkuat pemetaan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga kebijakan pemerintah bisa disusun berdasarkan kondisi yang lebih aktual. Forum Masyarakat Statistik menilai hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi salah satu sumber yang paling dekat untuk memperbarui DTSEN dan Desil Kesejahteraan Masyarakat. BPS sendiri menyebut pemutakhiran DTSEN terus dilakukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis seperti perubahan tempat tinggal, kondisi ekonomi maupun data kependudukan. Dengan data yang semakin akurat dan mutakhir, pemerintah diharapkan dapat menentukan program pembangunan maupun bantuan sosial dengan lebih tepat sasaran. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dalam proses pendataan dengan memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi lapangan, karena kualitas data saat ini sangat menentukan kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah.

0: Baik, seluruh cakra, seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui laman Facebook Radio Cakra Krishna, dan juga jangan lupa kunjungi website kami di cakrakrishna.com. Untuk seluruh cakra yang baru saja tergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, dapat disimak kembali ya seluruh cakra, dan juga kabarkan di 0852 9001061. Baik, seluruh cakra, tadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Laut Selatan Kabupaten Malang pada jam 8:42 dengan pusat gempa berada di laut sekitar 156 km tenggara dari daratan Kabupaten Malang pada kedalaman 10 km di bawah laut. Berdasarkan pemutakhiran BMKG, parameter gempa kemudian saat ini tercatat magnitudo 5,0 dengan kedalaman 39 km. Hasil permodelan BMKG memastikan gempa tersebut tidak ada berpotensi tsunami. Kepala Stasiun Geofisika Nganjuk, Bapak Iwan Setiawan SSI, tadi saat on air di Radio Cakra Krishna mengatakan, berdasarkan informasi awal gempa tercatat dengan magnitudo 5,2. Guncangan gempa dirasakan di beberapa wilayah, diantaranya di Pacitan, Tulungagung, Blitar, hingga Kediri, Bondowoso, hingga sampai Banyuwangi dengan intensitas 2 hingga 3 MMI. Getaran juga dirasakan di kawasan Bali, tepatnya di Kabupaten Badung, dengan intensitas 2 MMI. BMKG tetap menghimbau masyarakat tenang, tidak terpengaruh informasi sebelum terverifikasi. Masyarakat juga tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan hingga memastikan informasi diperoleh dari kanal resmi BMKG. Hingga informasi ini terbaru, belum ada laporan dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. Baik, seluruh cakra, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Erika.
1: Ini tadi ada kendaraan truk muatan material bangunan melintang di jalur Gogorante, okay, wilayah Ngasem, Kabupaten Kediri. Kabarnya dari ban roda belakang itu ambles. Okay. Kemudian akhirnya jalan tersebut hanya bisa dilalui oleh kendaraan sepeda motor saja. Itu pun juga harus pakai pinggir jalan gitu loh ya. Jadi sangat terbatas sekali aksesnya, harus bergantian dari kedua arah. Nah, untuk menit ke-20 lepas dari jam 12 siang kali ini seperti apa, belum kami terima update-nya. Okay. Informasi 1 jam yang lalu ya, ini tadi kami terima ada kendaraan truk muatan material bangunan melintang di jalur Gogorante Ngasem Kediri. Untuk seru cakra yang mungkin siang hari ini juga melintas di sana, bisa disampaikan ya, update-nya seperti apa. Lalu juga saya terima informasi, ini bisa jadi perhatian untuk semuanya saja ya, apabila mungkin pulang dari luar kota naik kendaraan atau transportasi umum seperti kereta api atau mungkin kendaraan bus yang berhentinya kan pasti di terminal, kalau nggak gitu di stasiun, kemudian berhentinya atau sampainya itu malam, lebih baik ditunggu di dalam stasiun atau mungkin juga ditunggu di dalam terminal saja, jangan sampai keluar sebelum ada yang menjemput gitu ya. Karena ini tadi saya juga terima informasi ada warga Nganjuk, okay, tanggal 13 kemarin atau tepatnya hari Minggu kemarin sekitar jam 11 malam itu di stasiun Nganjuk di bagian depan ya.
0: Okay.
1: Jadi jam 11 malam beliaunya ini duduk di depan stasiun Nganjuk, di baratnya tempat mangkal tukang tambal ban, kalau seluruh cakra atau stasiun Nganjuk ya, jadi sebelah barat depan stasiun itu ada tukang tambal ban nunggu dijemput. Kemudian ada mobil Avanza hitam tidak ada plat nomornya itu lewat di depan kakaknya ini gitu ya. Kemudian tiba-tiba berhenti di depan warung kopi depannya Kodim. Posisi saat itu karena sudah jam 11 malam, jadi kan sepi sekali, enggak ada orang sama sekali. Okay. Setelah berhenti sesaat, mobilnya mundur, kemudian nyamperin korban gitu ya. Nyamperin korban dan akhirnya firasatnya tidak enak, kemudian langsung pura-pura telpon dan jalan kembali masuk ke arah stasiun lagi. Dan itu pun masih diikuti mobil tersebut. Seperti itu ya. Dan ini dilihat dari mobil tersebut, ternyata ada beberapa laki-laki. Okay. Seperti itu. Dan para penumpang ya atau pengemudi ini juga sempat ada yang turun dari mobil untuk nyamperin korban seperti itu ya. Habis itu karena korban kan langsung menuju ke dalam stasiun, kemudian dari mobil tersebut langsung tancap gas lagi. Jadi pembelajaran saja untuk Seru Cakra yang pulang malam dari stasiun atau mungkin dari terminal ya, atau dimanapun itu, lebih hati-hati, lebih baik ditunggu di dalam saja. Apalagi kalau sudah tengah malam seperti ini, takutnya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ada orang yang jahil gitu loh ya. Jadi lebih hati-hati lagi untuk Seru Cakra yang juga kerap kali turun di stasiun jam 11 malam atau lebih, di terminal tengah malam harus hati-hati.
0: Oke.
1: Okay. Angga.
0: Oke, okay, baik, kita lanjut ke Danti Danila, silakan.
2: Kita juga terima tambahan informasi dari Mas Ana Dwi Angga. Beliau okay. merupakan penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia. Ini terkait dengan erupsi Gunung Semeru ya. Kabarnya terjadi kembali erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur, pada hari Senin 14 September 2026 jam 11 siang lewat 40 menit waktu Indonesia Barat, dengan tinggi kolom abu letusan teramati kurang lebih 1000 meter di atas puncak, berarti lebih tinggi lagi. Kalau kemarin kan 900 meter ya, dan hari ini 1000 meter di atas puncak, kurang lebih 4676 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur. Erupsi ini juga terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasinya 105 detik. Status terkini masih level 3 siaga, masih diberlakukan. Jadi mohon untuk warga masyarakat maupun wisatawan ini diimbau untuk mematuhi anjuran, rekomendasi, dan arahan dari petugas demi keamanan dan keselamatan diri, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya juga ada Erika Dwi di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, Basarnas mengungkap perkembangan terkait dengan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin tersebut dilaporkan mengalami kemiringan setelah dihantam ombak dari sisi lambung kanan, sebelum akhirnya terbalik dan tenggelam. Keterangan tersebut disampaikan oleh Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Edi Prakoso, berdasarkan informasi dari nahkoda kapal. Menurut Basarnas, hantaman ombak dari sisi lambung menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kapal miring. Sebelumnya, nahkoda juga telah melaporkan kondisi cuaca buruk kepada pihak agen sebelum kemudian melaporkan posisi kapal yang sudah dalam keadaan miring. KM Virgo Transport 8 berdasarkan manifest membawa 243 orang, terdiri dari 213 penumpang dan 30 kru kapal. Untuk sementara itu, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan, menemukan korban yang belum ditemukan. Data terbaru Basarnas saat ini menyebutkan 114 orang telah dievakuasi dengan 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sedangkan 129 masih terus dalam operasi pencarian. Tim SAR gabungan terus mengarahkan unsur laut dan udara untuk memperluas penyisiran di lokasi kejadian, tepatnya di wilayah Laut Jawa.

0: Baik seluruh cakra, untuk yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, dapat disimak kembali, silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram kami di @1061 Cakra Krishna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami karena banyak berita yang terupdate dari kami pada hari ini di cakrakrishna.com. Untuk seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan yang ada di sekitar Anda, seluruh cakra. Baik seluruh cakra, Sesar Kendeng kembali menjadi perhatian setelah pembahasannya saat ini mulai ramai di media sosial. Tadi Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris SP, menjelaskan Sesar Kendeng merupakan sesar aktif yang menjadi bagian dari sistem Java Back Astras yang membentang sekitar 300 km dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Sesar Kendeng terbagi menjadi 6 segmen, yaitu segmen Demak, Purwodadi, Cepu, Blumbang, dan Surabaya, dan Waru. Sementara beberapa segmen memiliki potensi kekuatan gempa maksimum sekitar magnitudo 6 hingga 7. Untuk wilayah Nganjuk sendiri di Madiun dan Bojonegoro, salah satu bagian Sesar Kendeng yang perlu diperhatikan adalah segmen Pandan. Segmen ini berada pada zona segmen Cepu dengan panjang sekitar 18 km dan jalurnya berada di sekitar perbatasan Rejoso Kabupaten Nganjuk dan Saradan Kabupaten Madiun hingga Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Segmen Pandan merupakan sesar naik atau threshold yang pernah mengalami aktivitas gempa swam pada tahun 2016. Saat itu ratusan gempa kecil terjadi berulang dengan magnitudo sekitar 1 hingga 3 dan gempa dangkal sempat menyebabkan tembok di wilayah Klangon Saradan mengalami keretakan. Meski memiliki potensi yang menghasilkan gempa, keberadaan Sesar Kendeng tidak dapat diartikan sebagai tanda bahwa gempa besar akan segera terjadi. Pergerakan sesar sekitar 5 mm per tahun tergolong termasuk pergerakan sesar lambat, sehingga untuk akumulasi deformasi tektonik yang berpotensi menghasilkan gempa besar membutuhkan waktu yang sangat panjang. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetapi meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan bangunan cukup kuat, mengetahui tempat aman untuk berlindung, dan mengenali jalur evakuasi. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya informasi di media sosial yang memprediksi gempa pada tanggal atau waktu tertentu, karena gempa bumi hingga saat ini belum dapat diprediksi secara tepat.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Baik, Sedulur Cakra, untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk masih aman ya, Sedulur Cakra. Termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda saat ini? Dapat Anda kabarkan di gatekeeper kami 0852-9001061. Cek informasi ke Erika, silakan.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Yuda. Ini tadi melintas di Jalan Wilis Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk siang hari ini lancar saja, tidak ada hambatan. Kemudian juga cuaca bersahabat. Lalu ini tadi kami terima informasi di kawasan Gunung Butak dan juga Gunung Kawinajang. Setelah sempat padam, titik api kembali muncul di kawasan tersebut. Dari informasi yang kami terima, masih ada titik api di Gunung Butak dan Kawinajang. Dan dipastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah tersebut tetap berjalan. Untuk hari ini prosesnya juga masih terus dilakukan dan dari tim gabungan sebenarnya sudah siaga sejak tanggal 30 Agustus 2026 kemarin dan hingga saat ini pastinya. Dalam penanganan ini keselamatan dan juga kesehatan personil ini pun menjadi prioritas utama. Kemudian dari Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Malang menyampaikan titik api sebenarnya sempat padam total. Berdasarkan pemantauan pada Kamis 10 September dan Jumat 11 September, lokasi titik api terakhir di Gunung Kawinajang itu sudah padam. Namun hembusan angin kencang pada Sabtu kemarin itu memicu kobaran api kembali. Cuaca ekstrim dan medan yang terjal menjadi hambatan petugas di lapangan. Pemadaman melalui jalur darat dinilai sangat berisiko bagi para personil. Upaya pemadaman udara atau waterbombing juga sudah mulai dikerahkan. Pada sorti pertama, pemadaman udara telah dilakukan sebanyak 2 kali pengendropan air. Namun proses tersebut ini sempat dihentikan karena sementara akibat faktor angin ya. Jadi cuaca sangat berpengaruh dengan dilakukannya waterbombing. Jadi kalau anginnya kencang ya tidak bisa dilakukan waterbombing seperti itu. Beralih ke informasi perjalanan, ini tadi disampaikan oleh Bapak Aris melintas di wilayah Papar Kediri, Simpang 4 Papar dari Kediri Kota menuju ke wilayah Jombang. Kondisi arus lalu lintas tidak ada hambatan, banyak kendaraan besar yang melintas, harap hati-hati saja, cuacanya pun cerah. Dari Agung Resi yang ada di wilayah Sengkut Brebes Nganjuk juga sedang pantau siaran Radio Cakra Krisna menyapa selamat siang. Siang juga Agung, bagaimana kabarnya ini? Cuaca di wilayah Sengkut Brebes seperti apa bisa ditambahkan juga ya Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi dari ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Ke Blitar pasti tidak asing dengan namanya es pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya es pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama es pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar es pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, es pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman es pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah per

Baik, seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk berbagi informasi bersama kami di 0852-9001. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Instagram @1061 Radio Cakra Krishna dan Facebook Radio Cakra Krishna. Serta tak lupa juga kunjungi website kami di cakrakrishna.com karena banyak informasi yang telah kami sampaikan tadi dimuat di portal berita kami.

Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis, 2 anak buah kapal, dan 1 pemandu yang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda. Memasuki hari ke-7 pencarian, tim memperluas penyisiran hingga wilayah daratan di 3 pulau yang berada di sekitar Anak Krakatau, yakni Pulau Sertung, Rakata Besar, dan Pulau Panjang. Pencarian juga dilakukan di wilayah pesisir Pantai Carita hingga Pantai Anyer. Dalam operasi hari ke-7, tim SAR gabungan mengerahkan 18 kapal laut dan 1 helikopter Basarnas. Area pencarian dibagi menjadi 6 sektor dengan total luas mencapai sekitar 6.649 mil laut persegi. Sektor X menjadi salah satu fokus pencarian karena sebelumnya terdapat sejumlah temuan yang kemudian kembali disisir secara lebih intensif. Kondisi perairan di Selat Sunda pada saat pencarian dilaporkan cerah berawan dengan kecepatan angin sekitar 5 hingga 20 knot dan untuk tinggi gelombang Selat Sunda mencapai 2,5 meter. Tim SAR masih mempertimbangkan kondisi keselamatan personel dalam melakukan pencarian, sementara penyisiran bawah laut belum dilakukan karena dinilai terlalu berisiko. Pencarian terhadap 8 orang yang hilang masih terus dilakukan dan perkembangan selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi pada operasi tim SAR.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155

Seluruh Cakra, Masa Serikat dari Serikat Petani Indonesia atau SPI menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat pada Senin 14 September 2026 atau pada hari ini. Dalam aksinya, para petani mendorong agar rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria segera disahkan. SPI berharap aturan tersebut dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan berbagai konflik agraria sekaligus memberikan jaminan kesejahteraan bagi para petani, masyarakat adat, rakyat bertanah, serta masyarakat miskin lainnya. Massa juga meminta agar proses pembahasan RUU Reforma Agraria tetap dikawal masyarakat agar sesuai dengan tujuan Reforma Agraria. Dalam tuntutannya, Serikat Petani Indonesia meminta rancangan undang-undang tersebut memperkuat Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 sebagai dasar hukum agraria nasional. Mereka juga mendorong redistribusi tanah, menolak konsep reforma agraria berbasis tanah sisa, serta meminta penyelesaian konflik agraria khususnya di kawasan hutan. Selain itu, Serikat Petani Indonesia mendesak pembentukan lembaga khusus reforma agraria yang dapat menangani pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik secara lintas sektoral.

Baik sedulur cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 1 siang. Saya Erlangga Sandi bergeser terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusias luar biasa sedulur cakra pada hari ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Sedulur cakra juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat siang, selamat lanjutan aktivitas dan terus update ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya, yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun, sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapten Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 4 sore nanti ya, ditemani gatekeeper untuk shift kali ini. Ada Intan Anggreni dan juga Iis Atin. Anda bisa berbagi kabar, informasi, ataupun juga kewaspadaan lain. Bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh A.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Pare Kediri yang ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter, dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, jam 2 lebih 6 menit saya cek ke gatekeeper dulu. Ke siapa? Ais?
1: Iya, Van. Ini tadi ada Pak Satrio ya. Menambahkan saja, untuk arus lalu lintas di sekitaran ruas tol Nganjuk arah ke Solo, untuk saat ini masih aman, tidak ada hambatan. Mas Ati melama tidak info gitu. Nah, ini sudah di Jalan Raya Perak Kertosono, depannya Masjid Besar Perak Jombang. Saya lihat dari video yang dikirimkan agak crowded juga, ramai banyak kendaraan roda 4, truk muatan barang. Ini juga agak macet, kenapa ya ini? Atau mungkin karena adanya truk-truk besar yang mendominasi untuk di jalur Perak Jombang. Nanti sambil saya dengarkan untuk info lebih detailnya. Kemudian, oh, ada perambasan pohon. Ini makan separuh badan jalan ya, yang arah ke Kertosono dari Perak Jombang arah ke Nganjuk itu makan badan jalan, separuh badan jalan truk yang rabas-rabas pohon tersebut. Pak Joko Suparno, aktivitas hari ini baru melintas di Rejoso arah ke Bojonegoro, masih aman saja. Agenda hari ini adalah seperti biasa, ambil bawang merah dulu untuk dimuat, nanti akan dikirim ke pelabuhan Tanjung Perak. Saat ini cuacanya sangat panas sekali di sekitaran jalur Rejoso Bojonegoro. Kemudian dari Pak Bagus tadi sempat menambahkan juga untuk lalu lintas sekitaran jalur Kediri arah ke Tulungagung, yakni di Jalan Penanggungan. Untuk info arus lalu lintasnya ramai lancar saja, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Intan.
2: Bu Latifa, ini menginformasikan untuk aktivitas perjalanan di siang kali ini Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Diinformasikan lalu lintasnya juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga siang kali ini cukup terik dan panas. Pak Basuki menginformasikan terkait dengan untuk stok Pertalite ya, Alvan, menyoroti beberapa SPBU yang ada di wilayah Nganjuk itu untuk Pertalite itu kosong. Salah satunya di wilayah Loceret, kemudian Prambon Nganjuk, serta di wilayah Ngronggot Nganjuk. Itu tadi ketika beliau melintas di beberapa jalur tiga titik tersebut, itu keinginan untuk mampir ke SPBU mengisi BBM jenis Pertalite yaitu kosong semua. Jadi ketika melintas di tiga daerah tersebut, bahwasannya untuk BBM jenis Pertalite semuanya kosong begitu. Namun kalau untuk Pertamax, Solar masih aman saja. Dan terlihat memang untuk di depan dispenser Pertalite ya, itu ada papan petanda masih dalam proses pengiriman begitu. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Pak Chandra Budi ya, langsung memberikan informasi SPBU juga Loceret itu Pertalite Solar kosong, Alvan, begitu. Jadi Pak Chandra Budi posisi berada di SPBU Loceret mengisi Pertamax ya. Disampaikan bahwasannya untuk Solar dan Pertalite kosong. Untuk
0: sejak kapan itu?
2: Untuk informasi Pertalite kosong itu ketika Pak Basuki melintas siang tadi. Namun kalau untuk Solar kosong ini barusan saja diinfokan Pak Chandra Budi. Jadi untuk Pertalite dan Solar kosong ya di SPBU Patihan Loceret Nganjuk. Terima kasih informasinya Pak Chandra Budi ya. Lalu kita juga terima informasi lagi yang disampaikan Pak Didi. Perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah Mojokerto. Lalu lintasnya juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan siang kali ini cukup terik dan panas, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini, dan sebelumnya ada Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, beberapa titik SPBU untuk stok Pertalite dan juga Solar tadi dilaporkan kosong ya, Setru Cakra. Jadi mau lewat di Nganjuk ini di beberapa SPBU soalnya untuk yang dilaporkan kosong tadi. Untuk di tempat Anda bagaimana, mungkin yang lewat jalur arteri ya, ini untuk kondisi stok BBM terutama yang jenis subsidi Solar dan juga Pertalite ini dapat Anda tambahkan lewat 0852 9001061.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper kembali, Intan.
1: Informasi kita terima yang disampaikan Pak Muhammad ya, dikirimkan satu video, sepertinya ini melintas di jalur dalam kota Nganjuk, salah satunya di Simpang 4 Ploso Nganjuk. Ini lalu lintas di siang kali ini juga masih aman saja ya Alvan, keempat arahnya terlihat pengendara sepeda motor maupun mobil pribadi juga mendominasi untuk di siang kali ini. Lalu juga menambahkan terkait informasi untuk harga bahan pokok ya yang ada di pasar Brebes pagi tadi, informasinya untuk komoditas cabai rawit ya ini mengalami kenaikan Alvan. Jadi per pagi tadi di pasar Brebes itu di angka 53 sampai dengan 55 ribu rupiah itu untuk per kilogramnya. Lalu kalau untuk cabai merah besar itu di angka 22 ribu sampai dengan 24 ribu rupiah. Jadi memang semuanya tergantung kualitasnya ya, tapi rata-rata itu di angka 53 sampai dengan 55 ribu untuk cabai rawit. Kemudian kalau untuk harga bawang merah ini mengalami penurunan ya, karena untuk beberapa hari lalu itu masih di angka 20 up. Namun kalau untuk per hari ini tadi itu 19 ribu per kilogramnya. Ini untuk harga bawang merah ya yang ada di pasar Brebes pagi tadi begitu. Kemudian informasi masuk disampaikan kembali Pak Muhammad tadi, barusan tadi lewat SPBU yang ada di Candirejo Loceret untuk BBM jenis solar informasinya ada begitu. Jadi kalau untuk yang ada di Candi, stok solarnya masih aman ya. Namun berbeda kalau untuk di Patihan Locara tadi diinformasikan Pak Chandra Budi kosong ya.
0: Oh, ada dua SPBU di sana.
1: Iya, betul. Jadi Candi Rejo Locaret dan Patihan Locaret, Alvan.
0: Yang kosong di?
1: Di Patihannya. Yang di Patihan itu untuk jenis pertalit dan solar itu kosong. Namun kalau untuk yang di Candi Rejo Locaret, info yang disampaikan Pak Muhammad aman semua ya. Jadi baik dari solar, pertalit maupun Pertamax. Kemudian informasi lain kita dapat yang disampaikan oleh Mas Aditya, perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Mojokerto. Lalu lintas jalur utama, jalur arteri juga masih aman saja, normal. Cuaca diinformasikan juga cukup terik panas. Pak Hermawan, perjalanan dari Tulungagung arah ke Serengat Blitar, lalu lintas diinformasikan juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

Ya, gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,2 mengguncang wilayah pesisir selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur pada pagi hari tadi, sekitar jam 8 lebih 42 menit. Guncangan itu dilaporkan merambat dan dirasakan secara luas di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Berdasarkan data yang dibagikan oleh BMKG, pusat gempa berlokasi di laut dan epicentrum berada di 156 km arah tenggara Kabupaten Malang dengan kedalaman dangkal yakni 10 km. Kepala BMKG Malang, Rico Cardoso mengatakan, sebaran guncangan gempa mencakup pesisir selatan hingga wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Berdasarkan peta tingkat guncangan, gempa dirasakan di wilayah Pacitan, kemudian Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, di Jember, sebagian Kediri, Bondowoso, hingga Kota Batu. Pihak BMKG juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu atau hoaks yang sering beredar. Masyarakat diminta memastikan informasi resmi hanya bersumber dari kanal komunikasi yang telah diverifikasi oleh BMKG.

0: Sebanyak 206 keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial di Kecamatan Genteng Banyuwangi terindikasi terlibat judi online atau judol. Akibatnya bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT dihentikan untuk pencairan mulai Agustus 2026 lalu. Pencabutan bantuan itu dilakukan setelah pemerintah melakukan verifikasi data penerima bansos lewat sistem digital. Pemeriksaan dilakukan secara kolektif berdasarkan data dalam satu kartu keluarga. Artinya meskipun bantuan sosial terdaftar atas nama ibu, bantuan tetap dapat dihentikan apabila suami atau anak yang tercatat dalam KK terindikasi melakukan transaksi judi online. Kata Eko Wahyudiono, pendamping PKH Kecamatan Genteng Banyuwangi, deteksi aktivitas judi online dapat terlihat lewat aplikasi, termasuk penggunaan akun dompet digital maupun rekening bank. Menurutnya data itu juga dapat mencangkup warga dari berbagai kelompok usia, mulai dari lansia hingga keluarga yang telah memiliki anak usia sekolah. Ya, bergabung ada Pak Muhammad. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Mas Alvan, Cakra Krishna.
0: Iya, apa kabar, Pak? Sehat, Pak, ya?
1: Alhamdulillah sehat, Mas. Walaupun sedikit tenggorokan sudah mulai nggak nyaman, ya. Kenapa? Ini karena efek flu, ya. Kemarin anak saya flu, mungkin dia sudah mulai tertular. Terus, apalagi karena suasana yang panas gini, yeah. Minum es, air putih sama es batu itu, Mas. Ya mungkin itu pencetusnya juga itu, termasuk itu juga.
0: Iya. Gimana, Pak, ini perjalanan dari mana ke mana siang ini?
1: Ini jemput si kecil, Mas, di Jalan Barito, ya. Ini udah arah ke Simpang 4 Mangunkusumo. Kalau memang jam-jam saat ini kan masih yang tingkat SLTA kan belum mulai pulang. Iya. Cuman ini sebentar lagi mungkin hitungan menit sudah mulai pulang. Kalau iya, Mas, kalau sebenarnya kan yang akhir-akhir ini yang menjadi kekhawatiran kita masyarakat Nganjuk itu tentang apa, ya, Mas, etika berkendara adik-adik kita yang masih duduk di pelajar, ya, Mas, ya. Karena mungkin karena mereka masih di bawah umur, jadi apa, ya, Mas, etika dan empati dalam berkendara di jalan raya itu masih kurang gitu loh. Dan gimana ya ngomongnya, ya. Cuman ini sudah tahap-tahap yang sebenarnya sudah harus mulai, masyarakat juga sudah mulai harus
0: menaruh perhatian di situ, Pak, ya.
1: Perhatian lebih kepada adik-adik kita ini, kan. Karena sudah tahap-tahap yang seringkali mencetus, memicu laka gitu loh, Mas. Seperti kemarin saya juga dapat cerita dari teman, ya. Dia posisinya kan di lampu merah, ya, posisi roda 4, ya. Dia sudah kasih sign, tapi anak-anak sekolah ini dari belakang tapi lurus. Nah, dia nabrak gitu loh. Padahal harusnya kalau misalkan yang di belakang tuh, ya, kembali lagi ke etika, ya, Mas, ya, dan empati di jalan raya, ya. Budaya antri mereka tuh belum ada gitu loh. Apalagi mereka, teman-temannya udah kenceng-kencengan gitu, mereka kayak terpacu untuk kenceng juga gitu loh. Tapi yang paling parah tuh, ya, kalau di lampu merah, ya, lampu merah tuh bukan semua lampu merah yang belok kiri itu jalan terus, tidak, kan, Mas, ya. Kecuali ada tanda-tanda khusus, kan. Kalau misalkan di, walaupun kita belok kiri tetap lampu merah, ya harus berhenti. Yeah. Tapi tidak, adik-adik SLTA kita itu tidak. Mereka kadang kita sudah sign kanan, ya, mereka tetap yang dari belakang tuh kenceng-kencengnya luar biasa. Bukan kesempatan yang di depannya untuk belok dulu gitu loh. Terus misalkan kita kurang fokus atau apa, kata kita sudah kasih sign, kemudian mereka menabrak kita dari belakang, nanti yang disalahkan siapa lagi?
0: Ya itu. Salah satu aturannya kan memang usia 17 tahun, Pak. Karena kan dari segi emosi kan juga belum matang kalau masih anak-anak.
1: Iya, nah betul. Padahal itu kan salah satu faktor keselamatan juga, ya, Mas. Iya. Ini yang jadi salah satu keprihatinan kita, ya, para orang tua juga, ya. Mungkin melihat akhir-akhir ini, ya, pola cara mereka untuk berkendara di jalanan itu sudah mulai memprihatinkan, dan memang jarang sekali kita lihat ada upaya penertiban di jalan gitu kan. Ya mungkin kan ya serba salah juga kan ya petugas ataupun dia kepolisian tuh mereka, kalau misalkan menilang mereka atau anu kan juga salah juga ya, apa ya, ribet juga ya di situasi seperti ini. Tapi ini sudah mulai, harusnya sudah mulai menjadi perhatian kita bersama masyarakat Nganjuk juga.
0: Karena kalau anak sekolah kadang mudah terprovokasi, Pak. Diselip sedikit mereka nggak mau kalah, nyalip ganti. Kan
1: nah,
0: bahaya
1: itu
0: juga.
1: Contohnya, Pak. Betul, Mas. Termasuk di lampu merah itu harusnya mereka kan antri di belakang ya. Ini sudah di belakang, terus di depannya sign kiri, sign kanan, tidak diperhatikan, mereka yang lurus tetap nerobos gitu loh. Padahal aturannya kan seperti tidak seperti itu, Mas.
0: Kalau sampai terjadi apa-apa itu nggak bisa klaim asuransi loh kok masih di bawah umur itu.
1: Iya betul, walaupun pokoknya ya jangan sampai lah mas kejadian seperti seperti kasus kecelakaan yang di dekat SPBU kemarin, katanya kan juga di bawah umur ya. Yang naik kendaraan L300 itu masih di bawah umur ya, terus dalam kondisi juga kencang, katanya seperti itu, informasinya seperti itu. Nah ini kan juga harusnya menjadi beberapa kasus yang sekarang sering terjadi akhir-akhir ini kan. Harusnya menjadi perhatian masyarakat, perhatian kita semua gitu loh.
0: Jadi kan juga sering menemui Pak di Nganjuk Kota pas jemput putrinya Pak.
1: Sering sekali mas, apalagi saya tuh aduh ngelus dodo mas kalau di Jalan Barito ya, Simpang Panjenengan kalau waktunya buyar sekolah ya. Waduh mas, prihatin mas, dari belakang tuh kita yang di depan sendiri ya, kita sudah kasih sign kanan, sign kiri, tapi dari belakang tuh
0: tetap ambil kanan
1: biasa.
0: Gitu.
1: Mereka enggak. Iya, mereka ngambil kanan. Padahal mereka tujuannya lurus, mas. Berarti, berarti kan tidak mengasih kesempatan yang di depannya untuk jalan duluan, kan? Dan kecepatan tinggi, mas. Termasuk di simpang Pacan, di simpang Pat Pelosa juga seperti itu. Di lampu merah tuh nggak ada yang mau berhenti, mas.
0: Apalagi langsung kalau terobos gitu ya.
1: Iya, itu padahal kan jelas-jelas tidak ada tertulis belok kiri jalan terus itu tidak ada.
0: Itu parkir di mana Pak, anak-anak sekolah Pak?
1: Gimana Mas Alvan?
0: Parkirnya di mana kalau pas bawa motor?
1: Nah, mereka parkirnya kan ada di lingkungan sekitar sekolahan. Apalagi yang di Jalan Barito itu kanan kirinya kan ada ya, Simpang 4, di Simpang 4 yang selatannya Gor itu ke timur itu kan parkiran semua.
0: Oh, parkir di luar area sekolah berarti ya?
1: Iya betul, tapi ada beberapa sekolah tuh yang bagus ya mas ya. Salah satu sekolah itu yang kelas 1 yang belum berumur 17 tahun tuh sama sekali tidak diperkenankan membawa sepeda motor. Yang diperkenankan membawa sepeda motor itu yang sudah kelas kelas 2 ya, atau kelas 11 ya.
0: Karena mungkin sudah bisa dapat SIM tadi Pak ya.
1: Iya itu boleh bawa motor dan tapi dengan syarat sudah memiliki SIM gitu loh, dan itu pun aturannya juga ketat, mereka tidak boleh ada komponen apa ya, variasi gitu loh, sepeda motor mereka harus benar-benar standar pabrik gitu loh,
0: kayak knalpot spion itu Pak ya biasanya.
1: Iya tapi tidak semua sekolah memberlakukan hal seperti ini kan Mas Alfas. Hanya sekolah tertentu-tertentu saja, bahkan yang SMP pun di kanan kirinya juga banyak penitipan sepeda motor yang diperuntukkan untuk anak-anak masih SMP.
0: Iya.
1: Jadi ini kan sudah seperti hal yang disampaikan oleh Bapak siapa, Bapak Fuadi kemarin ya. Tentang apa ya, ya anak-anak yang masih tidak menepati apa ya, peraturan-peraturan dalam berlalu lintas itu kan.
0: Iya.
1: Kemarin kan pernah diliput sama Cakrakrisna ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati kemarin. Nah itu memang benar mas.
0: Oke baik, jadi harus menjadi perhatian bersama ini, termasuk para orang tua juga sebelum memberikan apa kunci motor pada anaknya untuk sekolah.
1: Iya, orang tua jangan bangga bisa memberikan motor sesuai keinginan anak-anak, jangan bangga. Apalagi di jalan raya loh mas, mereka dikasih motor yang buat ke apa, yang kayak merek-merek CRF, merek-merek trail gitu kan. Fungsinya buat apa coba kalau di jalan raya? Itu kan tidak beruntung itu jalan raya, itu kan juga aneh juga. Otomatis mereka di jalan akan ugal-ugalan juga gitu.
0: Ya, dan yang paling penting membahayakan anaknya juga, Pak, pada akhirnya nanti.
1: Nah, betul, Mas. Okay. Itu masih yang harus kita apa ya, harus kita waspadai bersama masyarakat Nganjuk ya. Jangan sampai anak-anak muda kita tuh apa ya, kayak seperti ini menjadi penormalan gitu loh. Mereka dikasih motor tapi mereka tidak dibekali dengan etika dan empati berkendara di jalan raya, di jalan umum dengan benar gitu.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Mohamad, semoga nanti ada para orang tua yang apa tersadarkan lah dari bahayanya memberi motor kepada anak sekolah tadi.
1: Iya, sama-sama Mas Alvan, ini menjadi perhatian kita semua di semua lapisan masyarakat. Terima kasih Mas Alvan.
0: Siap, matur nuwun Pak Moh.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mohamad di Nganjuk Kota tadi, dia juga menyoroti banyaknya anak sekolah yang belum cukup umur tapi bawa motor sendiri ke sekolah, ini cukup membahayakan dan banyak titik persimpangan yang dibuat ugal-ugalan katanya. Jadi lebih hati-hati Sedulur Cakra, untuk para orang tua mungkin bisa dipertimbangkan kembali ya sebelum memberikan akses sepeda motor kepada para anak-anak, terutama yang belum punya SIM untuk sekolah. Ini bisa jadi pertimbangan demi keselamatan anak jenengan dan juga demi keselamatan pengendara lain tentunya.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedulur Cakra yang mau bergabung bisa ya di 0852 9001061, bisa lewat WA ataupun juga bergabung via line telepon. Sekali lagi di 0852 9001061.

0: Ya, sementara itu tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 129 korban kapal Virgo Transport yang masih belum ditemukan setelah kapal itu mengalami kecelakaan di perairan Laut Jawa. Pada hari kedua pencarian hari ini, Basarnas mengerahkan personel dengan kemampuan khusus untuk melakukan penyisiran di bawah air. Dalam operasi itu, Basarnas Special Group atau BSG, personel komando pasukan kata atau Kopaska, serta tim penyelam TNI AL juga dilibatkan. Selain itu, pencarian juga dibantu dengan menggunakan drone laut milik TNI AL. Pencarian dilakukan karena kondisi kapal yang terbalik dan terapung dalam posisi telungkup. Muhammad Safi'i, Kepala Basarnas, mengatakan tim SAR mengerahkan kekuatan yang memiliki kemampuan khusus untuk mencari korban di bawah air. Pihaknya berharap pencarian korban dapat segera menemukan titik terang, termasuk korban yang masih dalam kondisi selamat. Sementara, pencarian lewat jalur udara juga terus dilakukan secara bersamaan. Ada 622 personel yang dikerahkan dalam operasi pencarian, dibagi menjadi 6 sektor. Update per hari ini, 114 orang telah dievakuasi, terdiri dari 108 korban selamat dan 6 meninggal dunia. Dengan demikian masih ada 129 orang yang belum ditemukan. Kapal Virgo Transport diketahui dalam perjalanan dari Surabaya menuju ke Banjarmasin dengan membawa total 243 orang. Tim SAR gabungan sampai saat ini terus berupaya melakukan pencarian terhadap 129 orang yang masih belum ditemukan. Ya, gatekeeper, Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Firdaus untuk

0: Ya Mbak Devi, kami dari Radio Cakra Krisna Nganjuk mohon informasi untuk perakiraan cuaca di Malang Raya dan sekitarnya untuk awal pekan ini seperti apa, Mbak?
1: Ya baik, jadi untuk hari ini cuaca di wilayah Malang Raya yang diprediksi umumnya cerah hingga berawan dengan suhu berkisar 15 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan juga cukup kering ya, berkisar antara 40 hingga 98%. Dan juga angin masih dari arah timur dengan kecepatan mencapai 37 km per jam. Demikian Mas Alfon.
0: Ya, termasuk untuk wilayah pesisir juga masih belum ada potensi hujan, Mbak ya?
1: Iya, jadi kalau untuk prediksi cuaca sore hingga malam hari ini memang masih berawan saja, Mas. Belum ada potensi hujan.
0: Oke, untuk musim kemarau, Mbak, wilayah Malang Raya mungkin ada himbauan khusus dari BMKG?
1: Ya, pasti. Kalau untuk musim kemarau, bisa dipantau untuk beberapa hari terakhir ini, tidak ada hujan. Jadi untuk himbauannya, masyarakat diharap waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan dan juga lahan, serta menghindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan, Mas, untuk menghindari kebakaran. Demikian.
0: Oke, karena untuk musim kemarau juga masih akan cukup panjang, Mbak ya, untuk wilayah Jawa Timur khususnya.
1: Ya benar, Mas. Karena ini juga ditambah dengan adanya El Nino dengan intensitas yang sangat kuat. Jadi untuk musim kemarau bisa diprediksi lebih panjang dan juga lebih kering. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Devi untuk informasi dan waktunya siang ini, Mbak.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang.
0: Baik, selamat siang. Selamat melanjutkan tugas kembali Mbak Devi Fatmasari, pengamat meteorologi dan geofisika dari BMKG Karangploso, Malang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: ya ke gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk ini disampaikan oleh Bapak Suprianto. Menjelang sore suhunya 35 derajat Celcius di Blora, Jawa Tengah. Persiapan kirim kacang tanah ke pengepul. Harga saat ini Rp12.000 per kilogram. Ini yang masih ada kulitnya ya. Sementara upah tenaga perontok kacang atau yang pitil kacang itu Rp30.000 per karung urea. Nah, ini cukup besar, cukup banyak juga. Rp30.000 juga. Iya, satu karung lama loh ya itu. Rp30.000 itu. Kemudian karena kami juga terima info kabarnya di Gunung Api Semeru itu erupsi ya Van ya. Ini tadi juga sudah komunikasi dengan Mas Reza Hartanto, warga Tempur Sari Lumajang, yang kala itu sering menginfo ke kita update di lokasi seperti apa. Nah, nanti apabila beliau sudah bisa untuk diajak on air, suasana dan juga kondisi di sekitaran lereng Gunung Semeru akan saya sambungkan. Kemudian informasi masuk dari Bu Novita, perjalanan menuju ke arah Jombang sudah nyampe di Kertosono, lumayan agak ramai untuk lalu lintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Acuri.

0: Matur
1: nuwun. Thank you, hari baik, geng.
2: Matur nuwun.
3: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
4: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 7 lepas dari jam 3 sore, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya sampai pukul 4 nanti ya. Gatekeeper ada Intan Anggreni dan juga Iis Atin. Anda dapat terus berbagi informasi lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi nariah dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal nariah obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sesar Gendeng kembali menjadi perhatian masyarakat setelah pembahasannya ramai di media sosial. Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris menjelaskan bahwa Sesar Gendeng merupakan sesar aktif yang menjadi bagian dari sistem Java Back Arctras dan membentang sekitar 300 km dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Setiaris mengatakan Sesar Gendeng terbagi menjadi 6 segmen, yakni di Demak, Purwodadi, Cepu, Blumbang, Surabaya, dan Waru.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore, kembali pada program Jaring Radio bersama saya Erika Dwi. Ribuan pelari memadati kawasan alun-alun Kabupaten Brebes dalam ajang Brebes Beres Run 2026 Minggu pagi 13 September 2026. Selengkapnya bersama Reva Kasihku FM Brebes.
4: Event ini diikuti sekitar 2.000 peserta dari berbagai daerah dengan dua kategori, yakni 10 km kompetitif dan 5 km fun run. Untuk kategori 10 km, sebanyak 400 peserta dilepas pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, disusul 1.600 peserta kategori 5 km pada pukul 5.40 waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Brebes Wurja mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat, tetapi juga menjadi sarana untuk mengenalkan potensi wisata dan budaya Brebes. Wurja berharap Brebes Beres Run dapat dikembangkan menjadi agenda tahunan yang mampu menarik lebih banyak peserta dari berbagai daerah. Sementara itu, Panitia Brebes Beres Run 2026 Saiful Bahtiar menyebut antusiasme peserta menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap olahraga lari. Menurutnya, konsep sport tourism dalam kegiatan ini diharapkan turut memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, mulai dari sektor kuliner, penginapan, transportasi, UMKM, hingga ekonomi kreatif. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
3: Gunung Semeru kembali mengalami erupsi pada Minggu pagi 13 September 2026. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi sebaran abu vulkanik mencapai ketinggian 15.000 kaki atau sekitar 4,5 km. Abu bergerak ke arah utara dan terpantau mencakup sebagian wilayah Kabupaten Malang dan Lumajang. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mencatat erupsi terjadi mulai pukul 06.20 WIB dengan kolom abu sekitar 900 meter di atas puncak. Material berwarna putih hingga kelabu tersebut bergerak ke arah utara dan timur laut. Aktivitas erupsi terekam dengan amplitudo maksimum 23 mm dan berlangsung sekitar 2 menit 25 detik. Hingga saat ini, status Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga. PVMBG mengimbau masyarakat untuk mematuhi rekomendasi keselamatan dan terus mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Semeru melalui saluran informasi resmi pemerintah. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Satlantas Polres Madiun mengamankan 25 sepeda motor yang menggunakan knalpot brong atau tidak sesuai spesifikasi di Jalan Ayani, Kota Caruban. Selengkapnya bersama Diana, Krishna FM Madiun.
6: Kasat Lantas Polres Madiun, AKP Dristika Brian Arya, mengatakan penindakan dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban lalu lintas sekaligus menciptakan kenyamanan bagi masyarakat dan pengguna jalan. Penindakan terhadap kendaraan tersebut dilakukan mulai sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Petugas menyasar sepeda motor yang melintas di jalur tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang diduga menggunakan knalpot tidak sesuai standar. Selain melakukan penindakan terhadap kendaraan berknalpot brong, petugas memberikan edukasi kepada pengendara agar tertib berlalu lintas dan memastikan kendaraan yang digunakan telah memenuhi ketentuan. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
7: Titik api kebakaran hutan dan lahan Karhutla Gunung Bromo di kawasan Jemplang telah padam sejak Minggu 13 September 2026 pagi. Selengkapnya bersama Rizka Krisna FM Malang.
8: Kapolsek Poncokusumo Polres Malang AKP Teguh Imam Sugiharto menjelaskan, sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat, api telah dipastikan padam total. Meski demikian, api masih sangat dimungkinkan muncul kembali karena masih adanya bara api yang tersisa berpotensi tertiup angin kencang. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
7: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Trenggalek terus meluas hingga mencapai 74,29 hektar. Selengkapnya bersama Elia, Krisna FM, Trenggalek.
9: Catatan resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Trenggalek menunjukkan kebakaran menjangkau kawasan di 23 desa dengan dampak langsung yang tercatat di 18 desa dan kelurahan. Petugas memang telah memadamkan seluruh titik api dalam rekapitulasi tersebut. Namun, luas lahan yang hangus menjadi alarm keras bahwa ancaman karhutla masih sangat tinggi. Cuaca terik berkepanjangan membuat vegetasi kering semakin mudah terbakar. Dari 7 kecamatan terdampak, Kecamatan Karangan mencatat luasan lahan terbakar paling besar, yakni mencapai 25,25 hektar. Saya Elia melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
7: Kemarau panjang yang terjadi saat ini memberikan tekanan yang signifikan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selengkapnya bersama Tata Krishna FM Loakulu.
10: Lahan kering yang berpotensi menyebabkan gagal panen dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah seperti di Kecamatan Tenggarong, Lojanan, dan Loakulu. Kedemikian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Ananias, memastikan bahwa ketersediaan pangan di wilayah tersebut masih aman hingga akhir tahun. Pihak Pemkab pun kini sedang melakukan pendataan terhadap petani dan luas lahan yang terdampak, guna menentukan langkah intervensi yang akan dilakukan. Saya Tata melaporkan dari Krishna Lokulu, Kalimantan Timur.
7: Kemarau panjang berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
11: Banyak sumber mata air milik warga mulai mengering sehingga masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Kondisi ini dirasakan warga selama beberapa bulan terakhir termasuk di Kecamatan Jakenan. Melihat kondisi tersebut, Yayasan Cahaya Insani Mandiri Pati menyalurkan bantuan air bersih layak konsumsi kepada warga terdampak. Sebanyak 6 tangki disalurkan ke beberapa desa di Kecamatan Jakenan, yakni Desa Tambah Mulyo sebanyak 2 tangki, serta Karang Rejo Lor, Ploso Jenar, Tlogorejo, dan Tondokerto masing-masing 1 tangki. Ketua Yayasan Cahaya Insani Mandiri Pati, Estri Suryatiningsih, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Estri berharap bantuan air bersih tersebut dapat mengurangi beban warga dalam memenuhi kebutuhan air untuk keluarga. Ia juga menyampaikan bahwa penyaluran tidak hanya dilakukan di Kecamatan Jakenan, tetapi akan dilanjutkan ke sejumlah desa di kecamatan lainnya agar bantuan dapat diberikan secara lebih merata. Warga juga diimbau menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan selama musim kemarau panjang. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
7: Kebakaran melanda pemukiman warga di Dusun Kerajaan Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo pada Sabtu 12 September 2026. Selengkapnya bersama Nisa Krishna FM Wonosobo.
12: Sebanyak 11 rumah warga Wonosobo ludes terbakar dalam peristiwa tersebut. Kebakaran juga menyebabkan sejumlah bangunan lain mengalami kerusakan dan seorang warga mengalami luka bakar. Kepala Pelaksana BPBD Wonosobo, Sumekto Hendra Kustanto mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran setelah api sudah membesar dan mulai merembet ke bangunan di sekitarnya. Berdasarkan laporan sementara BPBD Kabupaten Wonosobo, total 17 bangunan terdampak dalam kebakaran tersebut. Kebakaran diketahui sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Petugas pemadam kebakaran menerima informasi kejadian pada pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Proses pemadaman dan pembasahan selesai sekitar jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah tersebut. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
7: Petugas gabungan menggerebek pesta minuman keras di sebuah rumah kos di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada Sabtu 12 September 2026 malam. Selengkapnya bersama Desta Krishna FM Bojonegoro.
13: Penggerebekan dilakukan dalam operasi penyakit masyarakat atau PEKAT yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bojonegoro bersama TNI dan Polri. Operasi tersebut menyasar sejumlah rumah kos di Jalan Pondok Pinang, Kelurahan Ngerowo, serta wilayah Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro. Kepala Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, Laila Nuraini, mengatakan, operasi PEKAT dilakukan sebagai langkah deteksi dini untuk mencegah terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Saat melakukan pemeriksaan di salah satu rumah kos, petugas mendapati sejumlah orang berada dalam satu kamar. Mereka tidak memiliki ikatan pernikahan. Petugas juga menemukan para pelajar tengah mengonsumsi minuman keras di rumah kos tersebut. Dari hasil pendataan petugas, terdapat 10 orang yang diamankan masih berstatus pelajar. Seluruhnya kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Bojonegoro untuk menjalani pendataan dan pembinaan. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
7: Sebuah pohon berukuran cukup besar di tepi jalan Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk terbakar. Selengkapnya bersama Siska Krishna FM Nganjuk.
14: Warga bernama Ari saat hendak pergi ke sawah melihat pohon tersebut terbakar dan segera melaporkannya ke call center Damkar Nganjuk. Api yang awalnya membakar batang pohon kemudian merambat ke daun-daun kering. Sementara lokasi pohon berada dekat dengan pemukiman warga. Babian mengatakan sesudah Ari mengambil ponsel dan kembali ke lokasi, ternyata api merambat ke daun yang sudah kering, di mana dekat dengan pemukiman warga. Regu Damkar Pos Bantu Lengkong kemudian diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Petugas membutuhkan waktu hingga sekitar pukul 18.55 waktu Indonesia Barat sebelum api dinyatakan padam total. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, sementara api berhasil dicegah agar tidak merambat ke pemukiman warga. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
7: Seorang wisatawan dilaporkan meninggal dunia usai kendaraan ATV yang dikemudikannya terperosok ke area bebatuan di Pantai Klayar pada Minggu 13 September 2026. Selengkapnya bersama Rati Hanggraini, Krishna FM Pacitan.
15: Kanit Gakum Satlantas Polres Pacitan, Ibda Agustaf Yunastianto menjelaskan, insiden bermula saat korban berinisial SW 44 tahun, warga Kecamatan Sidoarjo, menyusuri kawasan objek wisata Klayar dengan mengendarai ATV berwarna merah. Saat sampai di lokasi kejadian, korban mencoba menghindari ruas jalan yang rusak. Namun nahas, korban hilang kendali hingga akhirnya terjatuh ke bebatuan yang berada di tepi pantai. Tati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
7: Demikian Jaring Radio, saya Erika, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper Ii, silakan.
1: Laporan dari teman-teman damkar hari ini membantu untuk evakuasi reptil, yakni ular kayu di rumahnya Bapak Pramudia. Beliau ini warga Sugihwaras, Rejoso, Nganjuk. Laporan diterima sekitar jam 2 siang lebih 51 menit dari damkar langsung menuju ke rumah di Melurah Sugihwaras, Rejoso, Nganjuk. Dalam laporan tersebut, ada ular di dalam rumah, yakni di bawahnya kursi-kursi yang ada di ruang tamu. Akhirnya dibantu oleh teman-teman damkar dan berhasil. Kemudian tadi dari damkar juga ternyata tidak hanya evakuasi reptil di kawasan Rejoso, tapi juga di kawasan Banjarjo. Ini tapi masuknya juga Rejoso juga, Banjarjo, Rejoso, Nganjuk. Itu tadi sekitar jam 00:30 siang di rumahnya Ibu Diah. Nah, ini warga Rejoso tadi. Ini juga ularnya berhasil untuk ditangkap serta sudah diamankan. Lalu informasi dari Mas Atim, hati-hati Suruh Cakra yang lewat di sekitaran jalur alun-alun Jombang, karena ini tadi ramai di sana, banyak instansi sekolah, jadi jam-jamnya pulang sekolah terutama anak-anak SMA dipelankan laju kendaraannya. Tadi diupdate jam 3 sore lebih 13 menit waktu bubaran anak sekolah, cukup crowded di jalur utama Jombang. Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Cek ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Informasi kita dapat yang disampaikan Mas Firman, ini juga masih pantau 106,1 yang ada di wilayah Tarakan Kediri, menginformasikan cuaca juga cukup terik panas ya untuk di wilayah sana. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Utomo, perjalanan sudah melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Lalu lintas diinformasikan untuk di sore kali ini juga masih aman saja, lancar untuk kedua arahnya ya, yang dari arah barat maupun dari arah timur. Cuaca juga masih aman saja. Kemudian Mas Lutfi mengabarkan jalur Mengkreng yang mengarah ke Jombang untuk di sore kali ini juga cukup ramai dengan mobil pribadi dan truk dimensi besar. Jadi memang perlu harap diwaspadai ketika melintas di jalur Mengkreng. Cuaca pun juga masih aman saja, cukup terik dan panas. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bu Tias, mengabarkan seputaran Gayam Gurah Kediri. Lalu lintasnya untuk di sore kali ini juga cukup ramai, terlebihnya kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca juga masih aman saja. Tambahan informasi lagi kita dapat yang disampaikan Pak Sukoco, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang Kota, arah ke Mojokerto, jalur utama ataupun jalur arteri. Diinformasikan juga cukup ramai di sore kali ini, cuaca disampaikan cukup bersahabat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
5: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
4: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
5: Caranya bos?
4: Rutin konsumsi herbal Naria.
5: Oh iya ya,
4: iya.
5: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Tuh kan, kamu sudah tahu.
5: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
4: Yes.
5: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi bisa cek ulang ya. Anda bisa kunjungi website di cakrakrishna.com atau bisa mengikuti media sosial, ada Facebook, Instagram ataupun juga akun TikTok Radio Cakra Krishna untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan. Untuk bergabung masih kami tunggu ya di WhatsApp ataupun juga via line telepon 0852 9001061.

0: Batik Ngawi. Salah satu produk unggulan kota Ngawi yaitu batik Ngawi. Ada berbagai motif batik Ngawi. Motif-motif tersebut merupakan ciri khas dari ornamen-ornamen kota Ngawi. Sejarah batik Ngawi berawal dari kegiatan membatik sejak zaman nenek moyang. Awalnya, kegiatan membatik hanya pekerjaan sampingan, tapi sekarang membatik mulai menjadi pekerjaan utama bagi kaum ibu di sentra kerajinan batik Ngawi yang terdapat di beberapa lokasi, yaitu di Desa Munggut, Kecamatan Padas, dan Desa Banyu Biru, Kecamatan Midodaren Ngawi. Desa lain juga ada yang mulai menggiatkan membatik, yaitu Desa Jengkrik dan Desa Gentang. Selain melestarikan budaya bangsa, membatik juga memberikan penghasilan tambahan yang lumayan untuk membantu perekonomian warga. Karena keindahan dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Ngawi, sehingga dijadikan inspirasi dan dituangkan dalam berbagai motif batik yang indah.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 42 lepas dari jam 3 sore, saya ke gatekeeper kembali, Intan.
1: Informasi masuk kita dapatnya disampaikan oleh Mbak Dian ya, ini Alvan, bahwasanya untuk di wilayah Siman Kepung Kediri, infonya dikirimkan satu video itu mendung kemudian juga hujan. Begitu, gerimis ya ternyata untuk di sore kali ini di wilayah Siman Kepung Kediri. Lalu lintas juga masih aman saja, terlihat dari video dikirimkan oleh Mbak Dian. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Heru, posisi perjalanan sudah melintas di jalur Kandangan Kediri arah ke Bojong Malang. Lalu lintasnya juga sore kali ini cukup ramai, padat-padatnya, jadi memang perlu diwaspadai. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Aulia, perjalanan dari Nganjuk arah ke Wilangan Nganjuk, lalu lintas juga masih aman saja untuk jalur utama. Cuaca juga cerah berawan. Kemudian informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Ibu Lina, perjalanan dari Rejoso arah Gondang, lalu lintas juga masih aman saja. Tadi melintas di jembatan Ngangkatan juga cukup bersahabat. Dan cuaca kali ini masih terik, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
4: Seluruh Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di di hutan itu ya. Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar ya, membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Jangan membakar sembarangan dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
4: Iya.
5: Nah, ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar ya. Jangan bakar-bakar gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk. Juga bisa menghubungi di postal blog kami, di postal kami bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di postal blog kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
4: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
5: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
4: Betul, siap. Terima kasih banyak, Je, Bapak, untuk waktunya.
5: Sama-sama, Mbak Ima.
4: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ada Bapak Imam, perjalanan menuju ke arah Kediri Kota. Ini sudah nyampe di Simpang 4 Jong Biru. Arus lalu lintas lumayan ramai dari arah Ngasem Kediri, lalu juga dari arah kota. Sama-sama ramai, banyak kendaraan roda 2, mohon untuk hati-hati. Pak Wicaksono melintas di sekitaran Jalan Dermojoyo. Ini Nganjuk, diinformasikan untuk arus lalu lintas banyak kendaraan pribadi saja. Cuaca juga cukup bersahabat untuk di sore kali ini. Bu Rahayu tadi juga sempat menyampaikan kawasan Pare Kediri sempat mendung tapi nggak sampai hujan. Tapi tadi itu dengar radio Cakra katanya di Kepung Kediri sudah mulai turun hujan. Tapi hanya gerimis saja ini yang di Kepung Kediri, bukan hujan yang deras ya, hanya gerimis kecil-kecil saja, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Anda masih dapat bergabung dan berbagi informasi ya seluruh Cakra sampai jam 9 malam nanti di 0852 9001061. Sudah menjelang jam 4, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Seru Cakra. Bagaimana kabar hari ini? Sehat ya? Semoga sehat, lancar, dan tidak ada hambatan. Termasuk juga kesehatannya bagaimana? Jadi semuanya sehat ya. Kalaupun ada yang kurang sehat atau sekarang lagi kurang enak badan, semoga lekas sembuh. Jangan lupa untuk makan makanan yang mungkin bergizi, tercukupi, dan Anda banyak-banyak minum air ya. Cuaca lagi panas-panasnya. Kalau sore ini jam 4 sore, saya pantau tadi di sekitaran Radio Cakra Krisna memang masih cenderung cerah ya. Untuk Anda yang masih di perjalanan, kali ini bersama dengan saya, Iis Atin, yang akan mengawal perjalanan Anda. Sedulur Cakra, herbal nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariyah, nariyah CA, nariyah Gester, dan nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariyah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Nutrisi

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga salah satunya di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri ya, di Dusun Gendeng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter, ada di sisi utara jalan. Jadi, Anda yang berada di kawasan Kediri dan dekat dengan Banyakan, Anda bisa membeli herbal nariah di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri.

0: Saya update info ke Intan, silakan.
1: Sore ini saya juga masih komunikasi dengan Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Kabupaten Ngawi, Bapak Rohmat Angga Permadi, IIS. Mm-hmm. Ini terkait dengan insiden kebakaran rumah yang berada di wilayah Ketanggung Sine Ngawi. Informasi kebakarannya itu kejadiannya siang ini tadi ya. Dan terlihat dari video yang dikirimkan oleh salah satu pendengar, itu untuk api membumbung cukup tinggi dan hampir membakar semua bangunan yang ada di wilayah tersebut. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu, apakah untuk proses pemadaman dan pembasahan sudah selesai, karena mengingat untuk yang terbakar itu hampir semua bangunan dan kejadiannya siang ini tadi. Nanti apabila kita sudah mendapatkan respon dari teman-teman damkar akan kami sampaikan kembali. Lalu informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Prasetya, ini juga sudah melintas di wilayah Jombang Kota arah Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat ya sore kali ini. Kemudian Bu Diana mengabarkan untuk di wilayah Baron Nganjuk arah Kelengkong, lalu lintas jalur utama informasinya juga masih aman saja. Cuaca untuk di sore kali ini juga cukup bersahabat. Kemudian Pak Didi mengabarkan simpang 4 Papar arah ke Kediri Kota, lalu lintasnya ini juga cukup ramai, padat-padatnya, terlebihnya kendaraan sepeda motor ya. Jadi memang perlu diwaspadai untuk pengguna jalan ketika melintas di jalur tersebut. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik. Kemudian Pak Rohmat mengabarkan perbatasan Mojo Agung Jombang yang mengarah ke barat, ini diinformasikan lalu lintasnya juga masih aman saja, cukup normal ya untuk di sore kali ini. Cuaca diinformasikan mendung tipis, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ada sebuah kereta kelinci yang mengalami kecelakaan tunggal di jalan raya Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kediri. Nah, insiden itu terjadi kemarin ya. Kereta kelinci yang membawa rombongan ibu-ibu PKK itu mengalami kecelakaan setelah roda kendaraan terlepas sehingga kendaraan oleng dan masuk ke area persawahan. Kalau kata Ibda Suhendra selaku Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, kereta kelinci itu membawa total 50 penumpang yang terdiri dari 26 penumpang dewasa dan 24 penumpang anak-anak. Kereta kelinci itu diketahui membawa penumpang yang merupakan rombongan PKK dari Bandar Melati, Kota Kediri untuk melakukan tur ke Masjid Baidowi, Plemahan, Kediri. Ibda Suhendra menyebutkan kereta kelinci gandengan itu dikemudikan oleh seorang laki-laki berinisial JK, 57 tahun warga Mojoroto, Kota Kediri. Awalnya, kendaraan itu melintas dari arah barat menuju ke arah timur. Sesampainya di lokasi, roda bagian kiri kendaraan diduga terlepas dari asnya. Kendaraan pun oleng tak terkendali hingga akhirnya terperosok masuk ke dalam area persawahan yang berada di sebelah kiri jalan. Data yang diterima dari Cakra Krishna dari sumber lain menyebutkan terdapat 2 orang anak kecil yang mengalami luka berat dan 8 anak dan ibu yang mengalami luka ringan. Atas peristiwa ini, Satlantas Polres Kediri tentunya mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas yang ada dan selalu hati-hati dalam berkendara. Masyarakat juga diimbau untuk lebih bijak dalam memilih jenis kendaraan yang akan digunakan untuk bepergian guna menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Ke Intan, silakan.
1: Ibu Utami ya, jadi menginformasikan tadi ketika beliau berbelanja untuk kebutuhan pokok ya di salah satu pasar tradisional yang ada di wilayah Loceret. Itu pasar Wagi, masuknya tradisional apa tidak ya ini? Itu kayaknya ya tradisional
0: kayaknya
1: ya
0: sih. Iya sih.
1: Iya, betul.
0: Apa ini bedanya tradisional sama modern?
1: Nah, itu. Modern mungkin gimana ya? Lokasinya kali
0: lokasi.
1: Ya. Betul. Ini tadi menginformasikan untuk harga cabai rawit ya, Iis ya. Harga cabai rawit itu informasinya saat ini masih tinggi-tingginya. Itu tadi ketika belanja tanya per kilogramnya itu di angka 58 begitu.
0: Itu yang pedes berarti ya?
1: Iya, betul. Ini yang cabai rawit kecil itu ya. Kemudian juga sempat berbelanja ayam. Ayam potong juga itu ketika membeli setengah kilo itu di angka 20.000. Jadi satu kilonya 40 is. Begitu ya. Soalnya kan setengahnya kan 20. Nah, jadi satu kilonya masih 40.000, masih
0: ini
1: tinggi.
0: Ini 40 apa ini?
1: Untuk harga ayam.
0: Oh, harga ayam.
1: Harga ayam per kilonya di angka 40.000 ya di wilayah Loceret. Kemudian beralih informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Sukma. Ini juga mengabarkan posisi berada di wilayah Kediri Kota, tepatnya di Pakelan Kediri. Lalu lintas juga diinformasikan sejauh ini juga masih aman saja, normal tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Sofian, perjalanan dari Surabaya arah ke Mojokerto, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga masih aman saja ya, cukup bersahabat. Kemudian Pak Wito mengabarkan lalu lintas yang ada di wilayah Kertosono Nganjuk arah ke Kelutan, lalu lintasnya juga masih aman saja, normal. Cuaca untuk di sore kali ini cukup bersahabat, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Ya, sudah jagra, saya tunggu informasi dari Anda melewati jalur Mengkring Kediri sampai dengan Bandar Kedung Mulyo Jombang. Bagaimana awal pekan kali ini, lancar atau ada antrian? Antriannya panjang atau masih bisa dijangkau, sudah jagra, dengan waktu yang cukup singkat? Nanti Anda boleh tambahkan ya, 0852 9001061.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Sudah Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
1: Okay.
2: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
1: yeah. Ya,
2: itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Ya. Jangan bakar-bakar. Gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang Kabupaten Nganjuk. Juga bisa menghubungi di pusdalno kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
2: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, Ge, Bapak, untuk waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Ima,
1: Ge. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Sudah sampai mana Suri Cakra perjalanan Anda untuk di sore kali ini? Anda boleh tambahkan di 0852 9001 0061. Saya ke Alvan dulu, silakan.
1: Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian Menteri Keuangan dengan mencopot Purbaya Yudi Sadewa dari jabatannya. Sebagai penggantinya, Presiden Prabowo menunjuk Suhasil Nazara untuk menduduki posisi Menteri Keuangan yang baru. Pergantian tersebut menjadi salah satu perubahan dalam jajaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Suhasil Nazara bukan nama baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelumnya, pihaknya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, sehingga dinilai telah memiliki pengalaman dalam menangani berbagai kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara. Sementara itu, Purbaya Yudi Sadewa sebelumnya dipercaya memimpin Kementerian Keuangan. Pergantian posisi Menteri Keuangan ini menjadi perhatian, mengingat Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam menjaga kondisi fiskal negara. Mulai dari pengolahan anggaran pendapatan dan belanja negara, hingga kebijakan perpajakan dan pembiayaan pemerintah. Dengan ditunjuknya Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, perhatian selanjutnya tertuju pada arah kebijakan fiskal yang akan dijalankan, termasuk bagaimana pemerintah menjaga stabilitas keuangan negara serta mendukung berbagai program strategis dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Terkait dengan suasana dan kondisi di sekitaran lereng Gunung Semeru, saya sudah tersambung bersama Bapak Reza Hartanto yang merupakan warga Tempur Sari, Lumajang. Selamat sore Pak Reza, Assalamualaikum.
4: Selamat sore, Waalaikumsalam.
0: Pak Reza sehat nggih? Lama tidak on air ini Pak Reza.
4: Iya.
0: Pak Reza, kabarnya kemarin di hari Sabtu itu Semeru sempat erupsi. Ini bagaimana kondisi dan situasi di kawasan Tempur Sari yang dekat dengan Pak Reza ini?
4: Sedikit meluruskan. Kemarin yang sempat berita viral di media sosial beberapa hari yang lalu, itu sudah dikonfirmasi sama BPBD Kabupaten Lumajang bahwa itu hoax yang ada lima gunung yang erupsi bersamaan itu ya.
0: Yeah.
4: Nah itu sudah kemarin sudah kebetulan teman dari Nganjuk juga sudah konfirmasi kepada saya. Saya share ke Umkit waktu itu konfirmasinya, jangan terhasut atau berita yang belum benar atau hoax ya itu.
0: Oke, baik. Berarti dari keterangan Pak Reza ini, Semeru termasuk tidak mengalami erupsi yang parah ya?
4: Enggak. Aman, Alhamdulillah aman, Pak.
0: Aman, oke. Berarti sejak Sabtu kemarin erupsi-erupsi biasa ya? Bukan yang erupsi sampai terjadi yang tidak biasa seperti biasanya begitu ya?
4: Enggak. Tapi biasa, warga lokal juga lakukan aktivitas seperti biasanya. Ya cuma kemarin cuaca ya agak sedikit hujan, tapi tidak begitu keras kok.
0: Berarti masih sering hujan atau hanya sesekali saja?
4: Kemarin satu minggu yang lalu 3 hari hujan gerimis di sini, Mbak.
0: Oh, gerimis sore hari ya?
4: Ya mulai pagi sampai sore.
0: Oh iya ya, pagi sampai dengan sore hari. Baik. Berarti memang saat ini di sekitaran Tempur Sari yang dekat dengan Gunung Api Semeru bisa dibilang adem ayem saja ya Mas ya?
4: Iya, betul.
0: Oke, baik. Tapi selain itu apakah dari PVMBG ataupun petugas terkait ini juga sering koordinasi di sana Mas?
4: Untuk petugas kita ikuti IG BPBD Kabupaten Lumajang itu lebih bagus Mbak. Jadi berita tentang Semeru maupun yang lain itu lebih valid. Atau di grup Telegram kalau enggak salah itu ada grup relawan itu. Itu ada yang namanya Telegram itu setiap ada aktivitas Semeru pasti di-share.
0: Oh, dan warga-warga di sana yang mengakses ponsel semuanya juga punya aplikasi tersebut ya, masuk di grup itu ya, Mas?
4: Iya. Iya. Ini namanya saya bagi info aja, info Semeru kalau di grup Telegram.
0: Oke. Ya, info Semeru setiap ada pembaruan atau aktivitas gunung selalu di-share ya.
4: Iya, betul.
0: Oke, baik. Mas Reza, kalau untuk wilayah atau jalur tertentu mungkin yang nantinya menjadi jalur alternatif apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu warga sekitar juga semuanya sudah diberi keilmuan itu ya, Mas ya?
4: Alhamdulillah sudah. Jadi untuk beberapa desa maupun kecamatan, kebetulan di Kecamatan Temposari akhir tahun 2025 kemarin dibentuk Satuan Tugas Kebencanaan atau yang disebut Kencana. Itu aktivitasnya untuk menanggulangi beberapa bencana di wilayah Temposari. Nah, itu kalau tingkat desa Destana namanya, Mbak.
0: Destana. Baik, siap. Mas Reza sendiri sebagai warga Temposari yang notabene dekat dengan gunung, sebelumnya ketika mendengar info Gunung Krakatau kemarin yang sempat erupsi, ini perasaannya gimana, Mas? Apakah juga takut kalau semisal Semeru juga ikut erupsi begitu?
4: Ya takut pasti, Mbak, ya.
0: Iya.
4: Tapi untuk selalu mengikuti petunjuk ataupun arahan dari pemerintah itu tetap wajib diikuti.
0: Berarti rasa khawatirnya terobati dengan info-info yang terus diupdate ya?
4: Iya, betul.
0: Oke, berarti aktivitas di sekitaran lereng Semeru seperti apa?
4: Alhamdulillah aman. Dan untuk wisata sekitaran Pronojiwo itu ramai, Mbak. Kemarin weekend, nah itu tamu banyak yang datang.
0: Berarti memang berita-berita yang miring ini sudah dibenarkan oleh rekan-rekan yang bertugas.
4: Iya, betul, Mbak.
0: Oke, baik. Mas Reza, terakhir apa pesan dari Mas Reza untuk masyarakat di sekitaran lereng Gunung Semeru agar tetap tenang tetapi tetap waspada juga untuk menghadapi aktivitas gunung api? Monggo.
4: Kita sedikit saja dari saya, kita harus benar-benar bisa memilah, Mbak ya, berita mana yang benar maupun yang tidak benar. Itu aja, ikuti selalu dari arahan dari pemerintah ataupun BPBD Kabupaten Lumajang, terutama di Gunung Semeru.
0: Oke, baik. Terima kasih waktu yang sudah diluangkan. Semoga aman terus, Mas. Lancar rezekinya.
4: Amin, Mbak.
0: Oke. Selamat beraktivitas, Mas Reza. Assalamualaikum.
4: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Reza Hartanto ini warga Temposari Lumajang, Surajakra. Dia sempat menceritakan sempat hujan selama 3 hari itu, sore hari 3 hari berturut-turut hujan terus pas sore hari. Tapi hujannya bukan yang hujan deras, melainkan hanya gerimis saja ya, di lereng Gunung Api Semeru. Masih tergolong aman. Kabar mengenai erupsi Gunung Semeru pada hari Sabtu kemarin juga masih aman ya, erupsinya masih di tingkat yang biasa saja, belum yang sampai menyebabkan aktivitas warga di sana terhambat atau harus sampai mengungsi.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Update informasi ke Intan.
1: Barusan saja kita dapat informasi yang disampaikan oleh Mas Atim ya, dikirimkan ada beberapa dokumentasi beserta pesan suara bahwasannya ada insiden kecelakaan tunggal IIS ini melibatkan kendaraan truk ya. Namun untuk muatannya apa tidak begitu jelas terlihat karena minimnya untuk pendokumentasian. Namun tadi disampaikan oleh Mas Atim bahwasannya untuk truk tersebut itu menabrak sebuah papan nama. Lokasi tepatnya itu berada di wilayah Barat Pasar Blimbing Gudo Jombang. Jadi pas di atas jembatan begitu, dan terlihat juga untuk bagian bemper depan truk itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Kalau saya amati dari video yang dikirimkan oleh Mas Atim ya, terlihat untuk posisi truk masih berada di lokasi dan belum ada petugas kepolisian yang ada di sana. Dan terlihat juga bahwasanya untuk lalu lintas tentunya sedikit terhambat ya, yang mengarah ke Pasar Blimbing Gudo Jombang. Coba kita bantu komunikasikan dengan teman-teman kepolisian setempat ya, untuk mengatur lalu lintas di sana, dan karena tentunya di sana arus lalu lintasnya sedikit terhambat karena minimnya akses jalan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh dari teman-teman Damkar Kabupaten Blitar bahwasanya ini tadi setelah melakukan pemadaman di wilayah Dusun Dawung, Desa Ola Alen, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, ini langsung menuju ke lokasi terbaru, yaitu ada proses pemadaman dan pembasahan itu kebakaran lahan. Namun titik lokasinya di mana itu belum diketahui ya, IIS ya. Jadi hanya dikirimkan beberapa dokumentasi. Saat ini teman-teman damkar sedang melakukan pemadaman, yaitu di sebuah lahan begitu. Kita gali dulu untuk informasinya, kira-kira untuk proses pemadaman ini seperti apa, karena mengingat terlihat anginnya cukup kencang juga, IIS. Jadi sehingga menambah apa ya istilahnya, api semakin menyebar luas di area lahan tersebut, IIS.
0: Baik, lanjut Alvan.
2: Ya, tadi informasi masuk juga ditambahkan oleh Pak Lukman yang perjalanan dari Jombang menuju ke arah Mojokerto. Ini sudah sampai di Bypass Mojokerto masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian juga informasi lain, Pak Prasetya tadi berangkat dari kawasan Gondang Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai di seputaran Bypass Nganjuk juga masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Satu lagi Mas Wawan, ini melintas di Jalan Raya Papar yang menuju ke arah Kediri Kota. Sampai di Pasar Papar, Simpang Empat Trevilek masih lancar dari keempat arah, IIS.
0: Terima kasih Alvan dan Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, selamat sore Mas Atim.
5: Selamat sore, baik.
0: Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah,
5: sehat sedaya.
0: Alhamdulillah, kayaknya lama kita ini tidak bertemu dan tidak on air ya, sama saya maksudnya.
5: Yo. Umroh ya.
0: Oh, alhamdulillah.
5: Iya, umroh.
0: Nah, ini dipimpin doa kalau gitu.
5: Kaisan doa umroh ya.
0: Aduh, umroh ya, betul. Eh, ini lagi di mana ini, Mas?
5: Perjalanan pulang tadi.
0: Oh, dari mana ini tadi?
5: Dari Jombang. Mau pulang tadi sore.
0: Sudah nyampe mana?
5: Sampai Blimbing tadi, ada laka itu loh, laka tunggal truk kan.
0: Oh, yang tadi diceritain tadi tuh, nabrak apa tadi?
5: Kayak nabrak reklame papan nama itu loh, Mbak. Kayak tadi. Taruh di belakang. Ini. Kayaknya, wong nggak ada muatannya kok, kosongan truknya.
0: Ya. Truk apa, Mas?

0: Iya, disesuaikan cuaca loh, marino kono panas kok ini adem.
1: Ini beneran toh. Kalau beneran saya tak ke rumah.
0: Ya monggo tenan iya.
1: Nah ya.
0: Tapi desa mimpi doa iki sementara.
1: Oh gitu. Doanya diwakilkan aja ya.
0: Kan, diwakilkan. Dungo di dewi enggak apa-apa.
1: Berarti itu namanya dungo dinungo.
0: Anjir, benar.
1: Ya. Kalau gitu ya istirahat cukup Mas biar enggak sampai ya, flu.
0: Okay. Iya, Mbak.
1: Oke. Kalau sore ini terpantau lancar atau terpantau lebih rame?
0: Masih lancar, Mbak. Dari Jombang sampai mana deh? Sampai Bimbing masih terpantau lancar.
1: Masih lancar. Ya ya, baik. Ya. Terima kasih, ada tambahan yang ingin disampaikan, okay. Mas?
0: Dua jam, Mbak. Bisa okay. Dilanjut lagi.
1: Oke, okay, baik. Hati-hati di jalan ya. Salam untuk keluarga.
0: Oke, okay, siap.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam.
1: Mas Atim ya, yang baru saja bergabung ini tadi menyampaikan ada truk yang nabrak papan reklam itu di baratnya pasar Blimbing Gudo Jombang, nggak ada muatannya ya, tahu truk kosongan begitu, bisa sampai nabrak kayak begitu kalau nggak sopirnya lagi kurang konsentrasi ya, kemungkinan besar ngantuk ya. Jadi kalau Anda di perjalanan saat ini merasa sudah ngantuk atau lelah, kejadian ini tadi menjadi pengingat bagi Anda. Monggo bisa istirahat dulu. Adanya rest area atau tempat-tempat yang bisa digunakan untuk istirahat, gunanya ya untuk itu ya, agar tidak terjadi insiden saat berkendara, apalagi kalau tujuan Anda masih jauh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Sri Jagra, terkait dengan kebakaran rumah di Selorejo Blitar, saya sudah tersambung dengan Kasih Pencegahan dan Investigasi Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar dengan Muhammad Irfan Hidayat. Selamat sore, Pak Irfan.
1: Selamat sore, Mbak Is. Selamat
0: Egi. Sore. Pak Irfan, apa kabar, Pak? Ya.
1: Alhamdulillah baik, Pak.
0: Alhamdulillah, cuaca lagi kurang bersahabat, Pak. Panas sekali ini, kebanyakan pada flu, Pak.
1: Ya. Selain banyak debu, Pak.
0: Lah, itu kalau orang punya ISPA langsung kumat, Pak, banyak debu kayak begini. Pak Irfan, mohon informasi terkait dengan kebakaran rumah di Selorejo Blitar. Kejadiannya kapan, Pak, ini?
1: Ya, untuk hari ini tadi sekitar pukul 8 pagi, rumah milik saudara Darmianti di Desa Ola Alen, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Itu gini, Mbak, disebabkan oleh kelalaian

0: brand pemilik rumah yang memasak di itu loh, di tungku tuang.
1: Iya, tradisional itu nggih.
0: Ya, itu lalai ditinggal keluar sebentar terus merembet gitu, Mbak. Kronologinya gitu.
1: Oke.
0: Melayat ke tetangganya gitu loh.
1: Saudaranya sih. Nggih. Kelupaan nggak dimatikan dulu ya ini ya, tungkunya lupa. Itu tadi bara apinya.
0: Nggih.
1: Baik.
0: Ya.
1: Hanya dapurnya saja atau sampai merembet ke rumah, Pak?
0: Untuk yang terbakar itu di sekitar dapur dan atap-atap dapur gitu loh, Mbak, yang terbakar.
1: Nggih. Berarti ya, mboten tidak sampai ke rumahnya ya, Pak ya?
0: Dia sebagian, maksudnya tapi
1: sebagian, oke, okay. Ya. Sebagian saja. Oke, baik. Dari situ apakah ada korban luka maupun korban jiwa, Pak?
0: Kalau untuk korban jiwa nihil, Mbak. Untuk korban jiwa nihil.
1: Oke, kalau yang, untuk
0: ya itu tadi atap dan beberapa perabotan rumah yang itu terbakar.
1: Dari yang terselamatkan dan juga yang terbakar ini banyak yang mana, Pak?
0: Alhamdulillah banyak yang diselamatkan.
1: Banyak yang diselamatkan. Okay, baik. Lalu kalau untuk kerugian diperkirakan berapa ini?
0: Ini tadi kerugiannya mungkin sekitar 10-15, Pak.
1: 10-15 juta. Okay. Baik, siap. Baik, Pak Irfan, terima kasih untuk waktunya. Mungkin ada imbauan ke pendengar Radio Cakra Krishna. Monggo.
0: Bagi pendengar radio Cakra Krishna dimanapun berada, dikarenakan ini kan musim kemarau panjang, tolong kalau membakar sampah ditunggu, jangan ditinggal, karena sekarang sangat rawan sekali kebakaran lahan yang mendekati pemukiman. Selain itu, untuk yang di rumah, barang-barang elektronik tolong dicek, soalnya kebakaran bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Mungkin itu, Mbak.
1: Okay.
0: Terus selalu berhati-hati. Siap.
1: Baik. Pak Irfan, terima kasih waktunya.
0: Siap. Ini, Mbak. Sami-sami, Mbak.
1: Oke, selamat lanjutkan tugas.
0: Siap.
1: Kasih pencegahan dan investigasi pemadam kebakaran Kabupaten Blitar, Bapak Muhammad Irfan Hidayat, terkait dengan kebakaran rumah di Selorejo, Blitar.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Pak Irfan kembali mengingatkan ya, ini kalau di musim kemarau seperti ini potensi kebakaran lebih tinggi, jadi harus lebih hati-hati. Anda mungkin yang sering masak menggunakan tungku, nah ini harus hati-hati juga ya. Tidak hanya yang menggunakan tungku, pakai kompor gas pun juga begitu, kadang kan kelupaan. Jadi ya, tetap waspada dan juga setiap mau pergi coba dicek kembali ya, apakah tungku yang habis masak tadi itu sudah bara apinya padam semua atau kompornya sudah dimatikan atau belum, serta mungkin kabel-kabel yang semuanya itu nancep, kayak mungkin kabel charger yang gak dipakai tapi tetap nancep, seperti itu ya. 0852 9000 1061 untuk Anda berbagi informasi dan juga barangkali kami bisa membantu masalah sosial Anda.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, Sri Cakra. Bagaimana? Sudah sampai mana perjalanan Anda? Update yang kami terima tadi sempat ada yang hujan ya di Siman Kepung Kediri. Tapi ternyata hujannya tidak merata, hanya di beberapa titik saja. Buktinya Nganjuk juga sampai jam 5 sore ini sinar matahari masih kelihatan ya. Jadi hujan kali ini memang tidak merata. Daerah mana saja tadi yang sempat hujan walaupun hanya gerimis loh ya? Anda boleh sampaikan 0852-9001-061. Sedulur Cakra, Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamal ya, mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Nariyah CA, Gester sama DM, mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan, mas. Tapi saya tetap mengkonsumsi Nariyah ini sampai sekarang. Alhamdulillah, gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Nariyah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau untuk Anda mungkin yang dekat dengan Pare Kediri, Anda ini juga bisa dapatkan Herbal Nariyah di Yata Herbal Nariyah Pare. Alamatnya Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur kurang lebih 200 meter, ada di utara jalan.

0: Saya update informasi ke Alvan, silahkan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Irfan, ini perjalanan di jalur Gondang Nganjuk menuju ke arah Jatikalen sampai di Simpang 4 Pasar Lengkong masih lancar untuk sore hari ini, kendaraan pribadi saja yang ramai. Tapi cukup padat tadi, terutama lepas Gondang ke arah Lengkong, karena pabrik industri juga sudah banyak yang pulang. Jadi jalur Lengkong, Gondang, Rejoso sampai ke Jatikalen Nganjuk cukup padat sore ini, lebih hati-hati saja. Masih lumayan cerah, lepas jam 5 sore wilayah Nganjuk Utara ini belum ada tanda-tanda mendung atau hujan dari tadi. Angin juga tidak lumayan kencang untuk di awal pekan ini. Pak Ipung menambahkan untuk perjalanan tadi berangkat dari Jombang, tujuan akhir di Pare. Ini lewat jalur Kunjang juga masih lancar, cuaca cerah di sana. Untuk lalu lintas, dominasi kendaraan roda 2 dan juga beberapa truk muatan yang ke arah Kediri juga mendominasi sore ini. Kemudian informasi lain tadi dari Pak Reza menambahkan untuk kawasan Prambon Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota, ini simpang 4 Merican lancar, keempat arah dengan dominasi kendaraan pribadi saja. Arah ke Mojoroto dari simpang 4 Pasar Merican juga cukup padat, Is.
0: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Zainal di jalur Kertosono yang menuju ke arah Patihan Rowo. Ini sampai di depan pabrik Gula Lestari masih cukup lancar, kendaraan pribadi saja yang ramai. Lalu informasi lain tadi juga disampaikan oleh Pak Dendi, ini di jalur Warujaya Nganjuk yang ke arah Kediri Kota. Sampai Simpang 3 Watu Dandang ke arah Prambon masih cukup lancar, roda 2 dan juga roda 4 pribadi masih mendominasi sore ini. Kemudian dari Pak Bahrudin tadi berangkat dari kawasan Kertosono yang ke arah Kediri Kota. Ini menginformasikan Simpang 3 Mengkreng ketiga arah ramai lancar, kendaraan pribadi yang masih banyak mendominasi. Tidak ada penumpukan, hanya untuk lampu merah saat di Kertosono tadi yang ada sedikit antrian. Tapi lepas Kertosono ke arah Mengkreng lancar kembali dengan kendaraan yang ramai yang mengarah ke Surabaya. Pak Ari satu lagi tadi menambahkan untuk jalur Kandangan Kediri menuju ke arah Pare. Ini sampai di Tugu Garuda Pare juga lancar dengan dominasi kendaraan pribadi sore ini, Iis.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur, sehubungan dengan semakin meluasnya kejadian kebakaran hutan kawasan Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, serta kondisi musim kemarau yang menyebabkan vegetasi khususnya rerumputan berada dalam kondisi kering dan adanya potensi angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api disertai kondisi asap yang semakin tebal di sekitaran kawasan terdampak yang berpotensi mengganggu jarak pandang, mobilitas, keamanan dan keselamatan pengguna serta dapat menghambat proses penanganan dan pemadaman kebakaran. Bersama dengan itu disampaikan bahwasannya dalam rangka efektivitas upaya penanganan dan pemadaman kebakaran serta memperhatikan keamanan dan keselamatan pengunjung, kunjungan wisata Gunung Bromo dan seluruh pintu masuk ditutup total untuk kunjungan wisata. Dimulai pada hari Sabtu 12 September sampai dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi kebakaran, proses penanganan dan pemadaman serta keamanan kawasan Bromo. Update informasi ke Intan, silahkan.
4: Pak Joko ya, ini menginformasikan bahwasannya rute yang dituju Surabaya dikirimkan satu dokumentasi bahwasannya ketika melintas di jalur utama ya. Ini jalur utama Madiun Surabaya, namun tepatnya di mana tidak ditambahkan. Hanya saja ini untuk informasinya juga cukup ramai ya terlihat, namun masih lancar saja. Mohon info kira-kira wilayah Surabaya hujan atau tidak, begitu. Nah, sejauh ini informasi yang masuk Surabaya masih aman, Iis ya. Untuk info hujan itu tadi yang kita terima wilayah Kepung Kediri. Namun kalau untuk di wilayah Surabaya, alhamdulillah sore kali ini informasinya masih aman saja. Kemudian Pak Makin menginformasikan perjalanan dari Ngeronggot ke Jombang, ini sampai di seputaran SPBU yang ada di wilayah Papar Kediri, lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Pak Irfan mengabarkan lalu lintas yang ada di wilayah Lengkong arah ke Rejoso, lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, normal. Cuaca diinformasikan juga mendung tipis, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Agraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Saya sapa dulu ya yang sudah bergabung, ada Pak Joko. Halo, selamat sore Pak.
1: Selamat sore kembali Mbak Is. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak?
1: Alhamdulillah Mbak Is, sehat selalu.
0: Sudah ngangkut Brambang atau belum?
1: Sudah, ini sudah perjalanan, sudah sampai Mengkreng Mbak Is.
0: Oh, langsung ke Tanjung Perak berarti ya?
1: Iya, nanti ya, naiknya nanti kalau pihak tol ke Bandar situ.
0: Tol Bandar, siap. Estimasi berapa jam Pak perjalanan sini ke Tanjung Perak?
1: Masih biasanya sih paling tidak hampir 2 jam, lebih 10, lebih seperempat enggak Mas.
0: Nggak terlalu lama lah ya.
1: Ya standar gitu aja demi keamanan kita Mbak.
0: Oke. Gimana Pak pantauan lalu lintas saat ini?
1: Kalau dari pertigaan Mengkreng tadi ada kereta api lewat, jadi agak gimana ya, tidak begitu ramai Mbak, tapi merayap gitu aja. Masih ada kereta api lewat itu.
0: Oke. Baik. Selain itu aman ya Pak ya?
1: Aman, terkendali. Banyak mobil barang Mbak Is.
0: Oh, ngoten. Oke. Baik. Matur nuwun Pak Joko, sudah bergabung nggih. Ada yang ingin disampaikan, Pak?
1: Iji Mbak Is, sami-sami matur nuwun pun. Biar informasinya masalah cuaca di wilayah Surabaya Mbak Is.
0: Oh, nggih. Nanti kami update ya, Pak ya. Terima kasih sudah bergabung. Hati-hati di jalan ya, Pak.
1: Iji Mbak Is, selamat bertugas tuh Radio Cakra semuanya. Sehat-sehat selalu.
0: Matur nuwun, selamat petang. Ada Pak Joko ini tadi yang bergabung.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
4: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya saat ini yang masih menemani aktivitas Anda, jam 5 sore lebih 57 menit mendekati di jam 6 petang ya. Saat ini Sudut Cakra untuk arus lalu lintas jalur Mengkreng sampai dengan Bandar Kedung Mulia terpantau ramai lancar. Kendaraan roda 2 maupun truk muatan barang banyak melintas di sana. Tetap hati-hati dan waspada ya. Sampaikan apabila bertemu dengan kewaspadaan atau insiden-insiden begitu ya. Nanti boleh disampaikan di 0852-9001061. Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat petang.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di jam 6 petang kali ini bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira untuk perjalanan Anda di petang kali ini sudah melintas di jalur mana saja? Jalur utama ataupun jalur dalam kota, perkembangannya seperti apa? Apakah cukup ramai dengan pengguna jalan? Atau mungkin untuk di petang kali ini sudah mulai cenderung sepi-sepinya? Karena juga berbarengan dengan itu ya, sholat maghrib, tentunya Anda bisa sampaikan informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-61. Untuk Anda seluruh cakra yang berada di wilayah Temblang Jombang, untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Bapak Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawak, Kecamatan Temblang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Tentunya tuh di petang kali ini seluruh cakra Anda masih bisa terus berkabar informasi ke kami terkait dengan update lalu lintas ataupun cuaca di daerah Anda seperti apa untuk di Senin malam ya, bertepatan di tanggal 14 September 2026. Anda yang mungkin saat ini sedang beristirahat sejenak, merepi sebentar setelah perjalanan yang cukup panjang, tentunya Anda juga bisa sampaikan kira-kira untuk perjalanan Anda tadi apakah menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan. Nah, kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana saja seluruh cakra, Anda bisa sampaikan, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Alvan silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Imron, ini bergabung dari kawasan Jombang menuju ke arah Mojokerto sampai di flyover Peterongan masih cukup lancar, kendaraan pribadi yang ramai terutama yang menuju ke arah Surabaya untuk malam hari ini. Lalu dari Pak Muklis juga ikut menambahkan untuk kondisi di jalur Prambon menuju ke arah Kediri Kota sampai pabrik gula Merican juga disampaikan masih cukup lancar, kendaraan pribadi yang ramai juga mendominasi. Kemudian informasi lain tadi dari Pak Angga, ini di kawasan Pari menuju ke arah Malang lewat jalur Kandangan masih cukup lancar mengarah ke Pujon dengan dominasi roda 4 pribadi dan beberapa mobil pickup muatan sayur, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Alvan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada Pak Nur Hadi. Ini tadi beliau menyampaikan mendengarkan frekuensi 106,1 via aplikasi streaming ya. Di Makassar Intan, itu untuk BBM jenis Pertalite itu cukup susah didapatkan.
0: Oke. Okay.
1: Hal itu terjadi setelah adanya perubahan harga dulu ya, yang sudah berjalan berbulan-bulan ini ya. Jadi mulai terjadinya antrian panjang sampai berkilo-kilometer itu karena harga Pertamax yang naik jauh tinggi begitu, sehingga banyak yang mengakses atau menggunakan BBM jenis Pertalite. Kemudian untuk informasi dari Kelutan Ngeronggot Nganjuk, ini tadi disampaikan oleh Pak Anwar, arus lalu lintas lancar, tidak ada hambatan, tidak ada kemacetan. Jembatan yang dibongkar itu memang diatur gantian, tapi untuk saat ini masih aman karena lalu lintas tidak begitu ramai. Lanjut lagi dari Bu Fitria, menuju ke arah Ponorogo. Ini sudah nyampe di Madiun, untuk arus lalu lintas lancar saja berangkat dari Nganjuk tadi, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu informasi kami sampaikan bahwasanya seorang pria yang berusia 58 tahun meninggal dunia setelah tertabrak kereta api Sri Tanjung relasi Surabaya-Banyuwangi di jalur kereta api Jalan Kolonel Sugiono, Desa Waru, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Senin siang, hari ini 14 September 2026. Peristiwa itu terjadi sekitar jam 2 siang lebih 51 menit. Korban berinisial S, warga Desa Kureksari, Kecamatan Waru. Berdasarkan keterangan saksi, sebelum kejadian korban terlihat berjalan mondar-mandir di sekitar jalur kereta api. Warga juga sempat mengingatkan korban agar tidak berada di sekitar rel, namun peringatan tersebut tidak dihiraukan. Saat perlintasan ditutup dan kereta api Sri Tanjung melaju dari arah utara menuju ke selatan, korban yang sebelumnya duduk di pinggir jalan kemudian menyeberang ke jalur kereta. Korban akhirnya tertabrak kereta dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur dan dari keterangan keluarga, korban diduga mengalami depresi dan sebelumnya telah menjalani pengobatan di Rumah Sakit Menur. Keluarga juga menyebutkan korban beberapa kali terlihat berjalan mondar-mandir di sekitar rel kereta api. Sementara itu, polisi masih melakukan penanganan dan pendataan terkait dengan insiden tersebut.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0852 9001 tentunya untuk di petang kali ini seru cakra. Anda masih bisa terus kabarkan ya. Update kali ini jalur yang Anda lalui seperti apa? Lalu lintasnya apakah masih aman, normal? Atau mungkin sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan? Biasanya jam-jam crowded. Kira-kira titik lokasinya di mana seru cakra? Anda bisa sampaikan karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 6 petang lebih 24 menit ya. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mas Andi ini, perjalanan dari jalur Lengkong menuju ke arah Kecamatan Kertosono lewat Paten Rowo masih lancar, kendaraan pribadi yang banyak melintas. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Lukman juga menambahkan kondisi trafik dari kawasan Jombang menuju ke arah Mojokerto. Ini sampai di flyover Peterongan Jombang masih disampaikan dengan lancar kondisinya. Untuk dominasi kendaraan pribadi saja, perlu hati-hati beberapa titik persimpangan dan juga untuk perlintasan kereta api, terutama di Bandar Kedung Mulia. Tadi pas melintas juga agak padat kondisinya, apalagi cuaca sudah mulai gelap.
0: Oke.
1: Mbak Rizka, Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota lewat Simpang 4 Alun-Alun juga lancar, kendaraan pribadi yang ramai, cuaca masih aman, tidak berangin juga. Satu lagi, Pak Putra menuju ke arah Surabaya naik di Gatol Begadung, tadi ini sudah sampai di ruas tol area Mojokerto, juga lancar. Arah ke Surabaya malam ini cukup lengang, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sementara itu hingga Senin 14 September 2026, kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla masih terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Terdapat ada sejumlah titik yang terpantau mengeluarkan asap dan api, termasuk di kawasan Jemplang, Kabupaten Malang, serta wilayah Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Upaya pemadaman dilakukan oleh tim gabungan melalui pemadaman darat, pembasahan, pemantauan, hingga dukungan waterbombing dari udara. Namun proses pemadaman dari udara menghadapi kendala angin kencang untuk di kawasan pegunungan. Kondisi tersebut membuat penerbangan helikopter dan penyiraman air dari udara harus menyesuaikan kondisi cuaca demi keselamatan operasi. Sementara dari jalur darat sendiri, petugas juga menghadapi medan yang terjal serta akses yang terbatas menuju sejumlah titik api. Tim gabungan terus melakukan pemantauan dan pembasahan di lokasi yang masih mengeluarkan asap maupun api untuk mencegah kebakaran meluas. Kawasan wisata Gunung Bromo sendiri sebelumnya telah ditutup total dari seluruh pintu itu sejak 12 September 2026 menyusul perkembangan Karhutla dan pertimbangan keselamatan pengunjung serta untuk memudahkan mobilitas kendaraan dan personil pemadam. Masyarakat maupun wisatawan dihimbau tetap mengikuti informasi dan arahan dari petugas terkait perkembangan kondisi untuk di kawasan Bromo.

0: Jam 6:30 malam ya, sudah melintas di jalur mana seluruh cakra. Apakah Anda sudah mungkin menjumpai kewaspadaan untuk di petang kali ini? Anda bisa juga informasikan ke kami ya, bisa telepon di 0852-9001-061 menyampaikan untuk informasinya langsung ya, kira-kira kewaspadaan apa yang Anda jumpai. Saya cek informasi dulu, Ii silakan.
1: Ya, ini tadi ada Pak Teguh menyampaikan untuk arus lalu lintas di jalur Mengkreng Kediri. Kabar dari beliau saat ini ramai lancar ya, banyak truk-truk besar, truk muatan barang yang mendominasi untuk di jalur Mengkreng Kediri. Lalu juga tadi dari Mas Fajar, ini beliau sempat menanyakan juga Intan terkait dengan adanya insiden kapal di Laut Jawa Timur, yakni kapal Virgo Transport 8 yang pada kemarin di tanggal 13 September di dini hari itu mengalami insiden terbalik begitu ya, sehingga tenggelam juga. Kalau untuk korban itu dari manifest sebenarnya ada 243 penumpang. Ini beserta dengan kru ya, kru kapal begitu. Kalau untuk data yang kami terima per jam 11 siang tadi dari teman-teman Basarnas itu jumlah terevakuasi ada 114 jiwa. Terdiri dari 108 jiwa dalam kondisi selamat, 6 meninggal dunia. Jadi untuk saat ini yang masih dalam proses pencarian itu masih ada 129 jiwa. Ini yang masih dalam proses pencarian. Kalau untuk update per malam hari ini kami masih belum mengetahui ya, karena memang data terakhir yang di-share di Basarnas itu datanya segitu, 114 jiwa yang sudah ditemukan dalam kondisi hidup dan juga dalam kondisi meninggal. Perlu diketahui juga untuk material SAR atau material yang ikut dalam proses pencarian tersebut, ada helikopter dari Basarnas, kemudian juga KN SAR Basarnas, lalu juga ada KRIAL. Tidak hanya itu, juga masih banyak helikopter lain juga yang disiagakan dalam proses pencarian itu. Dari Basarnas ada 145 orang yang turut terjun langsung untuk membantu proses pencarian. Kemudian petugas lainnya, baik dari TNI maupun dari nelayan, kurang lebih ada 469. Jadi kalau di total sekitar 655 orang personel SAR yang terlibat dalam operasi SAR tersebut. Mereka ini berusaha untuk mencari 129 jiwa yang masih belum ditemukan. Informasi selanjutnya, ini tadi masuk di WA Gatekeeper ada Bapak Junaidi. Ini menuju ke arah Kedunglong Ronggot Nganjuk, sudah sampai di sekitaran depannya Polsek Ngeronggot. Arus lalu lintas lancar, jalannya juga halus, cuaca hari ini cukup bersahabat. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya, Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. On air interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001-061.
4: Seluruh Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong, ya, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di di hutan itu ya.
1: Okay.
5: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
1: yeah.
5: Ya, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan.
1: Okay.
5: Yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
5: Ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari.
1: Mm-hmm.
5: Ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Ya. Jangan
1: bakar-bakar.
5: Gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang juga bisa menghubungi di pusdalpro kami, di polsek kami bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu bisa menghubungi secara langsung di pusdalpro kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Seandainya terima kasih.
5: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak deh Bapak untuk waktunya.
5: Sama-sama Mbak Imang.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Petang kali ini saya cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Budi Santoso yang melintas di Jalan Raya Jatikalen menuju ke arah Jombang. Sampai di kawasan Pelosok Jombang, jembatan Pelosok Jombang yang baru masih cukup lancar. Kendaraan pribadi yang banyak melintas untuk di malam hari ini, angin juga tidak begitu kencang di sana. Lalu informasi lain, Mbak Zaskia, tadi berangkat dari kawasan Rejoso Nganjuk menuju ke arah Surabaya. Ini baru sampai di Jatikalen, masih aman lancar. Mas Tio Perdana ini mengirimkan foto, ada kebakaran lokasinya di Bancar, Singkal Anyar, Prambon, Nganjuk.
0: Oke.
1: Dari kiriman foto sepertinya kebakaran lahan tebu dan karena di area persawahan begitu. Okay. Tapi untuk kobaran api juga cukup besar, area yang terbakar juga cukup luas. Sudah ada mobil damkar sepertinya di lokasi, ini agak kurang jelas fotonya.
0: Okay.
1: Tapi dari sorot lampunya sepertinya mobil damkar sudah di lokasi untuk melakukan pemadaman. Kebakaran terjadi di pinggir jalan desa di wilayah Singkal Anyar Prambon. Ini lebih lengkapnya masih kita komunikasikan dengan teman-teman di Damkar Warujayang. Okay. Karena yang paling dekat dengan Prambon ada Warujayang tadi. Ini kita komunikasikan, nanti akan kita update kembali. Tadi kebakaran diinformasikan jam 6 lebih 42 menit, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Petang kali ini informasi masuk terkait dengan adanya insiden kebakaran lahan tebu ya. Kita dapat informasi awal terjadi di Bancar Singkal Anyar Prambon Nganjuk. Terlihat jelas bahwasannya untuk api juga kobarannya cukup besar. Kemudian juga sudah ada petugas pemadam kebakaran yang melakukan pembasahan dan pemadaman. Ada warga setempat yang mungkin saat ini sedang menyaksikan untuk proses pemadaman juga bisa memberikan dokumentasi perkembangannya untuk di malam hari ini seperti apa. Apakah untuk api perlahan sudah mulai padam atau masih semakin merembet ya untuk api tersebut. Tentunya Anda bisa sampaikan ke kami di 0852 9001061. Sementara itu informasi kami sampaikan bahwasannya pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di sekitar Gunung Anak Rakatau masih terus dilakukan. Pada Senin 14 September 2026, Polresta Tangerang menggelar patroli laut dengan menyisir wilayah perairan mulai dari Pulau Cangkir, Kabupaten Tangerang hingga perbatasan laut Kabupaten Serang. Patroli tersebut dipimpin langsung Kapolresta Tangerang Kombes Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah. Namun dari hasil penyisiran, polisi belum menemukan tanda-tanda yang berkaitan dengan keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang dilaporkan hilang. Meski lokasi kejadiannya berada di wilayah perairan Pandeglang, Polresta Tangerang tetap melakukan pemantauan di wilayah perairan yang menjadi kewenangannya. Polisi menyebutkan kondisi perairan selama patroli terpantau aman. Pemantauan juga terus dilakukan karena kondisi cuaca dan gelombang menjadi salah satu faktor penting dalam pencarian. Polisi tentunya juga menghimbau masyarakat yang beraktivitas di laut untuk tetap memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang, serta mengikuti informasi dan arahan dari pihak berwenang. Sementara itu, operasi pencarian terhadap para jurnalis dan kru kapal yang hilang masih terus berlanjut.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih. Untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadi

Bungkus dumplek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumplek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumplek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumplek memiliki dua varian, yaitu dumplek merah dan dumplek putih. Dumplek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumplek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumplek merah lebih manis, sementara dumplek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumplek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumplek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumplek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumplek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumplek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumplek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumplek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumplek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Petang kali ini seru Cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper bahwasanya ada insiden kebakaran ya, yaitu kebakaran lahan tebu. Lokasi berada di wilayah Singkalanyar, Prambon, Nganjuk. Ada warga setempat atau mungkin yang saat ini sedang menyaksikan untuk proses pemadaman dan pembasahan oleh teman-teman damkar, ini juga bisa mendokumentasikan untuk perkembangannya di malam hari ini seperti apa. Apakah mungkin sudah berangsur-angsur padam untuk apinya? Anda bisa dokumentasikan untuk suasana di sana seperti apa. 0852 9000 1061. Tentunya untuk di petang kali ini masih bersama saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Alvan dan Iis.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, petang kali ini jam 7 malam ya. Masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira perjalanan Anda sudah sampai di mana, seluruh cakra? Apakah mungkin menjumpai kewaspadaan? Dan tadi kita juga dapat informasi adanya kebakaran lahan tebu, lokasi berada di wilayah Singkalanyar, Prambon, Nganjuk. Itu informasi awal kita dapati jam 6 lebih 42 menit. Kira-kira jam 7 lebih 9 menit bagaimana situasi di sana? Ada warga setempat yang mungkin menyaksikan, bisa diinformasikan juga ya. Tentunya teman-teman di ruang gatekeeper juga masih coba komunikasi dengan teman-teman damkar Warujeng ya, dan semoga saja pemadaman dan pembasahan cepat selesai karena mengingat anginnya juga cukup kencang, terlihat dari foto ataupun video yang dikirimkan oleh salah satu pendengar Cakra Krishna. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto, alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di nariah ini itu di gester sama CA. Saya minum nariah ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariyah Ngoro. Lokasi berada di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Petang kali ini jam 7:12, saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya Intan, ini dari PT Virgo Karya Shipping, Yuel Rihi, itu menyebut bahwasannya kapal Virgo Transport 8 dalam kondisi layak berlayar sebelum mengalami kecelakaan di Laut Jawa dalam pelayaran rute Surabaya-Banjarmasin. Jadi memang banyak yang menduga-duga apakah kapal tersebut tidak layak untuk berlayar begitu. Nah ternyata kalau dari petugas sendiri ini menyatakan layak ya. Yuel Rihi mengatakan KM Virgo Transport 8 telah memenuhi standar dan dilengkapi dokumen termasuk surat persetujuan berlayar. Selain itu, ia menyebut bahwa kapal terakhir menjalani docking pada bulan Februari 2026 sekaligus memastikan tidak ada kebocoran pada kapal tersebut. Lalu terkait dengan dugaan penyebab dari kecelakaan itu, ia menyebut cuaca buruk dan gelombang ini menjadi dugaan awal seiring dengan laporan yang diterima terkait kondisi gelombang di lokasi itu berkisar 1,5 meter hingga 2,5 meter. Namun Yuel juga menyatakan bahwa penyebab pasti kecelakaan itu masih belum dapat dipastikan. Dalam hal ini, pihaknya masih menunggu hasil investigasi dari petugas terkait. Pihaknya juga belum bisa menjelaskan secara rinci mekanisme penanganan saat kapal mengalami kendala, termasuk kaitannya dengan alarm. Menurutnya, pihak perusahaan masih menunggu keterangan dari kru yang berada di kapal. Para kru yang telah dievakuasi saat ini diprioritaskan untuk beristirahat dan mendapatkan perawatan sebelum nanti dimintai keterangan lebih lanjut. Pihaknya juga memilih menunggu data dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kronologi dari kejadian kapal Virgo 8 yang tenggelam tersebut. Kemudian saya bergeser ke info traffic yang sudah masuk di WA Gatekeeper, ada Pak Hajir arah ke Gumul ini Intan, di jalur yang beliau lewati. Okay. Kelihatannya agak sepi nih, tepatnya mana saya belum dikasih tahu, hanya saja arahnya hari ini ke Gumul. Kemudian terkait kebakaran yang di Singkalanyar tadi ya, Singkalanyar Prambon Nganjuk. Okay. Ini juga sudah kita teruskan ke teman-teman damkar, kita juga minta info kira-kira untuk penanganannya seperti apa, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Nomor 0852 9001061, tentunya tuh di petang kali ini sedulur cakra jam 7 malam lebih 15 menit ya. Kira-kira perjalanan Anda seperti apa? Apakah Anda saat ini mungkin sudah menjumpai kewaspadaan titik kreditnya ini di mana? Sedulur cakra Anda bisa sampaikan, karena satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Tadi kita juga dapat informasi update cuaca hujan itu untuk di wilayah Kepung Kediri. Nah, kira-kira untuk daerah Anda sendiri sore tadi apakah juga sudah mulai mendung atau mungkin sempat gerimis tipis? Ini tentunya bisa diinformasikan 0852 9001061.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekali.

0: Malam hari ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Hajir. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak Intan.
0: Oke, Pak Hajir, gimana kabarnya? Sehat semangat ya?
1: Alhamdulillah sehat, selalu semangat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Hari Senin, Pak, ini gimana? Seninnya apakah cukup melelahkan dari pagi sampai dengan petang kali ini atau masih happy?
1: Cukup melelahkan, Pak.
0: Waduh, cukup melelahkan. Kayaknya Senin yang berat gitu ya, Pak Hajir ya?
1: Ini apa? Beberapa hari ini apa?
0: Gimana?
1: Nggak tidur, Mbak.
0: Lulu. Kenapa ini kok nggak tidur?
1: Ya, ada kerjaan, Mbak.
0: Oh gitu, sampai jam tidurnya berkurang.
1: Ya, nggak tidur.
0: Malah nggak tidur, waduh. Lah ini nggak pusing, Pak Anjenengan?
1: Ya, dikit-dikit pusing. Mm-hmm. Tapi alhamdulillah,
0: Gimana?
1: Dibuat ini, Mbak. Santai aja.
0: Oh, dibuat
1: santai. Nggak tegang.
0: Oke, okay, iya. Baik. Tadi kalau pusing gitu solusinya apa, Pak? Nggak istirahat ya sama sekali?
1: Rebahan sebentar aja.
0: Oh, rebahan sebentar. Nggak ketiduran, Pak, rebahannya?
1: Ya, sak siutan tuh, Mbak.
0: Oh, sak siutan. Sak siutan. Sak siutan udah marem ya, Pak Hajir?
1: Iya. Iya, udah fresh insya Allah.
0: Oh gitu. Terus ini kok rute sama Kediri, kan? Gimana?
1: Iya, sama kan dengan nyopir itu kan kadang-kadang ngantuk berat kan di jalan. Mm-hmm. Itu dibuat istirahat sebentar aja itu enak lagi, fresh.
0: Iya betul, pokoknya kalau misalkan Pak Haji jenengan lagi perjalanan kemudian sudah ngantuk berat itu memang harus disarankan istirahat. Kalau enggak gitu nanti mikro sleep, Pak.
1: Iya pasti. Pernah ketiduran soalnya.
0: Dulu pernah, Pak?
1: Pernah dari Tangerang itu sampai itu di jalan enggak apa? Di KM berapa gitu loh.
0: Ya Allah,
1: terus. Enggak seliutan. Tapi gua tahu yang lurus kayak gini.
0: Ya Allah.
1: Untung jalannya lurus tolnya.
0: Ya untung jalannya lurus ya, tapi depannya itu loh, Pak, ditakutkan. Kan untuk ya, pengontrolan kaki kita tidak tahu kan, tidak sadarkan diri itu.
1: Iya. Ya kan? Iya pas kosong, pas sepi gitu.
0: Oh,
1: pas
0: gitu.
1: Dini hari jam berapa? Setengah dua.
0: Ya Allah, dini hari malam. Setengah dua itu.
1: Iya.
0: Untuk
1: berat pokoknya.
0: Tapi waktu itu aman kan, Pak?
1: Aman kan bergantian sama istri, nyetirnya.
0: Oke. Okay.
1: Istri juga kecapean.
0: Oh gitu. Waduh, kok nggak di rest area terdekat saja?
1: Ya itu rencananya mau ke rest area terdekat.
0: Masih OTW.
1: Seliut gitu loh. Iya.
0: Oh ala ya.
1: Sampai rest area kok. Iya, seliut tapi panjang seliutnya loh. KMKin.
0: Ya ampun, seliutnya panjang saking sudah tidak itu ya sadarkan ya, Pak ya.
1: Iya, tapi ya tetap kalau mau berangkat ini Pak, banyak berdoa, Pak.
0: Iya, betul itu nomor satu itu, Pak.
1: Nomor satu itu.
0: Ini kok rute Kediri ada acara apa ini kalau boleh tahu?
1: Iya. Isi tas ketinggalan di Kediri, Mbak.
0: Gimana? Tasnya ketinggalan?
1: Tas kerja.
0: Oh, tas kerjanya ya.
1: Enggak bisa transaksi, ya.
0: Loh, lah itu ketinggalannya. Itu ketinggalannya ya, di mana?
1: Di ini pabrik.
0: Oh gitu, tapi diamankan kan?
1: Ya, udah diamankan.
0: Oh gitu.
1: Ini baru bisa ngambil hari ini.
0: Oke, Kedirinya mana, Pak, itu? Kediri Kabupaten, Pak, Kota itu?
1: Gumul.
0: Oh, Gumulan. Oh.
1: Gumul. Iya.
0: Oke, ini tadi berangkat dari Jombang jam berapa?
1: Isi apa? Jalan cukup apa aman, Pak?
0: Aman ya.
1: Lewat apa ini? Gudang ya. Cuma banyak truk-truk besar tapi enggak apa? Penerangannya ini enak, ini? Pak?
0: Enggak, penerangannya aman ya.
1: Ya aman. Cuacanya enggak hujan.
0: Oke, tadi Kepung Kediri itu sempat hujan loh, Pak.
1: Enak dong.
0: Iya, gerimis. Adem, ya kan? Jombang pernah. Jombang sudah pernah hujan, Pak, belum?
1: Nggih kula kula sirami terus ben dinten.
0: Oh ngoten to. Oh kula pikir nggih niku sudah pernah. Ternyata dereng nggih.
1: Dereng, Pak.
0: Oh nggih.
1: Ya tiap hari tak sirami depan rumah, jalan itu biar enggak ini, Pak. Kan anginnya ini lho.
0: Debu
1: dia,
0: ya.
1: Ditarik lagi ke Nganjuk gitu lho anginnya. Iya. Wow, anginnya kencang banget dari Nganjuk itu.
0: Debunya gimana, Pak? Berterbangan?
1: Walah, ya sudah pokoknya. Rumah ini per apa ya, seberapa berapa menit gitu udah debu, udah di mana-mana, Mbak.
0: Oh, sama. Jadi kalau gitu, Pak, di Nganjuk juga gitu. Waduh, luar biasa sekali. Ngepel mungkin tidak terhingga.
1: Iya, iya pasti. Ngepel pokoknya per... Itu dipel kan gak enak jalan waktu di dalam tuh apa ada debu kayak kaki gimana.
0: Iya.
1: Gingin.
0: Kalau kaki tuh gak nyaman, Pak. Soalnya kan gimana ya, sudah disapu, ditinggal alah 2 menit itu juga sudah berdebu lagi lantai itu.
1: Iya. Mm-mm. Solusinya ya ditutup jendela-jendela.
0: Nah, jangankan itu Pak lantai, kendaraan saja ini loh didiamkan debunya sudah di mana-mana.
1: Iya betul. Habis dicuci ya,
0: nah, betul.
1: Ditaruh sehari aja. Wah, kan kalau warna merah ya, okay. Itu jadi kayak abu-abu kena debu lah. Yo, tas dikit.
0: Jadi itu abu kombinasi silver gitu ya, Pak Hajir ya?
1: Iya betul.
0: Terus bisa digambar deh jadinya.
1: Iya, nah itu Mbak, itu yang kadang-kadang apa ya? Tebal terus sama anak kecil-kecil di buat ngelukis-ngelukis gitu loh.
0: Ya soalnya saking debal apa tebalnya debu kan Pak Hajir.
1: Iya betul.
0: Jadi memang luar biasa sekali nih musim kemarau itu. Wah, anginnya kencang, debunya berterbangan.
1: Harus... Apa Nganjuk masih angin?
0: Loh, lah ini anginnya enggak diem-diem, Pak. Mabur kanginan semua ini.
1: Kantornya. Iya, kantornya yang Nganjuk angin.
0: Lah iya, negara angin Pak Nganjuk itu. Lah ya dangdutan itu nanti Pak Hajir ya.
1: Iya, aku naik lewat Nganjuk itu Mbak ya di tol mesti kawanin banter-banter ini.
0: Iya.
1: Karena memang, apa? Ini tekanan anginnya tinggi Mbak.
0: Iya betul.
1: Di sana itu.
0: Berbeda di tol, dengan yang lain.
1: Kencang banget. Terasa, iya.
0: Betul. Apalagi jenengan kalau kota-kota Nganjuk Pak, waduh itu sore sekitar jam 4:30 itu kalau lewat di persawahan, waduh mubat mabit Pak itu.
1: Oh itu ditaruh di meja kecil kopi, waduh, enak itu Pak.
0: Mantep itu.
1: View-nya
0: iya. Ya kan, slow living sekali Pak Hajir ya.
1: Iya betul. Sambil lihat apa ini apa goyang-goyangan
0: itu rumput, rumput-rumput iya. Bergoyang ya kan.
1: Iya. Kalau di Nganjuk sih pasti banyak tiap hari itu.
0: Iya betul. Ini paket komplit kah atau sama nyonya aja?
1: Iya sama anak yang kecil Mbak.
0: Oh sama yang kecil. Oke bertiga ya, dong jadi kan ini mondo,
1: Inje, ingin cari soto mangkok
0: soto apa?
1: Kecil apa ya?
0: Oh itu yang
1: soto
0: di
1: tamanan.
0: Tamanan itu ya?
1: Iya betul.
0: Oke. Okay.
1: Cukup lama nggak?
0: Lama nggak kesana?
1: Cari... Iya.
0: Oke. Okay. Langganan ya sudah apa? Langganan di sana tamanan. Oke. Okay.
1: Inje.
0: Baik sih ya.
1: Terminal.
0: Cuaca aman ya Pak ya?
1: Aman Mbak. Pokoknya buat berkendara enak ini. Ini anginnya nggak terlalu kencang ini.
0: Anginnya nggak terlalu kencang ya, iya. Pas ya.
1: Sini kan ini kalau siang kan enak banget apa?
0: Di mana?
1: Dingin.
0: Di mana?
1: Jalannya. Kalau dari Jombang lewat Gudo itu, lewat Kunjang, okay. Arang Gumul kan enak sini. Kanan kiri kan pohonnya besar besar Mbak.
0: Oke. Itu ya loh, kayak.
1: Emang, Mbak Intan nggak pernah lewat sini?
0: Belum pernah Pak.
1: Yang Gudo ini kan sejuk banget Mbak kalau siang.
0: Itu tuh Pak, pohonnya besar-besar gitu ya?
1: Iya, termbesi Mbak, pohon termbesi.
0: Waduh, iya. Itu andai saja siang-siang terus ada warung pecel, waduh enak itu.
1: Loh, banyak sih
0: Mbak. Oh banyak tuh di situ?
1: Iya, es ini loh yang viral loh, es apa ya?
0: Es apa, Pak?
1: Es tari itu loh.
0: Es tari itu gimana? Iya. Abis minum es menari-nari gitu kah?
1: Boleh juga.
0: Itu es apa, Pak? Saya baru denger itu.
1: Es dawet.
0: Oh, es dawet. Oh.
1: Ya. Es dawet tari kalau enggak salah.
0: Oh, cukup menarik ini. Kayaknya perlu dicoba.
1: Iya, rame banget, Mbak. Lihat itu tuh kalau Sabtu Minggu rame banget yang
0: biasanya gandengannya itu nanti ada gorengannya.
1: Nah, pasti ya, betul. Iya, betul.
0: Sudah include ya.
1: Nggih, bungkus-bungkusan apa tuh kecil-kecil. Nasi. Ya.
0: Oke, baik, siap-siap. Ada tambahan lagi Pak Haji yang mau disampaikan mungkin monggo.
1: Nggih, sampun untuk sementara itu dulu, Mbak.
0: Oke, baik, siap. Pak Haji, hati-hati di jalan ya. Tak tunggu infonya lagi.
1: Nggih. Ijin Mbak Intan, matur suwun sangat. Nggih,
0: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Haji ya, rute yang dituju Kediri Sri Cakra di Gumul Kediri diinformasikan selama perjalanan juga masih aman dan lancar.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, tadi disampaikan oleh Pak Rahman, ini perjalanan di kawasan Kertosono yang menuju ke arah Jombang. Lewat arteri masih lancar, kendaraan pribadi yang banyak melintas untuk di malam hari ini. Kemudian Pak Muhammad ini menyampaikan kalau petugas parkir di Nganjuk sekarang bajunya ada stiker Kristen, jadi buat di scan untuk pembayaran parkir begitu.
0: Oke.
1: Tadi saya juga cek di Instagramnya Mas Handi, Wakil Bupati Nganjuk, memang kapan lalu sempat disosialisasikan.
0: Okay.
1: Jadi untuk plat nomor Aginon Nganjuk kan kalau parkir tetap harus bayar begitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi nanti kalau nggak ada cash, baiknya bisa pakai kris.
0: Cumannya gitu.
1: Kode krisnya itu sudah ditempel di rompi parkir yang kadang warna hijau atau oranye itu loh, Tan.
0: Krisnya itu nanti mengisikan nominal sendiri atau sudah?
1: Ada nominalnya nanti, sudah ditentukan untuk motor berapa, untuk mobil berapa begitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau nggak ada cash, bisa di scan lewat rompinya tersebut.
0: Okay.
1: Nanti akan langsung masuk ke kasnya dari Kabupaten Nganjuk begitu. Tapi yang ditanyakan Pak Muhammad tadi, ini kalau warga Nganjuk apakah tetap bayar parkir? Jadi kalau warga Nganjuk parkir resmi di Nganjuk itu harusnya tidak perlu bayar lagi, Tan.
0: Okay.
1: Karena sudah include di pembayaran parkir tahunan, ini pas pajak kendaraan tahunan, itu di notanya kadang ada untuk pembayaran langganan parkir begitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau intern punya plat nomor AG Nganjuk, parkir resmi di Nganjuk itu nggak perlu bayar.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau parkirnya di Kediri, di Jombang, dan sekitarnya itu harus bayar.
0: Tapi di Nganjuk itu saya pernah loh diminta, Alvan.
1: Nah itu, yang resmi atau bukan?
0: Yang resmi.
1: Oh, resmi.
0: Iya.
1: Ya, tadi
0: ya
1: itu
0: udah
1: harusnya,
0: saya kasih aja.
1: Iya sih, kebanyakan memang tetap dikasih, tapi kalau aturannya nggak bayar pun juga bisa.
0: Oh nggak masalah ya sebenarnya.
1: Kan kita kalau her tahunan kan dapat stiker yang ditempel
0: ya,
1: di plat itu.
0: Stiker yang itu tekan R2, R4
1: nah,
0: itu kan.
1: Nah itu kan tandanya kita sudah langganan parkir tahunan.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga kalau kita parkir di Nganjuk, plat kita AG Nganjuk juga nggak perlu bayar begitu.
0: Okay.
1: Di wilayah lain juga sama, misal AG Kediri nanti kalau parkir di Kediri juga nggak perlu bayar, tapi kalau di luar Kabupaten Kediri tetap wajib bayar begitu. Jadi memang aturannya seperti itu, dan kode kris yang ditempel di rompinya petugas parkir di Nganjuk tadi memang ditujukan untuk kendaraan plat non Nganjuk, AG non Nganjuk itu bisa bayar pakai kris begitu. Tapi kalau yang asli Nganjuk platnya, kemudian parkir resmi di Nganjuk itu sudah tidak perlu bayar. Karena sudah termasuk dalam pembayaran tahunan saat pembayaran pajak kendaraan di kantor Samsat biasanya. Kemudian ke informasi lain, tadi disampaikan oleh Mbak Anggita, ini di jalur Jombang menuju ke arah Mojokerto sampai di flyover Peterongan lancar. Tadi yang area ramai di kawasan Jombang Kota, lepas dari situ ke arah Mojokerto lewat Peterongan ini masih lancar. Truk muatan mendominasi yang ke arah Surabaya malam ini, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
5: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
5: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
5: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
6: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Informasi kami sampaikan bahwasanya Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Bali mencatatkan sekitar ada 320 ribu kendaraan aktif di Bali itu belum membayar pajak kendaraan pada tahun 2026. Data tersebut disampaikan Kepala Bapenda Bali I. Dewa Tagel Wirasa di kantor DPRD Bali pada Senin 14 September 2026. Dari jumlah tersebut, pemerintah memperkirakan potensi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD mencapai sekitar 113 miliar rupiah. Bapenda Bali pun mendorong masyarakat yang masih memiliki tunggakan untuk memanfaatkan kebijakan diskon pajak yang diberikan oleh pemerintah, khususnya bagi kendaraan dengan tunggakan di bawah 2 tahun. Menurut I. Dewa Tagel Wirasa, kebijakan pemutihan dan diskon pajak diberikan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Pemerintah berharap masyarakat yang memanfaatkan program tersebut nantinya dapat lebih tertib membayar pajak kendaraan. Bapenda Bali juga mencatatkan sekitar ada 200 ribu kendaraan ditargetkan memanfaatkan program diskon pajak tersebut, dengan nilai penerimaan yang diperkirakan mencapai sekitar 106 miliar rupiah. Dan pemerintah berharap kesempatan keringanan ini dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter. Namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak. Bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil, tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat.

punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk.

0: tumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, menyambung sedikit tentang aturan bayar parkir tadi, Tan. Ini memang tidak di semua tempat parkir ini bayar. Jadi untuk parkir yang digratiskan ikut pajak tahunan itu yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi seperti di area pasar, kemudian juga beberapa titik RTH atau taman begitu yang dikelola oleh Pemkab, itu memang tidak wajib bayar karena kita sudah bayar langganan tahunan yang include dalam pajak tahunan itu. Tapi untuk yang dikelola swasta atau fasilitas umum seperti mungkin rumah sakit, stasiun atau pusat perbelanjaan, itu tetap harus bayar karena itu dikelola swasta bukan ikut Pemkab. Jadi meskipun kita sudah langganan parkir tahunan lewat pajak itu, tapi untuk beberapa tempat ini yang bukan cakupan program juga tidak gratis, harus tetap bayar. Biasanya yang bayar itu di tempat-tempat seperti rumah sakit, kemudian
0: penitipan,
1: stasiun,
0: itu ya.
1: Puskesmas, pusat perbelanjaan, itu masih tetap harus bayar. Tapi kalau yang dikelola Pemkab kayak pasar, alun-alun dan lain sebagainya itu sudah tidak bayar kalau kita platnya plat agengan juga, karena sudah termasuk dalam langganan tahunan yang ditagihkan berbarengan dengan pajak kendaraannya itu. Jadi memang nggak berlaku di semua tempat. Kemudian informasi lain tadi juga masuk disampaikan oleh Pak Faisal, ini perjalanan di jalur Kertosono kemudian ke arah Jombang, ini baru sampai di Bandar Kedungmulyo depan Masjid Mudoko, masih lancar. Exit tol Banter juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai. Lalu informasi traffic juga ditambahkan oleh

0: dari pos Tanjung Anom. Untuk pemadaman masih dilakukan sampai sekarang, Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Hmm? Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

Informasi kami sampaikan bahwa saya upaya pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di sekitar Gunung Anak Rakatau, perairan Selat Sunda, masih terus dilakukan. Hingga hari ini, Senin 14 September 2026, ketujuh pencarian. Tim SAR gabungan belum menemukan keberadaan 8 orang tersebut. Karena itu, operasi pencarian resmi diperpanjang selama 3 hari ke depan. Keputusan perpanjangan pencarian disampaikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, yaitu Al Amrat, setelah dilakukan evaluasi operasi SAR hari ketujuh. Tim SAR akan kembali mengerahkan armada yang telah disiagakan untuk menyisir area yang sebelumnya belum terjangkau. Dalam proses pencarian, tim SAR menghadapi sejumlah kendala, salah satunya abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mengganggu jarak pandang. Kondisi tersebut membuat proses penyisiran menggunakan kapal menjadi lebih sulit. Sementara itu, pencarian dengan metode penyelaman ke dasar laut belum dapat dilakukan karena memang titik lokasi kapal yang membawa rombongan belum ditemukan secara pasti. Tim SAR menyebutkan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk menemukan 5 jurnalis, 2 anak buah kapal atau ABK, serta 1 pemandu yang masih hilang. Tim SAR juga tetap memperhitungkan kondisi aktivitas Gunung Anak Krakatau dan data dari BMKG serta PVMBG dalam setiap operasi pencarian. Petugas sebelumnya bahkan telah mendekati kawasan gunung hingga radius sekitar 3 km dengan mempertimbangkan aspek keselamatan. Operasi pencarian kini dilanjutkan selama 3 hari ke depan.

0852-9001-61 tentunya untuk di petang kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, lalu lintas apakah masih aman dan normal atau mungkin beberapa titik memang perlu sudah harus diwaspadai. Kira-kira titik lokasinya di mana Anda bisa kabarkan. Dan kita juga dapat informasi adanya kebakaran Sedulur Cakra, kebakaran lahan tebu lokasi berada di wilayah Singkal Anyar Prambon Nganjuk. Kita dapat informasi kebakaran terjadi sekitar jam 6 petang lebih 42 menit. Kira-kira mendekati jam 8 apakah proses pemadaman dan pembasahan sudah selesai? Anda warga setempat tentunya ini bisa menginformasikan ke kami kira-kira perkembangannya seperti apa. Untuk di petang kali ini mendekati jam 8 ya, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Seru Cakra. Saya Isatin kembali untuk menemani aktivitas Anda malam hari ini. Jam 8 malam. Untuk Anda yang masih mendengarkan frekuensi 106,1, sudah nyampe mana? Dan tadi kami terima info adanya kebakaran di Banjar Singkalanyar Prambon Nganjuk ya. Kalau yang terbakar itu, kalau dilihat dari dokumentasi yang dikirimkan oleh Mas Tio ini tadi, ini kelihatannya adalah kebakaran tebu ya, lahan tebu sepertinya ini ya, kebakaran lahan tebu. Jadi Anda mungkin yang punya lahan tebu dan saat ini waktunya untuk dibersihkan atau dibakar begitu ya, kalau bisa dicek kembali sisi kanan dan juga kirinya. Selain itu juga potensi serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ini juga diperhatikan. 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001-61. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Biata Herbal Naria Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron Anda ke barat kurang lebih 50 meter, ada di utara jalan.

0: Ya, kebakaran di Singkalanyar, Prambon Nganjuk, ini tadi sudah tertangani oleh teman-teman damkar dari pos Tanjung Anom ya. Sekali lagi kami ingatkan, apabila bakar sampah atau buka lahan, harap difikirkan kembali potensi kebakaran merembet kemana-mana yang akan terjadi ya. Jadi harus diperhatikan apa nanti yang akan terjadi apabila bakar-bakar di tempat yang mudah sekali merembet.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kepedulian terhadap akses infrastruktur dilakukan Kepala Desa Ngangkatan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Kepala Desa Lasto Utomo menggunakan uang pribadi untuk membangun dua jembatan yang dibutuhkan masyarakat di wilayahnya. Pembangunan tersebut dilakukan karena keberadaan jembatan dinilai penting untuk mendukung mobilitas warga. Dua jembatan tersebut dibangun untuk membantu masyarakat yang membutuhkan akses penghubung antar kawasan. Langkah itu dilakukan di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur desa yang masih harus menyesuaikan kemampuan anggaran. Pembangunan secara swadaya menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap kebutuhan warga di sekitarnya.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Selamat malam, kembali pada program Jaring Radio bersama saya, Erika Dwi. Ribuan pelari memadati kawasan alun-alun Kabupaten Brebes dalam ajang Brebes Beres Run 2026, Minggu pagi 13 September 2026. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
5: Event ini diikuti sekitar 2.000 peserta dari berbagai daerah dengan dua kategori, yakni 10 km kompetitif dan 5 km fun run. Untuk kategori 10 km, sebanyak 400 peserta dilepas pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, disusul 1.600 peserta kategori 5 km pada pukul 5.40 waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Brebes Wurja mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat, tetapi juga menjadi sarana untuk mengenalkan potensi wisata dan budaya Brebes. Wurja berharap Brebes Beres Run dapat dikembangkan menjadi agenda tahunan yang mampu menarik lebih banyak peserta dari berbagai daerah. Sementara itu, Panitia Brebes Beres Run 2026, Saiful Bahtiar menyebut, antusiasme peserta menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap olahraga lari. Menurutnya, konsep sport tourism dalam kegiatan ini diharapkan turut memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, mulai dari sektor kuliner, penginapan, transportasi, UMKM, hingga ekonomi kreatif. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
4: Gunung Semeru kembali mengalami erupsi pada Minggu pagi 13 September 2026. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi sebaran abu vulkanik mencapai ketinggian 15.000 kaki atau sekitar 4,5 km. Abu bergerak ke arah utara dan terpantau mencakup sebagian wilayah Kabupaten Malang dan Lumajang. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mencatat erupsi terjadi mulai pukul 06.20 WIB dengan kolom abu sekitar 900 meter di atas puncak. Material berwarna putih hingga kelabu tersebut bergerak ke arah utara dan timur laut. Aktivitas erupsi terekam dengan amplitudo maksimum 23 mm dan berlangsung sekitar 2 menit 25 detik. Hingga saat ini, status Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga. PVMBG mengimbau masyarakat untuk mematuhi rekomendasi keselamatan dan terus mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Semeru melalui saluran informasi resmi pemerintah. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
4: Satlantas Polres Madiun mengamankan 25 sepeda motor yang menggunakan knalpot brong atau tidak sesuai spesifikasi di Jalan Ayani, Kota Caruban. Selengkapnya bersama Diana Krisna FM Madiun.
7: Kasat Lantas Polres Madiun AKP Dristika Brian Arya mengatakan penindakan dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban lalu lintas sekaligus menciptakan kenyamanan bagi masyarakat dan pengguna jalan. Penindakan terhadap kendaraan tersebut dilakukan mulai sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Petugas menyasar sepeda motor yang melintas di jalur tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang diduga menggunakan knalpot tidak sesuai standar. Selain melakukan penindakan terhadap kendaraan berknalpot brong, petugas memberikan edukasi kepada pengendara agar tertib berlalu lintas dan memastikan kendaraan yang digunakan telah memenuhi ketentuan. Saya Diana melaporkan dari Krisna FM Madiun.
4: Titik api kebakaran hutan dan lahan Karhutla Gunung Bromo di kawasan Jemplang telah padam sejak Minggu 13 September 2026 pagi. Selengkapnya bersama Rizka Krisna FM Malang.
8: Kapolsek Poncokusumo Polres Malang AKP Teguh Imam Sugiharto menjelaskan, sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat, api telah dipastikan padam total. Meski demikian, api masih sangat dimungkinkan muncul kembali karena masih adanya bara api yang tersisa berpotensi tertiup angin kencang. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
4: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Trenggalek terus meluas hingga mencapai 74,29 hektar. Selengkapnya bersama Elia, Krisna FM, Trenggalek.
9: Catatan resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Trenggalek menunjukkan kebakaran menjangkau kawasan di 23 desa dengan dampak langsung yang tercatat di 18 desa dan kelurahan. Petugas memang telah memadamkan seluruh titik api dalam rekapitulasi tersebut. Namun, luas lahan yang hangus menjadi alarm keras bahwa ancaman karhutla masih sangat tinggi. Cuaca terik berkepanjangan membuat vegetasi kering semakin mudah terbakar. Dari 7 kecamatan terdampak, Kecamatan Karangan mencatat luasan lahan terbakar paling besar, yakni mencapai 25,25 hektar. Saya, Elia, melaporkan dari Radio Krisna FM Trenggalek.
4: Kemarau panjang yang terjadi saat ini memberikan tekanan yang signifikan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selengkapnya bersama Tata Krisna FM Loakulu.
10: Lahan kering yang berpotensi menyebabkan gagal panen dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah seperti di Kecamatan Tenggarong, Lojanan, dan Loakulu. Kedemikian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Ananias, memastikan bahwa ketersediaan pangan di wilayah tersebut masih aman hingga akhir tahun. Pihak PMK pun kini sedang melakukan pendataan terhadap petani dan luas lahan yang terdampak, guna menentukan langkah intervensi yang akan dilakukan. Saya Tata melaporkan dari Krisna Lokulu, Kalimantan Timur.
4: Kemarau panjang berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krisna FM Pati.
11: Banyak sumber mata air milik warga mulai mengering sehingga masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Kondisi ini dirasakan warga selama beberapa bulan terakhir termasuk di Kecamatan Jakenan. Melihat kondisi tersebut, Yayasan Cahaya Insani Mandiri Pati menyalurkan bantuan air bersih layak konsumsi kepada warga terdampak. Sebanyak 6 tangki disalurkan ke beberapa desa di Kecamatan Jakenan, yakni Desa Tambah Mulyo sebanyak 2 tangki, serta Karangrejo Lor, Ploso Jenar, Tlogorejo, dan Tondokerto masing-masing 1 tangki. Ketua Yayasan Cahaya Insani Mandiri Pati, Estri Suryatiningsih, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Estri berharap bantuan air bersih tersebut dapat mengurangi beban warga dalam memenuhi kebutuhan air untuk keluarga. Ia juga menyampaikan bahwa penyaluran tidak hanya dilakukan di Kecamatan Jakenan, tetapi akan dilanjutkan ke sejumlah desa. desa di kecamatan lainnya agar bantuan dapat diberikan secara lebih merata. Warga juga diimbau menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan selama musim kemarau panjang. Yuni Caya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
4: Kebakaran melanda pemukiman warga di Dusun Kerajaan Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo pada Sabtu 12 September 2026. Selengkapnya bersama Nisa Krisna FM Wonosobo.
12: Sebanyak 11 rumah warga Wonosobo ludes terbakar dalam peristiwa tersebut. Kebakaran juga menyebabkan sejumlah bangunan lain mengalami kerusakan dan seorang warga mengalami luka bakar. Kepala Pelaksana BPBD Wonosobo, Sumekto Hendra Kustanto mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran setelah api sudah membesar dan mulai merembet ke bangunan di sekitarnya. Berdasarkan laporan sementara BPBD Kabupaten Wonosobo, total 17 bangunan terdampak dalam kebakaran tersebut. Kebakaran diketahui sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Petugas pemadam kebakaran menerima informasi kejadian pada pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Proses pemadaman dan pembasahan selesai sekitar jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah tersebut. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
4: Petugas gabungan menggerebek pesta minuman keras di sebuah rumah kos di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada Sabtu 12 September 2026 malam. Selengkapnya bersama Desta Krishna FM Bojonegoro.
13: Penggerebekan dilakukan dalam operasi penyakit masyarakat atau PEKAT yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bojonegoro bersama TNI dan Polri. Operasi tersebut menyasar sejumlah rumah kos di Jalan Pondok Pinang, Kelurahan Ngerowo, serta wilayah Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro. Kepala Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, Laila Nuraini, mengatakan, operasi PEKAT dilakukan sebagai langkah deteksi dini untuk mencegah terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Saat melakukan pemeriksaan di salah satu rumah kos, petugas mendapati sejumlah orang berada dalam satu kamar. Mereka tidak memiliki ikatan pernikahan. Petugas juga menemukan para pelajar tengah mengonsumsi minuman keras di rumah kos tersebut. Dari hasil pendataan petugas, terdapat 10 orang yang diamankan masih berstatus pelajar. Seluruhnya kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Bojonegoro untuk menjalani pendataan dan pembinaan. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
4: Sebuah pohon berukuran cukup besar di tepi jalan Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk terbakar. Selengkapnya bersama Siska Krishna FM Nganjuk.
14: Warga bernama Ari saat hendak pergi ke sawah melihat pohon tersebut terbakar dan segera melaporkannya ke call center Damkar Nganjuk. Api yang awalnya membakar batang pohon kemudian merambat ke daun-daun kering. Sementara lokasi pohon berada dekat dengan pemukiman warga. Babian mengatakan sesudah Ari mengambil ponsel dan kembali ke lokasi, ternyata api merambat ke daun yang sudah kering, di mana dekat dengan pemukiman warga. Regu Damkar Pos Bantu Lengkong kemudian diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Petugas membutuhkan waktu hingga sekitar pukul 18.55 waktu Indonesia Barat sebelum api dinyatakan padam total. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, sementara api berhasil dicegah agar tidak merambat ke pemukiman warga. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM.
4: Seorang wisatawan dilaporkan meninggal dunia usai kendaraan ATV yang dikemudikannya terperosok ke area bebatuan di Pantai Klayar pada Minggu 13 September 2026. Selengkapnya bersama Rati Hanggraini, Krishna FM Pacitan.
15: Kanit Gakum Satlantas Polres Pacitan, Ibda Agustaf Yunastianto menjelaskan, insiden bermula saat korban berinisial SW 44 tahun, warga Kecamatan Sidoarjo, menyusuri kawasan objek wisata Klayar dengan mengendarai ATV berwarna merah. Saat sampai di lokasi kejadian, korban mencoba menghindari ruas jalan yang rusak. Namun nahas, korban hilang kendali hingga akhirnya terjatuh ke bebatuan yang berada di tepi pantai. Tati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
4: Demikian Jaring Radio, saya Erika, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakrakrisna. Jangan lupa untuk cek kembali informasi terbaru dari kami di media sosial kami. Ada di Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Dan untuk Anda yang membutuhkan informasi lebih lengkap terkait dengan berita-berita terkini untuk di Nganjuk dan sekitarnya, Anda bisa kunjungi website kami di www.cakrakrisna.com.

0: ke gatekeeper. Intan,
1: informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Hermawan ya, ini memberikan informasi perjalanan sudah sampai di jalur Kabu Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman normal tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun diinformasikan juga cukup bersahabat ya untuk di petang kali ini. Pak Ribowo ini memberikan informasi terkait dengan di wilayah Trawulan Mojokerto IIS ya, bahwasanya untuk daerah Trawulan itu sudah biasa dikenal dengan sebagai kesenian jaranan. Mm-hmm. Jadi Pak Ribowo tadi menyoroti terkait dengan agenda kegiatan yang ada di Trawulan itu kalau tidak salah siang ya, karena okay. foto yang dikirimkan beliau itu masih terik panas begitu. Mm-hmm. Lokasi tepatnya tidak ditambahkan ya, hanya saja Trawulan Mojokerto begitu. Ramai sekali is dari foto yang dikirimkan oleh Pak Ribowo. Ini pengunjungnya luar biasa sekali. Banyak sekali anak-anak kecil, kemudian bapak-bapak ya, terlebihnya yang menyaksikan kesenian jaranan ya yang ada di Trawulan Mojokerto. Lalu kita juga masih terus komunikasi dengan teman-teman Damkar Kabupaten Nganjuk ya. Ini tadi terkait dengan insiden kebakaran yaitu lahan tebu. Lokasinya tadi kalau tidak salah di wilayah Singkal Anyar Prambon Nganjuk IIS ya. Nah, kita juga masih terus komunikasi kira-kira apakah proses pemadaman sudah selesai karena mengingat untuk kobaran apinya cukup besar ya dan sampai merembet ke luas lahan tersebut. Kemudian informasi lain kita dapati juga yang disampaikan oleh Bapak Lukman, melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya di wilayah Mojoroto Kediri. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Cuaca disampaikan cukup bersahabat. Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pencopotan Purbaya Yudi Sadewa dari Jabatan Menteri Keuangan tak semata-mata berkaitan dengan komunikasi dan dinamika internal di Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan oleh Wasiaturrahma, akademisi dari UNER. Menurut Wasiaturrahma, terdapat sejumlah kebijakan Purbaya yang dinilai menjadi pertimbangan pergantian Menteri Keuangan. Salah satu yang disorot adalah kebijakan Purbaya mengambil dan saldo anggaran lebih sebesar 200 triliun yang tersimpan di Bank Indonesia untuk kemudian disalurkan melalui bank-bank Himbara atau himpunan bank milik negara. Dia menilai langkah tersebut tidak tepat karena dana SAL atau dana lebih tersebut yang berada di Bank Indonesia bukan sekedar dana yang menganggur, melainkan berfungsi sebagai cadangan pemerintah dalam kondisi darurat. Menurutnya, dana tersebut dibutuhkan sebagai cadangan ketika pemerintah menghadapi kondisi luar biasa, seperti pandemi atau bencana. Di sisi lain, Wasiaturrahma menilai penyaluran dana tersebut melalui perbankan tidak otomatis menyelesaikan persoalan pembiayaan sektor real. Dia menyoroti besarnya dana kredit perbankan yang belum dicairkan atau undisbursed loan. Menurut Wasiaturrahma, kondisi itu menunjukkan persoalan utama, bukan semata-mata kekurangan likuiditas perbankan. Pelaku usaha masih cenderung menunggu dan melihat kondisi, antara lain karena ketidakpastian geopolitik.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, sementara itu pelantikan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan ini dinilai memberi rasa aman bagi pasar keuangan. Hal ini karena rekam jejaknya di Kementerian Keuangan dan pengalaman sebagai Wakil Menteri Keuangan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Erlangga, Wasiatur Rahma, mengatakan bahwa Suhasil merupakan figur yang sudah lama berada di internal Kementerian Keuangan, sehingga dipandang mampu menjaga keberlanjutan kebijakan fiskal yang ada. Menurutnya, pengalaman Suhasil di Kementerian Keuangan membuat transisi kepemimpinan tidak menimbulkan gejolak kebijakan atau policy shock bagi pelaku pasar. Wasiatur Rahman juga menilai gaya komunikasi Suhasil yang tenang menjadi salah satu faktor yang dapat menjaga kepercayaan pasar. Dia mengatakan bahwa setiap pernyataan pejabat publik, terutama yang disampaikan kepada media, dapat mempengaruhi sensitivitas pasar. Menurutnya, sentimen positif pasar terhadap Suhasil terutama berkaitan dengan kepastian fiskal dan kredibilitas APBN. Suhasil dinilai sebagai teknokrat yang memahami disiplin fiskal dan dapat menjaga postur APBN tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Namun, dia mengingatkan Suhasil menghadapi kondisi fiskal yang berat. Wasiatur Rahma pun menyebut anggaran untuk sejumlah program, termasuk Badan Gizi Nasional dan Koperasi Desa Merah Putih, perlu dikaji kembali sesuai kondisi fiskal. Menurutnya, evaluasi juga penting karena Indonesia masih menghadapi ketidakpastian geopolitik dan kenaikan harga minyak yang berpotensi meningkatkan beban subsidi energi. Terkait langkah yang harus segera dilakukan oleh Suhasil, Wasiatur Rahma pun menilai rekonsiliasi internal dan pemulihan solidaritas birokrasi Kementerian Keuangan menjadi prioritas dalam 100 hari pertama. Menurutnya, kebijakan fiskal dan eksekusi APBN tidak akan berjalan efektif jika birokrasi di bawah Menteri Keuangan masih terbelah akibat gesekan struktural sebelumnya. Setelah soliditas internal terbangun, langkah berikutnya adalah membenahi standarisasi komunikasi publik, harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal, serta menjaga kualitas belanja negara. Ketika ditanya apakah program seperti makan bergizi gratis hingga KDMP harus dihentikan, Wasiatur Rahma pun mengatakan program-program tersebut perlu untuk dievaluasi. Update informasi ke Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk dari Pak Agus. Ini berangkat dari jalur Jombang menuju ke arah Mojokerto. Sampai di Ebong Miring Perak, Perak Jombang masih cukup lancar. Sudah mulai banyak truk muatan yang ke arah Mojokerto malam hari ini. Jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman saja. Untuk kepadatan atau penumpukan tidak dijumpai. Sepanjang jalur tadi masih aman. Hanya penumpukan saat lampu merah saja. Tapi lepas itu lancar, lancar dan juga aman. Kemudian informasi lain tadi masuk disampaikan oleh Pak Anggoro, ini yang melintas juga di kawasan Prambon menuju ke arah Nganjuk, Pace Nganjuk tepatnya, lewat Banyakan rencana, ini masih sampai di baratnya Simpang 4 Merican, juga disampaikan masih lancar. Tadi area pabrik gula Merican sampai Simpang 4 Pasar memang cukup ramai, jadi perlu hati-hati saja, tapi tidak sampai terjadi penumpukan yang panjang. Di Simpang 3 pabrik gula Merican juga ada relawan yang membantu mengatur dari ketiga arahnya. Mbak Rizka, tadi di kawasan Jatikalen ikut merambakan saja, malam hari ini kondisinya sudah mulai sepi untuk trafik kendaraan. Cuaca juga dilaporkan tidak begitu berangin. Pak Dani Julian di Sukomoro Nganjuk arah ke Madiun, ini sampai di Simpang 4 Tugu Bawang Merah yang ke arah Bebas masih lancar. Nanti lewat kota juga ini menginformasikan tidak ada hambatan. Menanyakan saja untuk jalur Wilangan, Bogor sampai ke Saradan untuk malam hari ini bagaimana kondisinya?
0: Lanjut ke Intan. Lagi-lagi informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya, IIS, kita dapati bahwasannya ini tadi adanya kebakaran lahan yaitu di wilayah Sumber Gempol Tulung Agung ya. Ini diinformasikan juga siang tadi kebakaran lahan dan hutan. Informasi data lengkapnya kita gali terlebih dahulu karena siang ini tadi teman-teman BBBD dan Damkar juga mencoba untuk melakukan proses pemadaman dan pembasahan. Dan kira-kira untuk di siang kali ini apakah untuk proses pemadaman dan pembasahan selesai ya untuk di petang kali ini, mengingat juga untuk kebakarannya siang tadi. Kemudian informasi lain kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Heru, perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Pujon arah ke Batu Malang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun diinformasikan juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Duyanto, perjalanan melintas di wilayah Kertosono arah Jombang. Lalu lintas juga masih aman saja, cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat, Is.
2: Baik, terima kasih Alvan dan juga Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ya, Suruh Jakarta ada yang melintas di beberapa titik jalur yang rawan. Hati-hati dan waspada, boleh ditambahkan juga untuk update-nya lewat 0852-9010-61.
5: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9010-61. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

meter dari permukaan laut dengan ketinggian mencapai 105 meter dari atas permukaan tanah, sehingga jatuhan air terjun ini membuat kawasan wisata membentuk kabut putih, bahkan sampai membasahi pakaian. Lokasi air terjun ini berada di sekeliling tebing curam, sehingga membuat air terjun membentuk sebuah kolam. Nah, di dalam kolam inilah biasanya banyak pengunjung menghabiskan waktu mandi, berendam. Saya berada di Air Terjun Sedudo Nganjuk. Air Terjun Sedudo berada di Sedudo, Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Jarak yang harus ditempuh dari pusat kota Nganjuk sekitar 30 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Dari alun-alun Nganjuk, arahkan kendaraan menuju ke Jalan Raya Kediri Nganjuk. Kemudian belok menuju ke Jalan Raya Sawahan Berbek dan Jalan Sedudo. Ikuti papan petunjuk jalan hingga mencapai lokasi pintu gerbang Air Terjun Sedudo Nganjuk. Setelah itu, kita harus berjalan lagi kurang lebih 1 km. Jalanan yang dipenuhi dengan pepohonan hijau ini mampu mengalihkan lelah kita. Apalagi Air Terjun Sedudo ini bukanlah air terjun musiman, di mana hanya akan ada di musim penghujan saja. Melainkan di semua musim, Air Terjun Sedudo ini tetap memancarkan keindahannya. Mau berenang? Kawasan Air Terjun Sedudo ini telah menghadirkan fasilitas berupa kolam berenang bagi yang ingin menikmati Air Terjun Sedudo ini dengan cara yang lain. Berendam dan menikmati suasana sejuk dan teduh adalah idaman bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke sini. Bagi yang ingin berendam di Air Terjun Sedudo Nganjuk, wajib berhati-hati sebab bebatuan di sini cukup licin. Sangat disarankan menggunakan sendal gunung saat menapaki area bebatuan untuk menikmati pemandangan air terjun ataupun hanya sekedar jalan-jalan. Air Terjun Sedudo Nganjuk tidak hanya terkenal dengan keindahan alam saja. Air Terjun Sedudo Nganjuk juga berbalut mitos yang menarik untuk diketahui. Cerita bermula dari Kerajaan Majapahit yang memiliki anggapan di tempat ini merupakan air suci. Sering digunakan untuk memandikan barang-barang suci dari kerajaan. Bahkan sampai sekarang pihak Pemkab Nganjuk masih menjalankan budaya ini sehingga menjadi tontonan menarik bagi pengunjung ketika menyaksikan salah satu warisan budaya di lokasi Air Terjun Sedudo Nganjuk ini. Air Terjun Sedudo Nganjuk dipercaya memberikan khasiat untuk tubuh, seperti membuat kulit wajah dan kulit lainnya nampak awet muda. Hal tersebut terbukti banyak pengunjung dan warga sekitar berenang atau hanya sekedar mandi di air terjun. Bahkan, hanya sekedar mencelupkan kaki, banyak percaya kalau khasiat dari air terjun sudah dapat dirasakan. Di kawasan Air Terjun Sedudo Nganjuk, kita tidak perlu takut yang namanya kelaparan atau kehausan, karena di sini sudah tersedia banyak warung. Uniknya, jajanan yang ditawarkan adalah jajanan tradisional yang menggoda lidah, seperti nasi jagung, getuk, klepon, dan cenil. Bagi yang suka dengan camilan ini, wajib untuk berkunjung ke Air Terjun Sedudo Nganjuk. Selain itu, ada beberapa cenderamata dan oleh-oleh yang bisa dibeli untuk dibawa pulang. Hampir semua yang kita butuhkan tersedia di kawasan ini. Jadi, kurang apa lagi? Ayo dolan ke Air Terjun Sedudo, Nganjuk. Jangan lupa bahagia!

Ya, Sri Jakra, waktu sudah menunjukkan hampir masuk di jam 9 malam ya. Saya Isatin dan juga rekan-rekan yang bertugas hari ini ada Alvan Amar serta Intan Anggraini pamit bergeser dari ruang dengar Anda. Bagi Anda yang akan melanjutkan perjalanan, hati-hati di jalan ya. Lalu juga yang sudah di rumah, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, selamat istirahat. Kita akan jumpa lagi besok ya. Semoga besok untuk Anda yang besok ini punya rencana atau mungkin besok ada pekerjaan yang harus dilakukan pagi-pagi, semoga diberi kelancaran ya. Kita jumpa lagi besok. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak. Semua udah nggak bisa apa-apa. Kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot. Terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya tuh enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Nama saya Bu Suparni dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Beru Tengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Dah lama sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sehat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ferdi dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatong, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis satu botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.

Garrett Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Willis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: bisa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapten Abubu, dan beberapa pemimpin lainya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ibu Tri Nur Hayati, Dukuh Wakian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walkira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2 Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, kepala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Masri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Tolan Radio Cakrakrisna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Ir.

0: pejuang bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merancangkan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal Haji Van Mark mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Yang pertama, teman-teman sekalian, doa itu adalah harapan terindah yang kita mohonkan kepada Allah dari satu keinginan yang diharapkan terwujud. Ya, apa saja yang dimohonkan kadang-kadang ada kaitan dengan kebutuhan keluarga, ada dengan pekerjaan, ada dengan lingkungan kehidupan, dan doa menunjuk bahwa kita itu lemah. Itu poinnya. Kita itu lemah, kita butuh pertolongan, dan kita punya Tuhan. Karena itu Allah sangat tidak suka kalau ada hamba yang tidak mau berdoa. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sungguh orang yang menyimpulkan bahwa dia itu cukup hebat sehingga tidak mau berdoa, maka nanti diberikan oleh Allah satu tantangan untuk selamat dari neraka jahanam saat kembali ke akhirat kelak. Kalau memang kamu hebat, gak butuh doa, ya kamu silahkan lepaskan diri dari ancaman neraka jahanam itu. Nah, dengan berdoa menunjukkan kita lemah. Dengan berdoa menunjukkan kita tidak bisa menguasai segalanya. Jadi kalaupun menata pekerjaan, tidak harus menguasai semuanya. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan segala hal harus kita kuasai. Apa yang kita bisa optimalkan, jadikan itu sebagai titik fokusnya, yang lainnya melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian dalam berdoa itu nanti ada beberapa etika, adab yang kalau kita kerjakan dengan adab itu mempercepat terkabulnya doa. Sama kayak anak minta ke orang tua, dengan adab kan lebih cepat diberikan dibandingkan dengan sekedar meminta tanpa adab. Yang ada malah orang tua bisa merespon dengan respon yang tidak diharapkan. Maka yang pertama, adab itu ada yang terkait waktu. Kedua, ada yang terkait tempat. Ketiga, ada yang terkait dengan keadaan. Misal, terkait dengan waktu, doa yang dipanjatkan di pertengahan malam itu berbeda waktunya dengan yang dipanjatkan dalam keadaan siang. Nah, kehusuannya pun akan lain. Jadi kalau teman-teman buka Quran surah ke-73 Al-Muzammil di ayat yang ke-6. Ya, apalagi ini dipanjatkan dalam keadaan tahajud misalnya. Itu sentuhan ke hatinya lain. Innana syi'atal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu supaya kita bisa bermunajat, itu keheningan malam bisa mengantarkan kehusuan pada permohonan kita sehingga menyentuh kepada jiwa. Karena gangguannya enggak banyak. Makanya tahajud itu kenapa utama walaupun sholat sunnah, karena memang malam ini kita bisa melepaskan dari kepenatan dunia, menghilangkan dari berbagai macam perhatian yang memungkinkan kita tidak khusyuk dalam ibadah. Kalau siang kan yang lihat banyak, ya kan? Ya kalau ke masjid lagi sendirian khusyuk, begitu banyak orang makin meningkat, gitu kan? Nah kalau malam siapa yang mau perhatikan? Riaknya tipis, ya. Kemudian sum'ah pengen didengar orang juga tipis karena nggak semua orang bangun. Nah, makanya kalau ada masalah yang urgent ya, teman-teman yang ibu ataupun teman-teman yang ikhwan, biasakan bangun malam. Minta sama Allah. Ya, waktu yang paling enak itu kalau sekarang subuh misalnya jam 4.44 lah ya, kurang lebih gitu ya. 4.44. Misal Anda bisa bangun dari 3:30 jam 4 gitu. Nah, 4 ke 4:30 itu namanya waktu sahar. Waktu sahar itu waktu paling bagus-bagusnya untuk istighfar dan berdoa. Ya, di situ ada petunjuknya di Quran surah ke-51 ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada kebiasaan satu keluarga itu orang-orang yang menghidupkan waktu akhir malam menjelang subuh dengan istighfar, mengoreksi diri. Bisa dilakukan dengan keluarga kompak. Ya, misalnya habis tahajud, walaupun tidak harus panjang-panjang, tidak harus banyak rokaatnya. Misal cukup 2 rokaat, setelah itu witirnya 1 rokaat misalnya. Jangan paksakan yang tinggi-tinggi dulu sampai Al-Baqarah rokaat pertama misalnya kan. Baik, atau seterusnya. Cukup misalnya yang pertama Al-Falaq, rokaat kedua An-Nas, nanti witirnya Al-Ikhlas. Ya, itu untuk memulai. Nanti kalau sudah rasanya makin enak, tingkat lagi 4 rokaat, suratnya tambah. Nah, poinnya adalah kadang-kadang suka lupa, habis tahajud selesai begitu saja. Tidak. Sunnah yang kedua istighfar. Astagfirullahalazim, kan? Astagfirullahalazim. Itu yang paling pendek. Astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu agak panjang. Tapi kalau mau detil, dengan fikih Qur'annya, mulai dari suami, ya kan? Minta maaf sama istri. Sayang, aku mohon maaf kalau selama ini belum jadi suami yang baik. Kadang tidak mengerti keadaan kamu, kadang aku memaksakan yang bukan di luar kemampuanmu. Aku minta maaf kalau saatnya mesti kembali kepada Allah ternyata belum baik di hadapan Allah. Terus istighfar, astagfirullah, ya Allah ampuni saya. Ampuni saya. Respon sama istri, bang, aku juga mohon maaf selama ini belum jadi istri yang baik, sering ngeluh sama kamu, kadang-kadang tidak jujur. Dia minta, ya Allah ampuni kami. Nah itu saat bersama-sama, ya Allah ampuni kami, itu rasanya lain ke hati. Nah itulah sakinah yang mempercepat itu datang. Ya beda ketika sendiri. Nah itu sifat korektif, kolegial, mengoreksi diri dengan bersama-sama dalam konteks berkeluarga, itu diajarkan di Al-Quran. Apalagi ada anak misalnya, tuh si kakak bilang ikut tahajud malam, mama, papa, aku minta maaf selama ini belum jadi anak yang baik, selama ini sering nyakitin mama, papa. Itu semua istighfar, ya Allah ampuni kamu, ya Allah sayangi kamu, ya Allah. Itu kalau bisa dibiasakan, apalagi tiap malam bisa sholat dan demikian, itu keluarga terjaga dalam keharmonian. Keluarga terjaga dalam keharmonisan. Selalu harmoni, ketenangan. Dan yang paling indah adalah disitulah saat doa terkabulkan. Ya, ibadi, itu hadis kudsinya, hambaku, kan? Engkau mau minta apa? Engkau mau minta apa? Ya, man istaghfara ghafartulah. Siapa yang istighfar, aku ampuni. Istighfar itu kan mengoreksi diri kita. Artinya mohon maaf, setiap orang kan pasti punya kekurangan. Jadi kalau seorang suami, seorang ayah dengan segala kerendahan hati, dia mengoreksi dirinya, tahu ada potensi kuat untuk berubah. Ketika Allah ampuni, kesalahannya dihilangkan, kesolehannya dimunculkan. Jadi ciri orang yang diampuni itu, perbuatan salahnya hilang, solehnya muncul. Lisan itu kurang baik, bagaimana diampuni dosa lisan? Berubahlah tampilan lisan ini dengan berkata yang baik dan ditinggalkan yang tidak baik yang sebelumnya dilakukan perbuatan itu. Itu poinnya. Ya, kita ingin bertobat dari harta yang haram, maka perbuatan yang mengantarkan pada haram jadi hilang, yang halal jadi muncul. Itu tanda penerimaan tobat di hadapan Allah. Terjadi perubahan kebaikan. Nah sama, kalau tadi di rumah tangga ada korektif, sifat mengoreksi kepada diri, lalu diampuni oleh Allah yang salah-salah itu, terjadilah perbaikan, kebiasaan yang kurang bagusnya berubah menjadi baik. Itu potensi tertingginya dilakukan pada waktu apa? Pada tahajud, di waktu sahar. Kemudian, man sa'ala, ya, a'ta, siapa yang meminta, Allah berikan. Ya, man su'ila a'ta, siapa yang meminta kepada Allah, dimintakan kemudian diberikan. Kemudian, nah ini poinnya, perhatikan baik-baik, ini kalimatnya. Wa man da'a ajaba, siapa yang berdoa dijawab. Nah, jadi biasakan kalau ingin berdoa bisa diisi dengan istighfar terlebih dahulu. Makanya sebelum kita doa pasca sholat kan istighfar dulu. Istighfar, Allahumma antas salam, kemudian yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baru kesananya turunan ada doa kan. Ya, bagaimana minta dalam keadaan kotor? Masih banyak dosa, masih minta gitu kan? Kan secara normal, secara logika juga tidak nyambung. Jadi kita bersihkan dulu, baru kemudian kita memohon kepada Allah. Jadi ini kalau dibiasakan waktu tengah malam, menjelang akhir malam ke subuh, itu waktu yang terbaik untuk berdoa. Di antara yang lain, antara adzan dengan iqamah misalnya, itu waktu. Yang kedua, tempat. Ada tempat-tempat tertentu yang secara spesifik mempercepat terkabulnya doa. Misalnya, ada yang tempatnya itu untuk umum, di Mekah, area Ka'bah, kan? Multazam, Raudhah. Tapi kan gak semua kita bisa ke sana. Karena itu apa yang bisa kita lakukan? Masjid. Ya. Ini yang teman-teman yang laki-laki ya, ada kebiasaan di sahabat Nabi itu diajarin sama Nabi, kalau mau beraktivitas ke masjid dulu. Oke? Mereka berangkat dari masjid, setelah subuh, salat syuruk, udah punya agenda. Jadi agenda itu disiapkan dari malam. Besok mau ngerjakan apa, dirapikan, nah subuh berangkat ke masjid, membawa agenda itu yang sudah kita pahami. Nanti dalam sholat kita minta sama Allah, dalam sujud kita belajar di pertemuan lalu, dihadirkan ya dalam hati kita, minta dimudahkan, minta dibantu, minta dibimbing, minta ditolong. Baik, nanti pulang menariknya diajarkannya ke masjid dulu sebelum ke rumah. Coba teman-teman bisa praktekkan ya, kalau nanti dari kantor sebelum nyampe rumah singgah di masjid dulu, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, pulang. Itu auranya akan beda dibandingkan langsung dari kantor ke rumah. Gak percaya silakan. Di masjid itu auranya ada aura ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Jadi pulang nyampe rumah itu yang didapatkan oleh keluarga aura kedamaian. Dan itu yang dibutuhkan. Dibandingkan dengan macet di jalan, di kantor banyak persoalan, ketika ke rumah melihat anak yang sudah nunggu seakan jadi beban. Jadi masalah. Ya kan? Pusingnya dibawa ke rumah kan? Beda dengan Anda sholat 2 rakaat, setelah itu berdoa, ya Allah aku sudah berikhtiar seperti apa yang telah engkau perintahkan, sekarang aku bertawakal hasilnya dari apa yang telah engkau janjikan. Pulang ke rumah, ketemu anak, semuanya senang. Dia menunggu, ada yang bikin gambar, ada yang macam-macam. Dan ingat ya, Anda sehebat apapun di kantor, yang dibutuhkan oleh anak dan istri di rumah adalah sosok ayah dan suami. Bukan seorang direktur, bukan seorang manajer, atau seorang ahli apapun. Saya jadi ustadz, jadi kiai, sampai hari ini alim misalnya disebut oleh orang syekh di luar, sampai ke rumah, gak pernah anak saya menyebut dengan nama itu. Assalamualaikum kiai, gak ada ulang. Ini bikin ayahnya kok. Ya, ini pengen ayahnya. Assalamualaikum Ustadz, gak ada. Tunggu sampai malam pun, Buya, main kuda yuk. Ya, masih main petak umpet, main kuda-kudaan. Dan mereka menggambar, kadang bikin karya berjam-jam cuma pengen dilihatkan pada ayahnya. Lantas siapa Anda yang kemudian direktur di perusahaan? Sampai ke rumah pengen jadi direktur juga. Terus anak ya dengan segala ekspresinya ingin dipersembahkan, lantas tiba-tiba mendapatkan kemarahan yang bukan pada haknya. Nah ini ada bagian tertentu yang bisa kita dapatkan dari aura masjid. Kalau pengen tarik ke rumah bikin mihrab. Ya masa rumah luas, kamar banyak, gak ada satupun dihususkan untuk ibadah. Ya mihrab itu tempat khusus yang fokusnya untuk ibadah saja. Dibaca Qurannya di situ, ngajinya di situ, sholatnya di situ. Tapi dunia keluar. Oke, termasuk bikin status, cipdik lagi di mihrab jangan ganggu ya. Nah ini keluar dulu tuh. Ya jangan dipakai, makan, minum, keluar. Mihrab itu tempat yang disebut spesifik dalam Quran. Dia punya 2 keistimewaan. Mempercepat terkabulnya doa, mendatangkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Ya, itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Poinnya, kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Poinnya, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Jadi kalau punya mihrab, makanya kenapa imam mimpinnya di mihrab? Kan tempat imam ngimamin di masjid mihrab kan? Karena memang di tempat itulah cepat terkabulnya doa, imam mewakili pemohon doa dari makmum. Untuk itu ada kualifikasi imam yang tidak sama dengan makmum. Imam di kantor tidak sama dengan imam di masjid. Jadi jangan paksakan jadi imam di kantor, pengen setara di masjid. Fikihnya beda, ruang dan waktunya tidak sama. Kualifikasinya tidak serupa. Pelajari boleh, kalau sudah paham boleh dilakukan. Saya pernah mimpin pesantren di Jakarta, di Lebak Bulus. Itu di situ lingkaran ada para pejabat di satu instansi. Karena jadi pejabat di kantor, pengen jadi pejabat di masjid. Jadi motivasi yang bagus, pengen jadi imam dan memaksa jadi imam. Bilang bagus, kapan lagi ada pejabat mau jadi imam di masjid? Ya, tapi ternyata bacaan bermasalah. Maka ketika diingatkan oleh santri, jawabannya juga bagus, mengesankan. Justru kami jadi imam untuk dibenarkan bacaannya. Saya datang kan, Pak bagus sekali, Pak luar biasa. Kapan lagi ada pejabat mau jadi imam di masjid? Masya Allah. Tapi begini, supaya bacaannya benar dan bagus dan kehormatan Bapak pun jadi istimewa saat jadi imam, saya tawarkan begini, nanti sebelum Bapak ngimami saya tugaskan santri untuk mendengar bacaan Bapak, kalau baik ditetapkan, kalau kurang dikoreksi, tapi tidak menurunkan status Bapak jadi imam, Bapak tetap imam zuhur dan asar. kan tidak dikoreksi. Ya kan? Yang penting bagi pejabat kan gak turun jabatan. Kan? Bapak tetap imam. Ya, tetap imam tapi zuhur dan asar. Tapi kalau ingin subuh, maghrib dan isya, Bapak dengarkan dulu santri koreksi. Nah dalam rangka koreksi itu, saya pimpin dengan yang lain. Oh sepakat Ustaz. Yang penting kan gak turun jabatan. Ya, kan? Nah setelah berlangsung, dipimpin, terasa bagus, nyaman, akhirnya kita tawari, Pak silakan. Oh enggak, udah ini aja. Bagus kok. Ya kan? Nah, jadi kadang-kadang ada pola komunikasi hikmah itu tidak harus selalu marah. Orang belum tahu diberitahu, bukan dimarahi. Ya, maka di rumah bikin Walaupun tidak harus satu ruangan, sehamparan sejadah, kita bisa sholat, kita bisa minta. Nah, itu mempercepat terkabulnya doa. Jadi tempat sudah, kemudian waktu juga sudah, ya kan? Nah, yang ketiga adalah kondisi. Kondisi itu biasanya berkumpulnya orang-orang saleh saat pengajian, ya. Hadisnya ada di riwayat Ibnu Majah. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Paham? Tidak. Siapapun yang menginvestasikan, meluangkan waktu, tenaganya, kesibukannya, dan dia arahkan satu bagian waktunya untuk belajar agama, walaupun dia cuma ngaji satu ayat, satu hadis, itu Allah perintahkan pada malaikat, catat semua investasi, waktu, tenaga, keringatnya, untuk dilipat gandakan pahala demi meringankan langkahnya menuju surga. Oke? Jadi ini gak mudah. Wa innal malaikata, dan berikan satu tambahan, saat dia mulai berangkat, tapi niatnya memang spesifik untuk belajar, maka ada malaikat yang Allah perintahkan untuk membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepada orang ini sampai dia pulang kembali. Nah, di antara makna ridhonya malaikat itu, di antara maknanya mengaminkan doa yang dimohonkan. Itu teman-teman, saya yakin sekali banyak yang punya harapan pengen ini dan itu, dari sejak berangkat tuh isi dengan doa. Oke? Di jalan, belum datang isi dengan doa. Selesai kita berdoa, pulang. Nah, di antara doa itu ada yang sifatnya umum, ada yang mungkin sifatnya spesifik. Hadirkan tuh. Ya, karena malaikat mengaminkan. Karena itu malaikat sifatnya ghaib, enggak nampak. Kalau nampak kan masalah. Ya Allah, mohon malaikat samping, napa John? Bapak siapa? Malaikat maut. Enggak jadi kita doa balik. Ya, nah ini sifat-sifat seperti ini. Alhamdulillah tiga ini tergabungkan. Tempatnya baik, tempat orang menghafal Quran, rumah Quran, dalam keadaan yang baik, dan insya Allah dengan orang-orang yang baik. Saya sebetulnya banyak merangkan hampir 20 menit, hanya ingin mengembalikan ke awal. Apa bagian awal tadi? Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, dengan orang-orang yang baik, insya Allah mengantarkan dengan doa kita dan merubah kita menjadi orang.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setia.

0: nikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan, bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi, harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.

0: perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan tentara keamanan rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan tentara keamanan rakyat yang dipimpin oleh Mayor Sumarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan tentara keamanan rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Nduwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: Yani, udah selesai belum? Soalnya, dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh cakra. Bagaimana kabar Anda di hari ini ya? Di hari Selasa bertepatan di tanggal 15 September 2026. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, semangat, dan tentunya siap untuk menjalani aktivitas di pagi ini. Jam 6 kali ini bersama dengan saya Intan Nanggraini yang akan menemani seluruh cakra untuk mengawali pagi dengan berbagai informasi yang ada. Pagi hari ini saya dibantu tugas gatekeeper, ada Alvan Amar serta ada Isatin yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui untuk di pagi hari ini seperti apa, lalu lintas jalur utama ataupun jalur dalam kota melalui 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal Nargiah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nargiah, Nargiah CA, Nargiah Gester, dan Nargiah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nargiah.
4: Nargiah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nargiah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nargiah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nargiah.
3: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yatta Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi Katiper kami di 0852 9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Banyakan. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat, kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Kali ini Selasa pagi yang cukup cerah ya, karena untuk cuaca di halaman studio Radio Cakra Krisna jam 6 lebih 8 menit juga sudah mulai ada sinar matahari ya yang menyinari. Kira-kira kalau untuk di daerah Anda sendiri bagaimana update cuacanya pagi hari ini, apakah sudah mulai terik panas atau masih mendung tipis? Karena berkaca pada kemarin sore ya, wilayah Kepung Kediri sempat diguyur hujan meskipun durasinya tidak begitu lama dan deras. Tentunya untuk di daerah Anda sendiri bagaimana untuk perkembangannya? Kabarkan melalui 0852-9001061. Pagi hari ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Rima, ini melintas di jalur Rejoso Nganjuk yang ke arah Nganjuk Kota. Ini okay. Sampai di simpang 4 bypass Nganjuk masih lancar untuk pagi hari ini dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi. Untuk cuaca juga dilaporkan sudah mulai cerah. Kemudian dari Mbak Vandani tadi melintas di jalur Rejoso Nganjuk yang ke arah Nganjuk Kota sampai di seputaran, ini sudah sampai wilayah Nganjuk Kota, seputaran alun-alun juga masih lancar. Untuk cuaca juga sudah mulai cerah di sana. Kemudian Pak Yusril berangkat dari kawasan Jatikalen menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di jalur Kertosono lewat Patian Rowo tadi masih lancar. Untuk dominasi pagi ini roda 2, pelajar, pekerja sudah mulai banyak yang berangkat, jadi lebih hati-hati saja. Kemudian satu lagi dari Pak Yasin, okay, di kawasan Prambon yang menuju ke arah Warujayang sampai Simpang 3, trafik lek Patuh Dandang juga masih lancar. Untuk dominasi juga masih kendaraan roda 2 pribadi dan beberapa mobil muatan sayur yang ke arah Warujayang, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Jam 6 pagi lebih 10 menit, apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga sejenak, sudut cakra, atau mungkin sudah mulai rutinitas yang terburu-buru di pagi hari ini? Nah, ini Anda bisa sampaikan juga, kira-kira untuk pagi hari ini aktivitas apa yang Anda lakukan? Apakah Anda sudah memulai perjalanan untuk di pagi kali ini? Anda tentunya bisa informasikan perjalanan Anda di Selasa pagi ya, jalur utama atau jalur arteri, kira-kira perkembangannya seperti apa? Apakah sudah mulai ada tanda-tanda peningkatan volume kendaraan untuk di menit ke-11? Tentunya Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna pagi kali ini jam 6 ya, lebih 18 menit. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Muhlis, perjalanan menuju ke arah Kediri. Beliau menyampaikan untuk di sekitaran Simpang 4 Semen Kediri, arus lalu lintas lumayan ramai lancar ya. Cuaca juga masih bersahabat saja untuk di pagi hari ini. Kemudian info dari teman-teman Siaga Damkar Nganjuk, ini tadi juga update bahwasannya untuk hari ini cukup kondusif di dini hari ini tadi. Okay. Kalau untuk laporan kebakaran terakhir terjadi kemarin malam ya, adanya kebakaran di kawasan Prambon. Tapi kalau untuk dini hari ini belum ada informasi, dan Seru Cakra yang membutuhkan bantuan dari Damkar Nganjuk, ini jangan sungkan-sungkan, bisa langsung ke kantor atau bisa berkabar ke Radio Cakra Krisna, akan kami bantu untuk teknisnya. Kemudian dari Bujuwairia, untuk di sekitaran jalur Ngeronggo, Kota Kediri, arus lalu lintas lumayan ramai. Untuk di pagi ini sudah ada peningkatan volume kendaraan, cuaca masih redup. Lalu dari Pak Fatoni tadi sempat menanyakan, nanti sekitar jam 8 pagi mau ke arah Madiun via jalur tol Nganjuk arah Madiun, mohon info apakah ada hambatan. Kemungkinan kalau untuk di ruas tol tidak ada, karena masih aman begitu ya. Okay. Tapi kalau untuk di jalur arteri mungkin nanti kita bisa cek lagi jadwal-jadwal adanya kegiatan atau perbaikan jalan, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya, Ii Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu untuk pantauan lalu lintas di wilayah Mengkreng ya, CCTV dari milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri saya amati bahwasanya tuh simpang 3 Mengkreng di jam 6 lebih 20 menit seperti biasa, jalur Mengkreng memang selalu crowded ya. Ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan Seru Cakra, baik dari arah Jombang, Kediri maupun dari arah Nganjuk. Terlihat truk berdimensi besar, kemudian mobil pribadi, serta ada kendaraan sepeda motor yang mendominasi untuk di pagi kali ini. Namun perlu diwaspadai juga yang arah Jombang ya, ini cukup padat-padatnya truk muatan berat. Jadi harap waspada untuk Seru Cakra yang mungkin melintas di jalur Mengkreng arah ke Jombang. Cuaca tentunya pagi kali ini juga sudah mulai terik, sudah mulai ada sinar matahari yang menyinari untuk di jalur Mengkreng Kediri.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Satu Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Sisi pandang psikolog terkait percobaan bunuh diri mahasiswa kedokteran UB ya. Sudah tersambung dengan psikolog Kota Kediri, beliau Ibu Vivi Rosdiana SPSI. Dari sisi psikolog Bu, bagaimana kita melihat kasus percobaan bunuh diri yang melibatkan mahasiswa kedokteran ini? Apa yang biasanya terjadi pada kondisi psikologis seorang sampai muncul keinginan untuk mengakhiri hidup? Monggo.
2: Oke, ya Mbak Iis, pertama pastinya kita semua ikut berduka cita dan miris gitu ya, karena bagaimanapun ini adalah remaja yang penuh harapan gitu ya. Kemudian usia masih sangat penuh dengan ibaratnya itu harapan, cita-cita baik bagi dirinya, keluarganya, dan orang sekitar juga kita gitu ya, Indonesia khusus umumnya. Mbak Iis, kalau dari aspek psikologis gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan yang usia berapapun sebetulnya gitu ya, kemudian dia mencoba mengambil langkah untuk suicide atau mengakhiri hidupnya, itu biasanya dari aspek psikologis adalah situasi ketika seseorang tersebut sudah tidak ada bagi dirinya, bagi persepsinya, bahwa tidak ada jalan lain gitu ya dari situasi yang dia hadapi, artinya permasalahan apapun, baik dari akademis misalkan, karena kebetulan kasusnya adalah seorang mahasiswa gitu ya, bisa juga karena selain akademis misalkan kehidupan pribadi lainnya, misalkan pertemanan sahabat dalam artian, atau pertemanan dekat dengan lawan jenis, atau dengan keluarganya, kemudian dengan lingkungan sekitar tempat dia berada, baik di dunia akademisnya atau di lingkungan luar, artinya kompleks sekali. Tetapi permasalahan apapun yang dihadapi oleh seseorang tersebut, kemudian dia merasa gak ada lagi jalan keluar apapun, kondisi perasaan kejiwaan mentalnya sudah sangat ibaratnya itu dia tidak bisa, merasa tidak ada jalan lain gitu ya selain keluar dari permasalahannya dengan cara na'udzubillah menjalik adalah mengambil keputusan mengakhiri kehidupannya atau suicide atau bunuh diri. Jadi itu kondisi seseorang yang mengambil langkah tersebut. Nah, penyebabnya tentu saja hal tersebut kan timbul saat sedang ada situasi yang menurut subjek tersebut sangat tidak bisa diatasi. Nah, sehingga orang tersebut kehilangan harapan. Nah, harapan inilah yang kemudian saat kemuluh putus gitu ya, dia tidak bisa menceritakan atau sharing, atau bahasa umumnya adalah curhat gitu ya, karena curhat ternyata dari aspek psikologis. Walaupun tidak ada jalan keluar atau solusi apapun saat dia menumpahkan unek-uneknya, dia didengar saja, misalkan yang mendengarkan pun tidak memberikan solusi, tetapi kondusif itu mendengarkan tidak dengan main handphone gitu ya, ada perhatian. Itu sebetulnya dari penelitian teori psikologis yang valid adalah 50% dari permasalahan orang tersebut adalah hilang. Walaupun tidak ada apapun, didengarkan saja itu sesuatu yang membuat orang mempunyai harapan, oh saya sudah mengeluarkan unek-unek.
1: Luar biasa. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya Intan, ini untuk kebakaran hutan dan lahan itu tidak hanya terjadi di Bromo atau di sekitaran Jawa Timur yang bagian selatan dan juga timur ya, tapi okay. juga Jawa Timur yang bagian sisi barat, termasuk juga di kawasan Magetan Intan. Ini untuk di Magetan juga ada insiden kebakaran hutan dan lahan yang sempat melanda kawasan peta 42E RPH Campurejo BKPH Lawu Utara, Dusun Campurejo, Karangrejo, Kendal, Ngawi, yang alhamdulillah memang dari sudah seminggu lebih kayaknya dan baru berhasil dipadamkan di hari Senin kemarin. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kemunculan api bermula dari titik api peta 60 RPH, yakni yang bertempat di Bedagung, Panekan, Magetan. Letak geografis yang berbatasan langsung membuat api dengan cepat merambat ke kawasan RPH Campurejo. Menghadapi ancaman itu, para petani kopi dan para petani pinus yang ada di sana bergerak cepat bersama dengan petugas terkait seperti TNI Polri, Perhutani, BPBD, serta instansi terkait. Langkah taktis langsung diambil di lapangan, mulai dari pemadaman manual hingga pembuatan sekat bakar. Dari total luas kawasan 42E yang mencapai sekitar 7 hektar, area yang terdampak api diperkirakan seluas 1 hektar. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama melalui Kapolsek Kendal menegaskan bahwa kunci keberhasilan penanganan karhutla ini adalah sinergi lintas sektoral yang kuat, terutama keterlibatan aktif masyarakat sekitar hutan. Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau kita berbicara soal harga dan stok bahan pokok hari ini seluruh cakra, kira-kira komoditas apa yang perlu menjadi perhatian atau sorotan ya? Apakah ada beberapa bahan pokok yang mungkin per hari ini Selasa 15 September 2026 yang mengalami kenaikan harga dibandingkan hari-hari sebelumnya? Nah, untuk seluruh cakra yang pagi hari ini mungkin sudah menyempatkan waktu berbelanja di pasar tradisional, tentunya bisa juga memberikan informasi ke kami, kira-kira komoditas apa yang harganya mungkin terasa naik atau mungkin turun, dan atau mungkin justru masih stabil saja, ini bisa informasikan ke kami. Karena kemarin ya, untuk harga ayam ras itu juga masih cukup tinggi. Kalau untuk kemarin itu per kilogramnya masih di angka 40.000, kalau di ecer masih di angka 42.000 per kilogramnya. Tentunya Anda bisa sampaikan juga informasi ke kami melalui 0852 9000 1061.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Kebakaran hutan dan lahan yang melanda lereng perbukitan di wilayah pasir desa Junjung, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, pada kemarin Senin, 14 September 2026 sore. Api tentunya membakar kawasan hutan yang berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani hingga merembet ke lahan milik warga. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan dibantu tim gabungan untuk melakukan pemadaman. Petugas tentunya juga fokus untuk melokalisasi api agar tidak merembet ke permukiman warga yang berada di sekitar kawasan perbukitan. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 2 hingga 3 hektar. Dan tentunya teman-teman damkar juga menghimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Tentunya kondisi lingkungan yang kering akibat kemarau panjang ditambah angin yang cukup kencang, ini membuat kawasan tersebut sangat mudah untuk terbakar.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Perpaduan rasa kuah dan sate menjadi keistimewaan dari kuliner yang sedang saya nikmati kali ini. Saya sedang menikmati sego becek, makanan khas Nganjuk. Karena rasanya yang khas, makanan ini sangat diminati dan menjadi salah satu makanan tradisional yang cukup terkenal di Nganjuk. Sego becek sudah ada di Nganjuk sejak tahun 1940. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali merintis berjualan sego becek ini. Sego becek mirip dengan kare kambing. Namun sego becek disajikan seperti soto babat yang di dalamnya terdapat irisan kubis, seledri, kecambah, dan potongan daging atau babat. Kemudian disiram dengan kuah. Tak hanya kuah, tapi juga jeroan kambing seperti gaji atau lemak dan sedikit balungan. Toge pendek yang dicampurkan di dalamnya memberikan efek segar krenyes-krenyes. Seledri juga memberikan sentuhan aroma lain yang menyingkirkan aroma khas daging kambing yang biasanya agak perengus. Begitu juga taburan bawang merah gorengnya. Kuah sego becek juga kelihatan coklat seperti rawon, namun sedikit berlemak seperti gulai. Ada tambahan sate kambing sebagai menu pelengkapnya. Untuk sate kambing bisa disajikan secara terpisah atau disajikan langsung di atas sego becek. Sate kambing tidak hanya sekedar pelengkap. Kelezatan sate kambing yang sudah dibumbui dengan bumbu kacang, kecap, dan irisan bawang merah terasa berbeda. Pasti lebih lezat rasanya. Sego becek memiliki cita rasa yang sangat khas. Walaupun kuahnya terbuat dari aneka bumbu yang beragam, namun kuah memiliki rasa yang pas dan tidak terlalu menyengat. Perpaduan rasa kuah dan sate inilah yang menjadi keistimewaan dari sego becek. Waktu memasak, kuah sego becek ini diolah dengan bumbu yang cukup lengkap, mulai dari bumbu yang dihaluskan hingga bumbu rempah, sehingga cita rasa bumbunya sangat terasa di lidah saat saya menyantapnya. Tambahan potongan daging kambing dan jeroan membuat sego becek semakin nikmat.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pagi hari ini kira-kira kewaspadaan apa yang ada jumpai Seru Cakra untuk di Selasa pagi ya, jam 6 lebih 46 menit. Kira-kira perkembangannya seperti apa? Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami. Untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota, jam-jam mendekati jam 7 biasanya cukup crowded ya untuk di beberapa titik, jadi memang perlu diwaspadai bagi Anda pengguna jalan. Anda bisa kirimkan foto titik lokasinya di mana melalui 0852 9001. Sementara itu, kemarin pagi kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor terjadi di Jalan Umum Kelurahan Garum, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Peristiwa yang melibatkan sepeda motor Honda Astrea dan Yamaha Vega, yaitu terjadi sekitar jam 6 pagi lebih 45 menit. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Dalam kejadian ini, tiga orang yang terlibat yaitu dua pengemudi dan satu penumpang mengalami luka ringan dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pengemudi Honda Astrea diketahui berinisial L, seorang pelajar asal Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Sementara untuk penumpangnya berinisial MRA. Keduanya mengalami luka ringan, sedangkan pengemudi Yamaha Vega berinisial MAR, yaitu pelajar berusia 17 tahun asal Kelurahan Gedok, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, juga mengalami luka ringan. Berdasarkan keterangan awal kepolisian, kecelakaan bermula ketika Honda Astrea melaju dari arah selatan menuju utara. Saat memasuki jalan umum Kelurahan Garum dan hendak menyeberang ke arah utara, sepeda motor tersebut bertabrakan dengan Yamaha Vega yang sedang melaju dari arah timur menuju ke barat. Petugas Polsek Garum bersama anggota unit laka Satlantas Polres Blitar itu juga tentunya memberikan himbauan kepada pengguna jalan.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Jam-jam kredit seperti ini biasanya terjadi kalau untuk di wilayah Ngaju Kota, itu di Simpang 4 Gandung Kidul dari arah utara maupun dari arah selatan, lalu di Simpang 4 Mangudikaran Nganjuk ya, yang mengarah ke Jalan Barito, biasanya antriannya cukup panjang seluruh cakra. Kemudian kalau bergeser di jalur dalam kota Kediri sendiri, biasanya kepadatan itu terjadi di Simpang 4 wilayah Semampir, kemudian Simpang 3 Iskandar Muda, Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri, dan Simpang 4 Bandar Ngalim. Biasanya jam-jam seperti ini jam-jam crowded. Lalu kalau untuk di Kabupaten Kediri seluruh cakra, kepadatan itu terjadi di Simpang 4 Jong Biru, lalu di Simpang 3 Mengkreng Kediri.

0: Sekitar ada 6.000 keluarga penerima manfaat atau KPM, bantuan sosial untuk di Kabupaten Banyuwangi, terindikasi terpapar judi online. Jumlah tersebut merupakan sekitar 4% dari total 148.000 penerima bansos di wilayah Banyuwangi. Temuan ini tersebar di sejumlah kecamatan, dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Banyuwangi, Muncar, dan wilayah Kalipuro. Data penerima bansos yang terindikasi judi online tersebut terdeteksi melalui sistem di tingkat pusat. Dinas Sosial PPKB Banyuwangi tidak memiliki kewenangan untuk langsung membatalkan maupun mengaktifkan kembali bantuan sosial. Penerima bansos yang merasa tidak pernah melakukan judi online itu dapat mengajukan sanggah untuk dilakukan verifikasi ulang melalui petugas di tingkat desa. Masyarakat yang bansosnya dinonaktifkan karena terindikasi judi online dihimbau segera mengajukan sanggah. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan kebenaran data karena tidak semua penerima yang terindikasi dalam sistem merupakan pelaku judi online. Jika hasil verifikasi menyatakan penerima tidak terlibat, maka bantuan sosial dapat dipulihkan kembali. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Iis, silakan.
1: Ada Pak Jeffrey, ini tadi menginformasikan untuk arus lalu lintas di sekitaran jalur dalam kota Nganjuk. Okay. Ini ada peningkatan volume kendaraan ya, banyak kendaraan roda 2 yang mendominasi untuk di pagi hari ini. Lalu lanjut dari Kanit Lantas Polsek Taman, Polresta Sidoarjo, Ibtu Hari Nur Cahyo, izin melaporkan untuk update terkini sekitar jam 6.43 menit situasi arus lalu lintas untuk di wilayah Taman Sidoarjo. Ini setelah ditelusuri baik jalur dalam maupun jalur nasional terpantau ramai lancar. Awalnya terjadi kepadatan peningkatan untuk anggota, saat ini sudah menempati di 8 titik rawan macet sehingga membantu untuk mengurai kemacetan tersebut. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852-9001-061 tentunya untuk di pagi kali ini sedulur cakra, Anda masih bisa terus berbagi untuk informasi ke kami ya. Perkembangannya seperti apa untuk jalur-jalur yang Anda lalui di Selasa pagi ini? Anda bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami untuk menyampaikan informasinya langsung, kira-kira situasi di daerah atau sekitar Anda pagi kali ini seperti apa. Tentunya jam 6.58 menit ya, masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Alvan dan Iis.